dan menyebabkan 17 penerbangan domestik di Bandara Internasional Patimura Ambon dibatalkan pada 12 dan 13 Oktober lalu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Patimura Ambon, Johan Seno Acton, mengatakan pembatalan dilakukan karena jarak pandang di bandara dan sejumlah bandara tujuan turun di bawah standar keselamatan penerbangan. Sementara itu penumpang yang terdampak diarahkan untuk menghubungi pihak maskapai untuk mengurus pengembalian tiket atau penjadwalan ulang demi memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar Brite pukul 8.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Di Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif pagi hari ini. Udah jam berapa sih sekarang? Jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Ya. Di pagi hari ini kita update dulu ya, bagaimana pantauan lalu lintas untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini, Abang Po, dari sejumlah ruas jalan. Kami awali informasinya dari PT Jasa Marga di ruas tol Jakarta Cikampek. Pukul 6.45 waktu Indonesia Barat tadi terjadi kecelakaan di Tambun kilometer 20 arah Jakarta, beruntun di lajur 4, Abang Po. Kecelakaan beruntun di Tambun kilometer 20 arah Jakarta dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Baik. Kemudian informasi lainnya kami terima juga di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Dari Dukuh kilometer 06 sampai dengan Taman Mini kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol lainnya seperti layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara ruas tol Jakarta Cikampek jalur bawah Bekasi Barat kilometer 14 sampai dengan Bekasi Timur kilometer 18 padat. Ada kendaraan yang mengalami gangguan, saat ini sedang dalam penanganan petugas. Kemudian dari Tambun kilometer 21 sampai dengan kilometer 20 arah Jakarta juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Bekasi Timur kilometer 17 sampai dengan Bekasi Barat kilometer 14.100 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 3 dan 4. Diimbau untuk menggunakan lajur kiri. Dari Halim kilometer 01 arah Cawang juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 12 sampai dengan Kunciran kilometer 13.500 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kunciran kilometer 16 sampai dengan kilometer 14.200 arah Jakarta padat kepadatan karena volume lalu lintas dan juga lajur masuk keluar rest area. Di ruas tol Jakarta Tangerang hati-hati karena ada lajur kontraflow di underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 di lajur kanan. Kemudian ruas tol dalam kota dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng terpantau lancar. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang juga terpantau lancar. Ada lajur kontraflow juga, Abang Po, setelah gerbang tol Halim 3 di kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100. Lajur kontraflow di kanan harap tetap tertib di antrian. Ruas tol Jor dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji ke arah Bintaro padat kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi lain kami update juga, Bang Po, dari TMC Polda Metro yang juga menyampaikan informasi untuk pelayanan SIM keliling ya. Dari TMC Polda Metro Jaya pagi hari ini kami update juga, sudah adakah pantauan? Oke, ini dia informasi selengkapnya untuk pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Netjen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Pelayanan SIM keliling ini, Abang Po, berlaku dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang untuk Abang Po yang ingin memperpanjang SIM A maupun juga SIM C yang masih berlaku.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Beh, nih kucing makin tua makin nyusahin aja. Dulu iya lucu, sekarang mah kerjaannya tidur doang, ngotorin rumah. Ah, ribet dah.
1: Jiki, elah lu ngomong apaan sih? Si Blang itu lu kan dulu sayang-sayang tuh, digendong kemana-mana. Lah sekarang pas dia tua malah lo cuekin. Aduh, kagak ada pikirannya lu.
0: Ya gimana ya Cing, namanya udah tua. Lagi ngapain sih diribetin?
1: Eh Ciki, dengerin Cing nih ya. Binatang itu juga punya hak, namanya hak asasi binatang. Mereka juga berhak tuh yang namanya dapat makan, tempat tinggal, ame kasih sayang. Apalagi si Blang kan udah nemenin elu dari kecil.
0: Iya juga ya Cing, kayaknya ayah keterlaluan ya.
1: Nah gitu dong lo, jangan mentang-mentang dia udah kagak bisa diajak main, lo kira dia kagak ngerasa kesepian apa?
0: Blang, maafin Ciki ya. Mulai sekarang ayah janji dah bakal urus lo lagi.
2: Sayangi binatang, hargai hidupnya.
3: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Calf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi di Kabar Jakarta barengan Bang Arif, Abang Po. Kita lagi ngomongin soal seporsi adab dan juga seporsi toleransi di tengah masyarakat. Kalau menurut Abang Po, gimana sih caranya kita ngejaga adab dan toleransi di tengah masyarakat, Abang Po? Selamat pagi Uni Linda.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda,
1: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Uni, gimana caranya Uni ngejaga adab dan toleransi nih di tengah masyarakat nih, di tengah tetangga? Gimana caranya ngejaga adab kalau Uni?
1: Kalau saya sih ya, kalau jaga adab mah jangan dibongkar gitu rahasia kita gitu.
0: Oh, jangan suka nyeritain rahasia orang ke orang lain gitu ya. Itu ya, ngejaga adab, betul.
1: Terus udah tuh, kita keluar tuh harus sopan, gak boleh pakai celana pendek.
0: Oh, oke, okay. Berpakaian yang sopan itu juga ngejaga adab, oke.
1: Iya, terus makan juga di depan orang gak boleh ceplak.
0: Oh, gak boleh ngeceplak-ceplak kalau makan, gak sopan. Iya, yeah. Karena orang ada juga yang geli kan dengar suara begitu ya.
1: Iya, juga geli.
0: Iya, betul gitu. Itu benar, itu ngejaga adab tuh. Apalagi Uni? Iya.
1: Terus sopan santun ya sama orang tua ya. Apalagi mau tua mau muda kita harus sopan santun.
0: Betul, sesama orang mau tua muda kita tetap harus yang namanya sopan santun.
1: Iya, boleh tegur lah gitu, jangan nyelonong aja kayak tikus.
0: Oh
1: gitu.
0: Benar, iya juga sih. Kalau tikus kan nyelonong aja ya, gak negor-negor ya.
1: Iya,
0: iya benar. Kalau
1: tikus kan negor-negor.
0: Iya, lempeng aja tuh dia jalan kayak orang gak kenal. Iya benar.
1: Iya. Padahal sama teman di tengah
0: juga dia kan. Sama tetangga juga gitu ya kan. Iya. Lempeng aja.
1: Lempeng aja, senegor lah.
0: Iya. Kayak ini tuh kayak curut yang beloknya kalau mentok tembok. Curut kan gitu kalau jalan, kalau belum mentok belum belok dia.
1: Iya. Udah pelenjol.
0: Iya.
1: Nah, gitu. Ya kan, kayak kan,
0: emang bener.
1: Kita harus sopan santun sama warga.
0: Oh gitu, betul, harus itu wajib.
1: Tapi yang lebih tua ya harus ya.
0: Iya betul.
1: Apalagi kalau kita disuruh nih kan ada pamrihnya gitu kan. Makanya aku bilang anakku pernah tuh nyuruh orang katanya, mama ada tuh ibu-ibu nyuruh aku. Kenapa ma? Dia kalau nyuruh aku selalu kasih upah ma. Jangan.
0: Ya aku gitu. Gak
1: tahu nah. Sebelum mama kasih tahu juga udah aku udah tahu duluan. Bagus dia nama atau gitu. Iya. Ya kan enggak boleh ya kan. Apalagi
0: betul,
1: dia orang janda sudah tua ya kan.
0: Iya.
1: Siapa yang ngasih makan kalau bukan kita-kita ya kan.
0: Kalau dimintain tolong ya udah tolongin aja. Itu ibarat kita jadi itu jadi tabungan amal, kebaikan kita, jadi amal kita gitu ya Uni.
1: Iya.
0: Benar, masyaallah luar biasa.
1: Iya, anakku benar-benar nggak ini, nggak apa nasihat dari aku, dia dari pergi sendiri gitu.
0: Iya Allah.
1: Dari kelas 3 SD, dia bilang sampai kelas 5 masih juga dia gitu. Orang maksa sama aku ya, aku tolak. Ya udah, aku ambil nih. Nah, kira gini, nek, ini aku ambil, tapi aku balikin lagi sama nenek. Jadi Oji kok gitu banget sih, baik banget sama nenek. Ya nenek kan gak kerja, kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi ngasih makan sama nenek, ya gitu.
0: Akhirnya dikembaliin lagi, gitu.
1: Iya, diambil tapi dikembaliin lagi, gitu.
0: Iyalah, kasihan kalau gitu, benar.
1: Iya, mana dia gak pakai, apa namanya, kalau ngejemur kan jongkok nih, pakai galah.
0: Ya Allah, kasihan. Gak
1: terbangun, makanya. Padahal anakku gak pernah sehat sama aku, gak pernah sehat sama aku, gak ada bedanya sendiri.
0: Tapi orang, tapi maksudnya keluarganya ada, anak-anaknya gitu ada?
1: Ada anak-anaknya, tapi udah masing-masing ya gimana ya, ada keluarga ya, kadang-kadang udah pecah dari orang tua ya kan, gak mau tinggal sama orang tua gitu.
0: Iya dah.
1: Apa nantunya gak suka, apa anaknya gak, aku gak tahu ya kan.
0: Iya.
1: Apa lingkungan gitu, aku gak tahu ya kan.
0: Betul.
1: Ya udahlah,
0: heeh.
1: Oji cepat jempol kataku.
0: Luar biasa.
1: Cepat jempol.
0: Oke Uni, terima kasih ya Uni buat ceritanya.
1: Salam
0: ya.
1: Boleh, kan?
0: Iya, salam ayo, boleh. Ayo.
1: Salam buat semuanya deh, salam sehat.
0: Oke.
1: Dan pasti Bang Arif sama
0: Tugas. Iya, oke. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Kedoya. Ih, pintar dia ngajarin adab. Kalau orang lain tuh kalau ada tetangga yang minta bantuan, jangan pamrih gitu ya. Itu bentuk toleransi ya, karena kita enggak tahu kapan mungkin orang tua kita yang juga butuh bantuan dari orang lain, ya kan? Pak Tupar di Yogyakarta, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Ari.
0: Iya Pak Tupar. Kalau Pak Tupar gimana nih? Kalau menurut Pak Tupar gimana caranya kita ngejaga adab dan toleransi di tengah masyarakat nih Pak Tupar?
2: Ya sebagai orang yang bermasyarakat tentunya kan kita juga harus senantiasa mengingat dan menjaga ya Pak Arif ya. Misalkan kita kan pergi ya pakai motor ya.
0: Iya.
2: Nah, pakai motor kan kita belum tahu jalan nih misalnya ceritanya. Nah kebetulan ada bapak-bapak yang sudah tua di pinggir jalan.
0: Iya.
2: Kan kita bagian kita tanya. Nah untuk adab itu sendiri pas kita tanya kita itu turun dari motor, nggak di atas motor tanyanya. Karena kalau tanyanya di atas motor itu kan
0: nggak sopan
2: sama saja. Iya nggak sopan itu Pak Arif. Tanya turun Pak ini mau ke tempatnya Pak Pawiro misalnya, lewatnya mana ya Pak? Oh itu maju dikit belok kanan dah nyampe kan gitu. Nah tapi kalau misalnya kita tanya di atas motor nanti itu biasanya warga banyak yang gruntel.
0: Oh iya gruntel.
2: Atau mau coro istilah Jawanya begini. Atakok ora medun takok gitu misalnya.
0: Iya kan, iya
2: gitu.
0: Iya.
2: Nanya aja enggak turun kok tanya ya. Kita betul. Jawab.
0: Iya kan. Iyalah. Ya. Itulah yang dibilang tuh kalau kata anak zaman sekarang tuh seporsi adab gitu.
2: Nah, ya seperti itu Pak. Terus kalau misalkan di mobil juga nanyanya juga turun dari mobil, enggak dari dalam mobil buka pintu langsung tanya gitu enggak.
0: Okay.
2: Kalau misalkan nanyanya seperti itu pasti banyak yang enggak jawab. Wah, enggak tahu Mas. Enggak tahu karena kan kita belum menjalankan itu adabnya itu.
0: Kecuali mungkin di pinggir jalan raya yang ramai kan enggak mungkin kalau mesti turun dulu ya kan.
2: Nah itu dia.
0: Macet yang ada malah. Jadi kita situasional aja. Kalau di jalan kampung ya mestinya turun dulu tanya gitu ya.
2: Itu dia Bang. Okay. Jadi kan walaupun itu kurir ataupun ya pokoknya semua yang lewat situ kalau jalan kampung ya adabnya seperti itu Bang.
0: Iya, itu ya. Jadi kita juga tahu menempatkan diri di mana kita berada gitu ya. Kalau jalan kampung ya turun dulu apalagi yang ditanya orang tua gitu ya.
2: Nah, terus kalau lewat ya misalkan lewat kita di depan orang tua ya
0: nunduk gitu.
2: Kalau misalkan ya monggo Pak. Kalau memang enggak sempat kita terburu-buru klakson tit.
0: Itu klakson pendek aja tit gitu
2: ya.
0: Itu sebagai
2: itu seperti
0: isyarat kita menyapa gitu ya.
2: Nah, seperti itu Bang Arif.
0: Wah, bagus nih. Tapi emang iya sih karena kebetulan kan saya juga keluarga saya juga kan dari Jogja ya. Tahu banget tuh kayak gitu. Bahkan kalau misalnya lewat kita misalnya nih naik sepeda aja ya, naik sepeda terus kita lewat depan simbah gitu ya. Walaupun itu mbahnya siapa kita enggak tahu ya kan pokoknya. Kata kita lewat depan mbah-mbah gitu ya. Kalau perlu turun dulu dari sepeda.
2: Itulah
0: permisi juga. Gitu ya. Ke simbahnya. Ngapunten, Mbak. Oh iya, monggo gitu ya kan. Wah, itu luar biasa. Dilihatnya tuh indah gitu ya bahwa memang ini loh yang benar orang Indonesia tuh kayak gini gitu, masih ngejaga adab
2: tapi,
0: gitu ya.
2: Tapi di era-era sekarang ini yang anak-anak kita ini kayaknya menerapkan tuh susah
0: gitu. Wah, itu zaman sekarang ngajarin anak pulang sekolah begitu buka pintu assalamualaikum aja itu susahnya bukan main tuh Pak Tupar. Assalamualaikum gitu ya kan sesederhana itu loh gitu.
2: Buka pintu nyelonong nyari ini
0: makanan. Iya langsung nyari makanan meja makan. Iya benar. Masak apa Bu? Gitu langsung. Udah kayak di warung makan ya.
2: Iya udah nyelonong di dapur. Wah baunya lezat, masak apa nih?
0: Oh iya.
2: Gak salam
0: gak apa gitu ya. Ganti baju dulu.
2: Naruh tas sekolah. Brok. Ada apa ini?
0: Wah iya betul. Oke deh Pak Tupar. Terima kasih Pak Tupar buat ceritanya ya Pak
2: sama-sama,
0: Tupar.
2: Sama-sama Pak Arif, semoga sehat selalu.
0: Amin insyaallah. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta. Ya, gimana kalau Abang Po nih? Menurut Abang Po gimana sih caranya kita ngejaga adab dan toleransi di tengah masyarakat? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
4: Saudara-saudara sekalian,

0: TV.
1: Udah malam, penyiarnya udah tidur.
2: Sarah, lu makan gorengan mulu, tiap hari makan sembarangan, olahraga kagak pernah. Mau jantung lu kenapa-napa?
3: Ya ilah Cingadel, santai aja nape sih. Nih ya, ayah ini masih muda. Nih lihat, sehat begini. Penyakit jantung kagak bakal kena.
2: Mulut-mulut, jangan ngomong sembarangan. Sarah, penyakit jantung kagak cuma nyerang orang tua. Pola makan kagak sehat, kurang olahraga, bisa ningkatin resiko penyakit jantung tau.
3: Ah elah Cing, olahraga entu bikin capek. Mendingan makan enak aja kita.
2: Enak sekarang, bisa nyesel belakangan. Lu kudu mulai jaga pola makan, rajin olahraga, sama kurangin makanan yang banyak lemak, gula, sama garam.
3: Waduh, banyak bener Cing-Cing pantangannya.
2: Bukan pantangan, Sarah. Ini namanya sayang sama jantung.
3: Ah, iya dah Cing. Ntar ayah pikir-pikirin lagi dah.
2: Jangan dipikirin doang, dilakuin.
4: Jangan nunggu sakit, jaga jantung dari sekarang. Jantung sehat, hidup jadi lebih kuat.
5: Bapak ayah mateng dari Keramat, Keramat ada di Jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget am. Budaya Betawi, ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
6: Propat FM, suara budaya.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya begini nih. Selamat pagi buat Ibu Dindin Darmi di Bekasi yang menyapa juga. Salam sehat selalu, amin, terima kasih. Pak Heri sama Bu Ana di Pulau Gebang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta disenggol-senggol dong Bang. Dari Abang Heri nih hadir di acara Bang Arif yang di udara kan setiap pagi, absen pagi. Iya betul. Terima kasih Pak Heri. Ya, Pak Heri, Bu Dindin, Darmi udah tadi. Selamat pagi, ada Mas Afif yang ada di Sumenep, Madura. Cara ngejaga adab dan toleransi di tengah masyarakat versi saya Bang adalah saling tolong-menolong ketika ada teman atau saudara yang tertimpa musibah tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Semisalnya nih, ada gempa bumi di daerah Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan di Kalimantan. Ngejaga lisan dan perbuatan, misalnya berbicara dengan santun serta menghindari perkataan yang kasar dan ghibah yang bisa melukai perasaan orang lain. Menjaga bijak dalam bersosmed, semisalnya tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, komentar yang merendahkan terkait perbedaan di dunia maya. Bersikap rendah hati atau tawadu. Buat Bang Arif, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan serta dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa juga sarapan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bang Aris. Bang Aris selamat pagi. Maaf Bang, ayah masih kurang sehat. Ya alhamdulillah, udah bisa WhatsApp aja udah bagus. Alhamdulillah, berarti kan udah mulai agak mendingan nih kan. Udah mulai sehat berarti Bang Aris. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Aris. Kita doain ya Bang Aris biar cepat sehat, cepat pulih lagi kesehatannya, bisa beraktivitas lagi. Selamat pagi juga buat Teh Epi yang ada di Ciomas Bogor ya. Dan juga buat Bang Hasan ya yang ada di Jasinga, dan juga Bang Hasan yang ada di Kerawang nih, udah lama juga enggak dengar kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Ditemanin sama Bang Arif di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: siapa nih roman-romannya?
1: Po Yati. Iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Po Yati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Abang Po anggota DPRD Jakarta Yuke Yurike meminta pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat pengawasan dan layanan kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran DBD di Jakarta Selatan. Hingga September 2026 jumlah kasus DBD di wilayah tersebut tercatat mencapai 1.300 kasus. Yuke mendorong suku dinas kesehatan Jakarta Selatan agar tidak hanya mengandalkan imbauan tetapi juga aktif mendampingi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan DBD. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+, dan gerakan satu rumah satu jumantik secara konsisten. Selain memperkuat pencegahan, Yuke meminta Sudinkes Jakarta Selatan mengoptimalkan pengendalian nyamuk di wilayah rawan penularan, termasuk melalui fogging sesuai kebutuhan dan indikasi di lapangan. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, seekor orang utan yang berkeliaran di tepi jalan Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama, Kalimantan Tengah untuk mencari makan terekam kamera pada Selasa 13 Oktober lalu setelah habitatnya rusak akibat terdampak kebakaran hutan. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Pangkalan Bun,

Balai KSDA Kalimantan Tengah Handi Nasoka mengatakan, orangutan itu diduga masuk ke pemukiman warga karena kurangnya ketersediaan pakan di habitat asli mereka. Handi meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan orangutan yang diduga terdampak kebakaran hutan untuk segera dilakukan penyelamatan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Yo, pagi di Jakarta, bunyi klakson, aroma kopi, jalan macet, tapi hati tetap panas.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu informasi cuaca untuk wilayah Jakarta hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah berawan hingga berawan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Kamis 15 Oktober 2026, pagi hari cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca berawan beralih merata menaungi wilayah Jakarta, termasuk juga Kepulauan Seribu, dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut pada sore hari di seluruh wilayah ibu kota. Begitu juga pada malam harinya, BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta akan dinaungi awan dan suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 37 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 29 sampai dengan 85%. Ya, buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempatnya Abang Po berada pagi hari ini, bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Atau yang mau melihat informasi cuaca selengkapnya di kota-kota maupun juga di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya Nir alias Immanuel Andra Nir, pemuda asal Indonesia Timur. Ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka. Video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Yoi, dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih, produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh, dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

0: 8.4 FM Suara Budaya Jakarta, masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif, Abang Po. Komentar di WhatsApp udah banyak juga yang masuk ya, kita bacain lagi nih. Abang Po, ya, menurut Abang Po gimana sih caranya kita ngejaga adab dan toleransi di tengah masyarakat ya? Di WhatsApp kita bacain lagi komentar yang udah masuk. Selamat pagi buat Kong Dani tadi yang ada di Kemayoran juga ya. Ade, Mas Afif, tadi udah kita bacain juga komentarnya. Ada Bang Ahmad Ridwan, selamat pagi, salam budaya. Kan budayakan salam kalau mendengar tema pagi hari ini. Sungguh luar biasa Bang, komentar-komentarnya dari pagi sampai sekarang. Maka saya ngambil kesimpulan, bagaimana beradaptasi itu adalah caranya kita beradaptasi dengan adaptasi itu di situasi di tempat wilayah kita masing-masing. Jadi secara beradab, ya beradaptasi mungkin itu singkatnya. Apaan sih? Iya dah, beradaptasi intinya mah begitu ya kalau kata Bang Ridwan ya. Apa tuh? Salam sehat dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Semuanya cakep-cakep deh. Iya. Terima kasih Bang Ridwan. Ade. Mana lagi tadi Mas Afif udah, Ibu Dindin Darmi udah kita sapa-sapa juga. Harry sama Bu Ana di Pulau Gebang juga udah kita sapa-sapa ya. Yeah. Ade, siapa lagi tuh? Bang Haris di Kalianyar tadi juga udah kita senggol-senggol ya, buat Mang Tono nih dapat salam dari Uni Linda. Oke, terima kasih. Luar biasa ya katanya. Sip. Kita sapa yang udah ada di line telepon dulu deh kalau gitu. Yo, mati. Baru mau kita angkat udah mati. Ya, yeah. Abang Po ngomongin soal toleransi ya di jalan raya, salah satunya kalau kita bicara mengenai prioritas di jalan ya. Kendaraan pemadam kebakaran itu yang lagi menjalankan tugas terutama menjadi prioritas utama. Setelah kendaraan pemadam kebakaran adalah ambulans yang mengangkut orang sakit, lalu kemudian kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Dan kendaraan pemimpin lembaga negara berada di urutan keempat prioritas. Dan juga kendaraan pemimpin pejabat negara asing dan juga lembaga internasional yang jadi tamu negara itu jadi prioritas kelima. Dan kemudian yang keenam adalah iring-iringan pengantar jenazah. Yang ketujuh konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Republik Indonesia. Ya, jadi itu tadi ya, iring-iringan jenazah memang masuk prioritas tapi ada di urutan keenam. Ya, jadi jangan salah, jangan sampai ya pemadam kebakaran harus ngalah sama pengantar jenazah. Ambulans yang ngangkut orang sakit yang udah jelas masih hidup nih, ya justru harus ngalah sama yang bawa jenazah. Kebalik, karena secara prioritas ambulans yang bawa orang sakit itu ada di urutan kedua prioritas kendaraan yang ada di jalan raya. Begitu.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Afan dengan Oi, lagu yang sempat masuk juga ya di charts S-Degan, 10 lagu dangdut andalan di Prompat FM Jakarta setiap hari Sabtu jam 4 sore. Nah itu dia Bang Po. Kalau nggak mau ketinggalan chart-chart dangdut terkini di Prompat FM Jakarta, makanya dengerin S-Degan ya setiap hari Sabtu sore. Itu dia Bang Po. Dan Abang Po nggak perlu kemana-mana juga, karena Abang Po bisa tetap update informasi terkini dari mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Kalau Abang Po udah download aplikasi RRI Digital ya, download aplikasi RRI Digital sekarang, buat Abang Po bisa dengerin siarannya Prompat dari mana aja, kapan aja, langsung dari genggaman Abang Po sendiri, langsung juga ya di handphonenya Abang Po sendiri, gratis lagi ya. Langsung aja kalau gitu, sekarang juga nih download aplikasi RRI Digital kalau yang belum ya. Bisa juga Abang Po dengerin siarannya Prompat lewat streaming di rri.co.id. Sambil baca berita juga Abang Po bisa dengerin siarannya Prompat di rri.co.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Bang, ayo baca koran.

0: Bor, bor, bor. Bobor, bobor. Eh, Pemine, bubur kagak? Masih anget-anget kuku nih. Lo borong dah buat sarapan keluarga.
1: Ye, Bang Jali, 4 porsi ye. Tapi bentar, saya ambil rantang susun dulu dari dalam.
0: Ya elah sih empok, ribet amat sih pakai bawa rantang besi segala. Eh, Pan Ayu udah nyediain styrofoam nih, ame kantong plastik merah, gratis. Lagian praktis juga, kagak usah pakai nyuci.
1: Yah, si Abang, styrofoam lo ntar cuma jadi rongsokan doang di tempat sampah. Lu bayangin ya, sekecamatan beli bubur lu pakai styrofoam ame plastik, seminggu udah jadi gunung sampah di TPA.
0: Iya, Pan, emang itu udah tugasnya tukang sampah yang ngangkut sampahnya, empok.
1: Kagak gitu konsepnya, Bang. Zaman sekarang keren bawa wadah sendiri. Sampah berkurang, bumi napas. Lu juga pun jadi hemat, kagak modal styrofoam.
0: Iya, iya juga sih, Pok. Dompet ayah jadi ikutan sehat, kagak belanja styrofoam mulu. Mantep bener dah, Pomine. Emak-emak pelopor penyelamat jagat raya.
1: Ubah kebiasaan, bawa wadah sendiri dari rumah. Bersama kita jaga bumi demi masa depan anak cucu kita.
2: Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik, salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh abang po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya, Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Berita jam 9.
1: Abangpo Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menggelar patroli dialogis ke 7 sekolah di wilayah Jakarta pada Rabu kemarin demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Para petugas turun langsung menyapa siswa serta berdialog dengan guru untuk memperkuat komunikasi dan mencegah aksi perundungan di lingkungan sekolah. Direktur Samapta Polda Metro Jaya Kombes Pol Wahyu Dwi Aribowo mengatakan, kegiatan tersebut mengedepankan pendekatan humanis melalui interaksi langsung dengan warga sekolah. Langkah ini adalah tindak lanjut dari arahan Kapolda Metro Jaya agar polisi hadir sebagai sahabat anak sekaligus membina karakter dan etika para pelajar. Kepolisian pun berharap kolaborasi antara polisi, tenaga pendidik, dan orang tua murid bisa terus terjalin demi menjaga keamanan proses belajar. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po, wisata bahari Indonesia semakin diminati wisatawan mancanegara. Berdasarkan data BPS, sepanjang tahun 2025 lalu, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 15,4 juta dan sekitar 52,6% diantaranya melakukan aktivitas wisata bahari. Potensi ini tersebar di berbagai destinasi mulai dari Kepulauan Seribu, Bali, dan Labuan Bajo hingga Wakatobi serta Raja Ampat. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur pendukung wisata bahari. Salah satunya, saat ini hanya tersedia 29 pelabuhan masuk dan keluar yacht yang sudah ditetapkan di berbagai wilayah kepulauan Indonesia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Bunda Iin yang ada di Surabaya. Selamat pagi juga untuk Mas Haris yang ada di Jogja yang kirim komentar. Kayaknya cara jaga adab dan toleransi dari hal kecil sih Bang Arif. Ya, semuanya itu belajar caranya enggak cemburu, lalu belajar bijaksana, kayak ikut kursus dan coba cari peribahasa daerah yang artinya belajar untuk gak usah buru-buru bertindak. Alhamdulillah kabar ayah sehat Bang Arif ya. Semuanya bagaimana kabarnya nih? Kalau jawabannya salah silakan boleh dibantah. Enggak ada yang salah, orang enggak ada benar salah kok, kita enggak lagi ujian, tenang aja. Nah, makasih ya Mas Haris, semoga bermanfaat buat semuanya Bang Po. Dan bagi yang jadi korban berantem sama oknum staf akademi kampus masing-masing, semoga didengar lukanya. Waduh, kayaknya curhatan Mas Haris nih. Abang Po, jam 9 ini bakal ayah ajak Abang Po buat ikut obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas hadir barengan sama Bang Hariman Bahtiar, Muhammad Hariman Bahtiar, founder dari Indonesia Berbenah ya, membangun spirit kerjasama, saling tumbuh dan memberi manfaat bersama. Itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Po yang pengen ikut nimbrung obrolannya boleh banget lewat WhatsApp ya di 0812 1124928. Abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Bang Hariman.

0: Den, lu lihat nih, warung soto encing lu sepi bener belakangan ini. Padahal resep soto Betawi encing lu ini udah paling legit sekecamatan loh.
1: Ceng Udin, zaman sekarang rasa enak doang gak cukup kalau kagak pakai gaya, Ceng.
0: Terus?
1: Sekarang tuh zamannya ekonomi kreatif, Ceng.
0: Hah? Apaan lagi tuh ekonomi kreatif? Ah, jangan bikin encing lu makin pusing dah, Den.
1: Begini, Ceng. Soto encing udah enak, tapi bungkusnya masih pakai plastik diikat karet.
0: Oh.
1: Coba kita ganti pakai mangkok kertas yang ada gambar karikatur Betawinya, Ceng.
0: Terus?
1: Kita daftarin ke aplikasi ojek online. Bikin video konten di medsos.
0: Ah, emangnya bakal mempan cara begituan? Bakal rame gitu yang beli?
1: Insya Allah, bakal rame, Ceng. Orang sekarang nyari yang unik sama praktis. Rezeki kagak bakal kemana, Cing. Sini, dan dibantuin bikin konsepnya,
0: nah,
1: Cing.
0: Nah, gitu dong. Lu emang pemuda harapan bangsa, Den. Ya udah, lu urus tuh yang kreatif-kreatifnya. Ntar bonus soto campur jeroan buat lu saban hari dah.
1: Asik, beres, Cing.
2: Ekonomi kreatif, lestarikan tradisi, sukseskan inovasi.

0: Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ngobrol barengan sama narasumber kita nih. Ada Bang Hariman Bakhtiar ya, dari komunitas. Ini komunitasnya keren banget sih ya Bang Po ya. Komunitas Indonesia Berbenah. Nah, Bang Hariman Bakhtiar adalah founder dari komunitas Indonesia Berbenah yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini. Kita akan tersambung dengan Bang Bakhtiar ya di line telepon. Abang Po yang mau ikut obrolannya boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928 ya. 0812-1124928. Komunitas Indonesia Berbenah, ini komunitas apa ya Abang Po ya? Eh juga penasaran sih, pengen tahu nih ini komunitas apa sih sebenarnya. Sepertinya belum terhubung nih dengan Bang Bakhtiar ya di line telepon ya. Ngomongin soal komunitas, emang Abang Po ini, Abang Po juga yang mungkin ya punya komunitas yang pengen diajak ngobrol nih di Pro 4 FM Jakarta, boleh banget kirimin profil komunitasnya di WhatsApp 0812-1124928 ya. Dan juga nomor kontak pengurusnya jangan lupa. Nah, sudah tersambung di line telepon ada Bang Bakhtiar. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Bakhtiar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat Alhamdulillah. Pagi. Gimana kabarnya Bang Bakhtiar?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Baik. Lagi di kantor apa di mana nih Bang?
4: Saya sedang di jalan nih.
3: Wah, insya Allah. Mohon maaf nih. Ya, kita ngobrol sebentar boleh ya?
4: Siap, siap.
3: Ya, Bang, mohon izin sebentar. Ini Abang pakai headset nggak nih? Kita mau ngecek dulu nih.
4: Ya, ya, pakai headset.
3: Coba kita copot dulu headsetnya. Siap, bisa nggak? Atau lagi nyetir? Jangan-jangan nih.
4: Enggak, ini lagi menepi nih.
3: Oh, jadi siap. Coba dicopot dulu headsetnya, siapa tahu suaranya lebih oke nih.
4: Oh, oke, oke.
3: Iya. Abang Po, boleh banget ya langsung aja sampein pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Bang Bakhtiar.
4: Halo.
3: Nah, ini lebih mantap suaranya. Lebih ganteng suaranya yang ini, bener-bener.
4: Siap, siap.
3: Bang Bakhtiar adalah founder dari Indonesia Berbenah ya. Emang Indonesia ya, berantakan apa kudu dibenahin, Bang?
4: Waduh, oh, bisa aja nih pertanyaannya.
3: Gimana, Bang? Kenapa membuat komunitas Indonesia Berbenah tuh apa alasannya, Bang?
4: Ya, ya. Jadi ini perkenalan dulu ya. Jadi komunitas ini sebenarnya diinisiasi tahun 2022.
3: Oke.
4: Okay. Tapi mulai berjalan aktif dari 2023 ya. Jadi masih relatif baru lah ya.
3: Oke.
4: Okay. Baru 3 tahun. Nah, kenapa kok pakai berbenah gitu ya? Nah, itu panjang tuh. Kita perlu seminarkan tuh, tapi
3: waduh.
4: Berbenah itu kata-kata yang kita sepakati karena
3: Bang, halo. Wah.
4: Diskusi. Iya. Banyak hal yang harus dibenahi. Akhirnya kita pakai kata-kata berbenah. Jadi okay. Sebuah pesan bahwa ya kayaknya banyak banget yang harus kita benahi. Tapi juga nggak muluk-muluk sih. Jadi sebenarnya berbenah itu lebih ke apa namanya, ke panggilan secara internal ya bagi tiap kita, tiap masing-masing individu untuk berbenah gitu ya.
3: Okay.
4: Jadi tidak baik yang lebih besar Indonesia berbenah, membenahi Indonesia ya jauh ya. Maksudnya kita lebih banyak fokus kepada masing-masing diri kita untuk menatap masa depan itu dengan berbenah. Tapi yang terpenting dengan berbenah itu
3: okay.
4: Kita ingin menancapkan kepada mindset masing-masing kita apa yang bisa kita kontribusikan gitu ya.
3: Oke. Okay.
4: Untuk lingkungan, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan terdekat kita, dan untuk masyarakat, bangsa, dan negara gitu.
3: Oke. Okay. Tapi apa sih sebenarnya yang jadi keresahan utama gitu ya, yang pengen dijawab lewat komunitas ini? Kan pasti ada awalnya dong, ada entah ada masalah atau ada keresahan atau ada hasil diskusi yang tadi sudah disampaikan juga, yang kemudian kayaknya harus deh kita bikin komunitas deh Indonesia berbenah ini nih. Keresahan utamanya apa sebenarnya?
4: Wah, ini jadi pertanyaannya jadi berat ya. Aku pikir mau ngobrol-ngobrol santai aja nih.
3: Biar Abang Po pendengar kita juga tercerahkan nih gitu ya. Barangkali mereka juga pengen ikut berbenah sebenarnya, cuman kayak nggak punya semangat kalau nggak ada yang ngedorong kan gitu.
4: Nggak, jadi sebab bukan, kalau keresahan itu pasti ya. Jadi kalau kita lihat banyak hal kan, banyak hal gitu yang kita ingin benahi gitu. Nah, yang paling utama sih sebenarnya kita tuh pingin ini ya, di komunitas ini sebenarnya lain fokus ke anak muda. Kita juga satu hal lagi nih yang penting, mungkin sekarang ini jarang kita dengar, yaitu konsep intergeneration, jadi antar generasi. Jadi kita selain fokus anak muda, tapi juga kita pingin juga orang-orang senior gitu ya, di atas 40 tahun, di atas 50 tahun pun bisa ikut aktif gitu. Maksudnya semua orang berhak untuk berkontribusi, berbuat sesuatu. Nah, dalam konteks tadi berbenahnya itu adalah, kita kan sering ya, misalnya ini diskusi besarnya waktu itu, kita kan punya mimpi menjadi negara maju gitu ya. Nah, kita lihat tuh di sekeliling kita tuh, naik KRL, cara kita keluar kereta, berebut segala macam, emang pantas kita jadi negara maju nih di Jakarta. Panggilannya Abang Po ya?
3: Iya, Abang Po. Betul.
4: Ya, saya termasuk sering menggunakan transportasi umum tuh. Misalnya ketika kita berebut, nggak tertib. Sementara saya pribadi kebetulan pernah ya sempat lihat lah ya di luar negeri, di Amerika, di Eropa, kok mereka tertib gitu, rapi. Akhirnya itu salah satu keresahannya adalah bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat itu bermimpi punya karakter.
3: Halo.
4: Dengan kebiasaan harian aja, yang simpel-simpel aja. Misalnya kita naik transportasi umum ya, kita tertib, mempersilakan yang keluar dulu, kita masuknya tertip aja, nggak usah berebut gitu. Pembagian makanan tuh, misalnya kan kita sering lihat di media, tapi berebut sampai terinjek-injek, padahal kan kita bisa tertip dan lebih rapi gitu. Kenapa nggak kita mulai gitu? Salah satu hal-hal yang kecil seperti itu sih.
3: Okay.
4: Atau misalnya kita sering pernah tuh berapa kali ke CFD, kita ajak relawan untuk membersihkan sampah gitu ya, memunguti sampah, sambil mengedukasi agar ketika orang makan itu ya, misalnya habis lari atau habis jalan di CFD gitu, bawa makanan, dia jajan, kenapa sih nggak mikir sampahnya itu kita simpen, kita cari tempat sampah, kita buang gitu, jangan diberantakin gitu. Nah, hal-hal seperti itu sih yang menjadi ciri dari komunitas ini untuk memberikan edukasi.
3: Okay.
4: Tapi selain itu, kita punya juga rencana nih, makanya ini senang sekali saya diundang di RRI Pro 4 ini. Sekaligus untuk reminder, kita ingin segera mulai itu, kita bikin kelas-kelas. Jadi ada kelas leadership, self leadership. Jadi dia ada kelas nanti membahas bagaimana kita itu membangun jiwa kepemimpinan, diri, self leadership gitu kan. Kita sering dengar katanya setiap orang itu pemimpin. Nah,
3: betul,
4: kita pengen tuh gimana caranya kita itu menjadi manusia mandiri yang berjiwa leader gitu. Jadi namanya punya karakter pemimpin gitu ya, bagi diri kita sendiri gitu. Kemudian juga ada pelatihan, ada kelas-kelas tuh nanti bisa dipilih. Kita sedang siapkan ya, mudah-mudahan 1 atau 2 bulan ini kita udah bisa launching dan teman-teman yang mendengar bisa ikut mendaftar tuh. Ada kelas-kelas, ada juga sosial kewirausahaan. Jadi apa itu sosial kewirausahaan? Jadi itu spirit kita itu punya mindset entrepreneur, tapi juga punya komitmen untuk punya dampak sosial. Jadi selain kita cari cuan, kita juga mikirin tuh gimana caranya kita.
3: Halo.
4: Hasil keuntungan kita tuh untuk.
3: Halo.
4: Halo.
3: Ya, Mas Bastian, mohon maaf agak terputus-putus tadi sedikit. Ya, bagaimana kemudian hasil dari kelas-kelas tadi itu nanti kemudian berdampak ke masyarakat gitu, Mas?
4: Oh ya, jadi kelas-kelas itu kan tujuannya tadi ya, misalnya ada kelas self leadership ya, nanti selesai dari kelas itu mudah-mudahan peserta punya wawasan untuk menjadi leader gitu ya, bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya. Otomatis kalau punya karakter pemimpin kan dia pasti akan berbuat sesuatu di lingkungannya. Kemudian misalnya ada kelas sosial kewirausahaan ya, tadi mengemas bagaimana kita itu selain punya jiwa entrepreneur ya, punya bisnis, punya kegiatan ekonomi, tapi juga karakternya itu gimana memikirkan nih dampak sosialnya gitu. Jadi seperti itu yang sedang kita rancang ya, mudah-mudahan 1-2 bulan ini kita bisa launching.
3: Oke, nah siapa yang jadi sasaran untuk peserta dari kelas-kelas ini, Bang Bakhtiar?
4: Nah, sasarannya kita ini tuh minimal usia 18 tahun, nggak dibatasi tuh. Mau usia 50, 60 pun tetap, tapi kebanyakan rata-rata memang yang ikut teman-teman Gen Z ya, di bawah 30 tahun. Tapi sebenarnya kalau kami sendiri sebenarnya tidak membatasi umur ya, karena saya khawatir sekarang ini kok sekarang orang nyari kerja dibatasi usia 30. Kan kasihan yang usia 30 lebih 5 hari gitu.
3: Betul.
4: Misalnya ada usia maksimal 40, kan kasihan yang baru
3: ulang tahun kemarin gitu ya.
4: Kita pingin ya ke depan itu nggak ada batas-batas umur.
3: Baik.
4: Itu
3: nggak
4: apa, jadi nggak usah ada pembatasan umur.
3: Iya.
4: Karena coba ya, sama Pak, saya manggilnya siapa ini, Mas Arif?
3: Bang Arif.
4: Oh, Bang Arif. Bang Arif, misalnya kita jalan-jalan tuh ke, nggak usah jauh-jauh, ke Singapura tuh. Kita makan di restoran tuh, saya sering ketemu tuh pelayannya tuh usia lansia gitu, 50 tahun, 60 tahun. Kenapa? Karena ya di negara-negara maju itu sebenarnya nggak ada pembatasan usia gitu. Memikirnya mereka semua orang tuh berhak untuk bekerja gitu, untuk dapat kehidupan yang layak gitu. Nah sekarang ini ya, kalau di kita apa-apa dibatasi umur 40 maksimal, padahal nggak ada alasan yang kuat sebenarnya pembatasan itu gitu.
3: Oke.
4: Kalau di tidak mengenal batas usia, tapi walaupun memang fokus fokus utamanya sih teman-teman anak-anak muda sih, Gen Z.
3: Oke. Nah di komunitas Indonesia Berbenah sendiri sekarang ini format komunitasnya seperti apa sih? Yang open community, siapapun boleh in and out gitu ya? Atau yang mau ikut gabung pada saat event aja ya silahkan, dilepas dari event ya udah, nggak mesti harus intens komunikasi? Atau seperti apa sebenarnya konsep dari Indonesia Berbenah ini, Bang Bakhtiar?
4: Nah, ya namanya kan komunitas, jadi ya komunitas yang sifatnya bebas sih, independen. Jadi siapapun boleh ikut. Ada, kalau di IG-nya itu ada emailnya, bisa dicek apa, bisa kirim ke email, bisa DM ya, bisa DM. Nanti kalau ada event biasanya dipublish, diposting di IG gitu.
3: Oke.
4: Jadi nggak ada ikatan sih, siapapun boleh ikut. Yang penting memilih gitu ya topik-topik yang cocok bahkan juga sebenarnya banyak dari peserta program yang sebelumnya ketika ikut program ya akhirnya mereka jadi aktif, jadi anggota aktif gitu ya, jadi relawan.
3: Oke.
4: Pasti sebenarnya ada ikatannya.
3: Oke. Berarti dari 2022 sampai dengan hari ini berdiri sudah berapa banyak ini yang tercatat sebagai apa ya bagian dari komunitas Ayo Berbenah ini?
4: Pesertanya atau apa?
3: Peserta ya, dari peserta dulu deh, peserta dan kemudian apa ya pengurus aktif lah katakan begitu.
4: Kalau peserta belum banyak ya, mungkin belum sampai 200 gitu ya.
3: Okay.
4: Karena kan baru aktif 2003 dan sebagian nih kalau boleh jujur juga memang sekarang ini pengurus intinya itu banyak yang baru masuk kerja, tempat baru ya. Jadi on off gitu. Jadi jadi lagi dalam proses diaktifkan lagi, makanya nih diundang di RRI Pro 4 ini, terima kasih nih kita sekaligus call teman-teman yang tadinya aktif untuk aktif kembali menginisiasi beberapa proyek untuk 2027 gitu.
3: Kalau
4: timnya sekitar 15 sih.
3: Seandainya misalnya ada Abang Po yang ingin ikut berkontribusi sebagai volunteer ya di Indonesia Berbenah, apa yang mesti dilakukan dan ada syarat khususnya nggak?
4: Itu tuh cocok sekali tuh. Jadi langsung aja DM Instagram @berbenahindonesia atau kirim email. Kalau email biasanya kirim aja langsung CV-nya gitu. CV-nya kami lebih suka CV-nya itu dicantumkan ininya apa namanya passionnya, jadi atau keahliannya atau skillnya. Jadi misalnya, wah saya ini nih biasa kok jadi content creator gitu, atau saya sukanya desain grafis, atau saya bisanya di kewirausahaan gitu. Jadi kita baca CV-nya itu kita udah tahu nih passionnya atau skillnya gitu. Lebih bagus begitu. Jadi langsung boleh kirim Abang Bo yang sekarang lagi dengar, boleh juga langsung DM atau kirim ke email berbenahindonesia@gmail.com.
3: Okay. Ya boleh diulang lagi sebentar, saya sekalian mencatat.
4: Ya, DM ke Instagram @berbenahindonesia atau kirim email ke berbenahindonesia@gmail.com.
3: Berbenahindonesia@gmail.com itu emailnya, atau kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut langsung ke DM Instagram Berbenah Indonesia ya. Itu dia tuh ya Bang Po. Nah, dalam sebuah komunitas menyatukan banyak kepala tentu bukan hal yang mudah ya. Ada orang-orang yang mungkin bergabung ke komunitas punya agenda sendiri gitu. Ini pasti terjadi deh. Ya, punya agenda sendiri kayak cuman komunitas tuh cuman jadi kendaraan buat numpang lewat aja gitu ya. Nah, bagaimana kemudian strategi dari Indonesia Berbenah sendiri untuk membangun spirit kerjasama yang solid di antara anggotanya yang datangnya dari berbagai macam latar belakang nih, Bang Bakhtiar?
4: Ya, ya. Jadi salah satu tujuan bikin komunitas memang tujuannya agar orang-orang tuh datang dengan berbagai kepentingan gitu, nggak apa-apa. Jadi misalnya datang mau cari jodoh, boleh, nggak apa-apa kan? Kan jodoh harus dicari gitu. Kalau diem di rumah rebahan ya nggak ketemu gitu. Makanya ikut komunitas tuh. Yeah. Jadi nggak apa-apa. Malah seneng tuh orang datang dengan kepentingan macam-macam. Mau nyari kerja misalnya, boleh juga gitu. Jadi apapun kepentingannya yang sepanjang itu positif, niatnya positif, bagus. Jadi malah saya seneng. Semua orang punya kepentingan masing-masing dan justru komunitas itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang untuk berinteraksi, berkolaborasi. Makanya kita punya tagline interaksi dan kolaborasi. Jadi kalau dari ajang cari jodoh nggak apa-apa. Cari kerja, cari informasi kerja, cari beasiswa gitu ya. Dan salah satu kelas yang diminati ya, saya kebetulan bikin kelas juga ini Bang Arif.
3: Yeah.
4: Anak-anak Gen Z itu sekarang kan seneng healing tuh, seneng traveling ya. Healing. Saya kebetulan punya pengalaman waktu muda gitu. Itu traveling, dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya, gratis. Traveling tuh kasih kelas itu. Nah itu teman seneng gitu, tertarik. Karena saya bilang loh, saya ini ke belasan negara gitu ya, ke Amerika, ke Eropa. Nah, dikasih beasiswa gitu, saya nggak pakai uang sendiri gitu. Nah mereka senang tuh kepo, gimana caranya bang, gimana caranya gitu. Nah di komunitas itulah share pengalaman, kita ngasih motivasi, inspirasi ke teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan berkumpul itu masing-masing dengan apapun tujuannya ya mendapatkan nilai manfaat gitu. Dan kalau kami sendiri sih membebaskan ya, apapun mereka datang, kepentingannya apapun nggak masalah, sepanjang mengikuti rule ya. Kita kan juga punya apa koridor aturan gitu ya di komunitas, ada ininya lah ya, tata tertib segala macam. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja, siapapun boleh datang, boleh ikut sepanjang mengikuti rule yang kita udah siapkan.
3: Okay. Gitu Bang Ari. Oke, okay. Ini ada pertanyaan dari Mas Effendi di Jogja. Wah, jauh sekali. Baik. Salam kenal Mas Baktiar, saya Effendi di Jogja, mau tanya soal kelas yang tadi. Itu kelasnya kita bisa pilih salah satu aja atau ikut semuanya? Terus apakah kelasnya online atau offline tatap muka di Jakarta atau di mana? Dan terakhir ada biayanya enggak? Gitu. Siapa tahu saya pengen ikutan nanti jadi bisa mempersiapkan diri. Mas Effendi di Jogja, Bang Baktiar.
4: Ya, makasih. Wah, Mas Effendi ini dari Jogja nih. Saya lagi mau ke situ.
3: Waduh. Saya ke Jogja juga tapi Jogja Department Store saya mah. Ini beneran kan? Iya, Jogja. Gimana?
4: Itu kelasnya ya tentu boleh dipilih sesuai minatnya gitu. Nanti dibuatnya kok biasanya selain ada offline-nya yang karena kita basisnya di Jakarta ya, offline-nya okay. Tentu di Jakarta, tapi nanti juga ada online-nya gitu. Okay. Jadi yang peserta tetap bisa ikut.
3: Oh, gitu. Jadi hybrid kelasnya ya, di hari yang sama itu ada online dan juga offline begitu ya.
4: Ya, hybrid. Okay. Kadang-kadang juga hari yang sama ya. Jadi bisa aja yang online-nya dibuat khusus online.
3: Oh, gitu baik.
4: Ya. Terus yang offline tetap dibuat offline gitu ya. Atau bisa juga di hari yang sama. Jadi tetap ada kok. Kita berapa kali relawan kami juga ada di Palembang, ada di Semarang, ada di Pekalongan, ada di Lampung. Jadi kita juga artinya walaupun basis di Jakarta, kita menjangkau se-Indonesia dan se-alam raya. Memang salah satu di kami di Indonesia Berbenah itu membangun ya mindset kita anak Indonesia itu think globally, act locally. Jadi okay. Maksudnya kita tuh nggak ingin sebagai warga global. Jadi kita boleh kok main ke New York, main ke Paris, main ke Lebanon. Jadi menyiapkan anak bangsa itu menjadi warga dunia yang percaya diri, yang siap berkolaborasi dengan siapapun. Dan saya juga dari kampung, Bang Arif. Saya dulu anak kampung, minder gitu ya, tapi kebetulan dapat tadi program ke luar negeri sekarang. Jadi akhirnya saya ingin menularkan virus mindset bahwa kita itu warga dunia gitu. Meskipun anak Depok, tapi kita ini warga dunia loh. Jadi kita boleh kok berkomunikasi dengan orang New York, orang London gitu. Jadi don't worry. Tadi siapa namanya?
3: Mas Effendi di Jogja.
4: Di Jogja. Jadi kita nanti juga ada kelas online. Okay. Jadi dimanapun bisa tetap ikut. Nah, gitu. Berbayar apa enggak nih? Agak bingung nih jawabnya. Jadi sebenarnya ada kelas-kelas yang memang investasi gitu ya, biaya untuk mengganti biaya operasional. Nggak besar kok nilainya. Jadi insya Allah charge-nya itu sesuailah dengan kantong teman-teman gitu. Jadi walaupun ada itu standar inilah ya, standar yang terjangkau gitu. Dibanding manfaatnya ya lebih banyak, lebih besar, jauh lebih besar manfaatnya gitu. Kalaupun ada ya, ada juga yang gratis kok, ada juga yang free of charge gitu.
3: Oke, pokoknya informasi lengkapnya ada di Instagram Indonesia Berbenah ya, itu ya. Dan buat Abang Po juga yang pengen tahu lebih banyak lagi, bisa langsung ke media sosialnya ya, @berbenahindonesia, atau ke akun Instagram pribadinya Bang Bahtiar, M. Hariman Bahtiar. Itu dia Bang Po ya, kalau pengen tanya, pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai kelas-kelas apa aja sih yang ada. Dan nanti officially akan diumumkannya kapan nih di media sosialnya Berbenah Indonesia?
4: Kita lagi disiapkan ya. Jadi desain programnya gitu ya. Mudah-mudahan tadi saya bilang 1 atau 2 bulan gitu ya. Okay. Karena mungkin kick off-nya itu mulai 2027 awal gitu. Jadi masa-masa akhir tahun ini kita mau merangkum dulu, menyiapkan skemanya. Mm-hmm. Tapi kalau saya sih pinginnya di akhir tahun ya, November atau Desember, kita udah mulai posting gitu ya, beberapa inisiasi rencana program yang akan kita yang akan kita launching. Dan ini benar, ini benar-benar saya terima kasih diundang LI Pro 4, jadi sekaligus announce ya beberapa program itu.
3: Amin ya. Terima kasih juga Bang Bahtiar sudah berkenan berbagi buat kita semua nih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mang Tono di Pondok Gede. Dia nanya nih, ini kantornya di mana sih? Tadi saya dengar katanya di Jakarta. Dan saya setuju dengan kegiatannya dari komunitas Berbenah Indonesia. Ini positif sekali dan bermanfaat. Bah, buat saya yang umurnya udah banyak gitu, kira-kira saya masih bisa ikutan gak ya? Katanya gitu. Kantornya di mana? Dan buat Mang Tono, tadi sebenarnya di awal udah dijelasin sama Bang Bahtiar. Mang Tono, boleh dijelasin ulang kali ya, Bang Bahtiar?
4: Ya, kantor di Jakarta, lokasi tepatnya di Sentra Timur di daerah Pulau Gebang ya, Jakarta Timur. Tapi kita juga beberapa titik spot di Jakarta itu kan ada juga virtual office milik Dinas UKM ya. Kita artinya punya banyak titik spot untuk tempat berkumpul gitu ya.
3: Okay.
4: Tapi basisnya di Jakarta.
3: Oke. Okay. Tadi kalau yang umurnya udah banyak boleh ikutan nggak?
4: Banyaknya berapa nih kalau kebanyakan? Banyak-banyak tapi ya.
3: Iya. Nggak ada batasan umurnya, Mang Tono. Selama masih sehat walafiat bisa menyimak materinya, ikut kelasnya boleh gitu ya. Nggak ada batasan ya, Bang Bahtiar ya.
4: Ingin memulai konsep itu tadi, intergeneration. Yeah. Jadi usia di atas 40 boleh, usia di atas 10 boleh gitu. Okay. Nah, khawatir lah usianya kebanyakan, tapi yang penting jangan banyak-banyak gitu.
3: Oke. Okay. Terakhir, apa yang mau disampaikan secara khusus buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini, atau juga mungkin untuk teman-teman yang ada di komunitas nih, dari Bang Bahtiar silakan.
4: Oke, okay, pertama terima kasih ya sudah diberi waktu di RI Pro 4. Nah, salah satu yang perlu saya sampaikan di sini ya, mudah-mudahan teman-teman Abang Po ya yang dengar nih sekitar Jakarta, ayo gabung ke komunitas Indonesia Berbenah nih, mumpung lagi sekaligus nih di acara ini saya membuka ini ya, rekrutmen relawan. Jadi silakan yang tertarik mau gabung, pingin mengembangkan diri, pingin tumbuh bareng, pingin berbuat sesuatu untuk Jakarta, untuk Indonesia, untuk dunia gitu, bisa gabung, kirim CV ke email berbenahindonesia@gmail.com. Kalau bisa emailnya cantumkan secara spesifik keahlian atau pengalaman atau prestasi gitu. Okay. Ya, apa nih misalnya pernah juara lomba balap karung, gak apa-apa. Karena itu kami membiasakan di komunitas ini untuk selalu mengapresiasi
3: prestasi apapun, sekecil apapun gitu ya.
4: Apapun, misalnya pernah juara nyanyi saat TK, nggak apa-apa, cantumin gitu.
3: Oke. Okay.
4: Karena itu bentuk apresiasi terhadap diri kita sendiri. Jadi Abang Pop yang tertarik, yang mendengarkan acara ini, ayo yang mau gabung silakan, monggo gabung, kirimkan CV gitu.
3: Okay.
4: Nanti kita akan membuka juga kalau tertarik magang gitu ya, menjadi tim di Indonesia juga. Silahkan ya, aktif dulu di kegiatannya, nanti kita bareng-bareng gitu ya. Aktivitas di situ.
3: Okay.
4: Dan satu hal, kita juga akan membiasakan memberikan ini ya, bukan gaji sih, tapi kita selalu membudayakan untuk agar apa yang effort kita itu diapresiasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti gabung punya kontribusi yang setara, ya nanti kita akan pikirkan gitu ya bentuk imbalan ya, tapi apresiasi. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman nanti dibayar apa enggak nih, nanti kita relawan. Ada ya, ada sesuatu bentuk apresiasi yang didapatkan gitu ya. Okay. Jadi nggak usah khawatir ya, karena kan anak Gen Z itu sekarang selalu nanya gini bang, ini kalau ikut benefitnya apa nih gitu. Yeah, selalu aku selalu balikin, lo kontribusinya apa gitu. Kalau kontribusinya nyata besar ya lo dapat benefit setara gitu. Okay. Aku sering bilang. Jadi tapi kita pikirkan kok. Jadi teman-teman yang gabung pasti kita akan pikirkan bentuk apresiasi yang setara sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Jadi baik, ayo gabung teman-teman.
3: Ah, oke. Okay. Berarti kayak saya nih misalnya mau ikut jadi bagian dari jadi relawan gitu, tinggal kirim CV saya lewat email tadi aja gitu ya.
4: Oh, sangat sangat boleh nih.
3: Wah, siap.
4: Kita malah bisa cari yang penyiar nih, yang kalau event-event kita nyari MC susah.
3: Wah,
4: nih.
3: Siap, siap. Dengan senang hati. Nanti beneran nih ntar kita ini ya, ngobrol lagi lebih lanjut ya.
4: Tapi daftar dulu gitu.
3: Iya, daftar dulu. Gitu. Ikut prosesnya itu ya. Pokoknya ikutin prosedurnya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bang Bahtiar sudah ngobrol sama kita pagi hari ini. Mang Tono di Pondok Gede tuh kantornya deket ke Pulau Gebang ya kan. Langsung aja deh, cus ke sana nanti cari tahu aja ya. Lebih lanjut di Instagramnya Berbenah Indonesia. Bang Bahtiar terima kasih untuk waktunya pagi hari ini sudah ngobrol sama kita di Kabar Jakarta. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi banyak orang untuk bisa berdampak dan juga bergerak untuk Indonesia, memberikan manfaat dan juga tentunya bersatu untuk kebaikan Indonesia ke depan. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Salam budaya. Assalamualaikum.
4: Salam. Terima kasih Bang Arif.
3: Itu dia Abang Po ya. Hariman Bahtiar dari komunitas Berbenah Indonesia ya. Dan itu jadi akhir juga kebersamaan kita pada pagi hari ini Abang Po di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Meriko boten tingali saking bab kamanusan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Gelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
1: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, pagi-pagi beli sofa. Ada Po Nova. Selamat pagi jelang siang untuk semuanya Abang Po ya. Apa kabar? Hari ini Kamis ya. Kita semua pada manis-manis, pada optimis. Jangan pesimis ya Abang Po ya. Yang pasti mandi dulu biar kagak bau amis. Sambil dengerin Po Nova ya Abang Po. Sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Seperti biasa, nanti kisah-kisah inspirasi dari orang-orang yang berusaha, orang-orang yang hadir dalam teras UMKM ya Bang Po ya, pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Karahorat atau Sigalsaen atau Hotel Norobon, itu artinya larangan. Larangan itu setiap orang tidak boleh melanggar, baik di lingkungan hidup maupun manusia. Yang melanggar yang seperti tadi saya katakan, maka diberikan sanksi.
1: Tanda larangan atau simbol kepemilikan adalah budaya yang berlaku bagi masyarakat suku Bunak dan Tetun.
0: Pada prinsipnya itu, adat Bunak atau Tetun itu tentang larangan di lingkungan hidup itu, dalam hal ini hutan atau yang disebut bilang Sigalsaen itu, artinya kalau untuk manusia, seseorang sudah mempunyai, artinya sudah memiliki satu orang atau yang disebut Olopulai masuk Mina. Jadi ini kaitan dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya Sigalsaen itu atau Hotel Norobon itu sudah dilakukan dengan simbolis kaki babi, kaki kambing, itu sudah menandakan bahwa sudah milik orang. Tidak boleh sembarang potong, tidak boleh sembarang bakar, tidak boleh sembarang ambil orang itu, atau tidak boleh memiliki orang itu, atau senang orang itu. Nah, hutan pun sama dengan Sigalsaen atau Hotel Norobon yang digantung di pohon, itu berupa simbolis.
1: Sudah menjadi tradisi untuk mengatur ketertiban dan kedamaian masyarakat desa, dan bagi yang melanggar akan diberi sanksi.
0: Bahwa siapa yang melanggar berarti diberikan sanksi ini. Sanksi adat dan berupa sanksi hukum pidana. Kalau misalnya hukum adat, itu yang dikatakan bulean hilaon, sawo hilaon. Bilal kilo sok koncet, sail wen. Yang artinya, itu hukum secara adat itu, mian ruar-ruar nulu itu diuangkan, jadi menjadi 1,5 juta. Beras tetap 50 kilo, babi 1 ekor. Dan denda lagi sopi 1 jergen atau 1 karfon. Itu secara adat. Karena dia menebang pohon atau membakar hutan. Pada saat kapitan atau makliat itu kontrol atau pengawasan, dia dapat itu. Berarti tangkap harus orangnya. Nah, kemudian kalau misalnya itu beban itu tidak diselesaikan atau tidak dipenuhi, maka dialihkan atau diproses secara hukum pidana. Lewat polisi, lewat pengadilan. Artinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, kalau untuk manusia itu lebih lagi. Kalau misalnya orang itu sudah punya, sudah memiliki seseorang, maka seseorang itu mengganggu yang sudah punya, pada saat kedapatan dia juga diberi sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku, bisa juga 2 kali lipat. Kalau dia itu bersedia secara adat, saat-saat tertentu mengumpulkan HPD, Hakim Perdamaian Desa, dan tua-tua adat yang ada di situ, Amanai, Amadato, Makuan, Kapitan, Makleat yang ada, baik itu pemerintahan, kepala desa, RT RW, itu dilibatkan untuk menyelesaikan adat tersebut, sanksi tersebut. Nah, jadi berlaku untuk 5 bahasa. 5 budaya itu Buna, Kema, Tetun, Dawan. Nah, jadi ini berlaku untuk 2 kerajaan ini, Bawo dengan Dasarai Lamaknen. Istilahnya sendiri-sendiri. Jadi di dalam Dasarai Lamaknen itu juga pakai bahasa Buna, bisa juga pakai bahasa Tetun. Tetapi untuk Dawan dengan ini Tetun itu tarahorak sama. Nah, hanya kami punya istilah Buna itu yang Sigalsaen dengan Hotel Norobon. Itu satu pengertian tanda larangan.

Tara Horak atau yang disebut Sigal Saen merupakan sebuah hukum adat tradisional yang hingga kini masih terjaga dijalankan suku Bunak dan Tetun di Atambua, Kabupaten Belu.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh, gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Gitu, kalau mau teladanin orang gitu ya, mau contoh orang ya contoh orang-orang yang baik gitu ye. Kayak Rojali tuh Abang Po, gak suka macem-macem, hobinya ngaji, nabung, baik kan, gak suka mabuk-mabukan katanya. Benar-benar gitu ya, orang asli Betawi yang perlu kita contoh. Ada lagi kan Bang Dul yang perlu kita contoh, sayang ame orang tuanya, anaknya kalem, kagak neko-neko. Nah tapi yang pasti kita umat Islam yang perlu kita teladani yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa pagi ini ceramahnya. Ya sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Ya dah, tapi yang pasti hal-hal baik itu perlu kita contoh ya Bang Po ya. Nah ini Bang Po, hari ini merupakan hari standar internasional katanya. Dan ini menjadi momentum buat kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ini ya Bang Po, penerapan ini kita temukan pada label gizi makanan kemasan yang membantu kita memahami kandungan nutrisi produk. Aye perhatiin ya Bang Po ya, orang-orang yang beli sesuatu, yang beli produk makanan itu jarang banget ngelihat, ngebaca gitu ya. Main ambil aja masuk, main ambil aja masuk. Terus ngelihat kalau yang lagi viral tuh ya, makan-makan lagi viral, main ambil masuk keranjang, main ambil masuk keranjang. Ya kagak begitu Abang Po, kita kan disekolahin ye. Kudu mesti baca Abang Po, baca. Baca tuh, baca dulu. Ini nutrisinya berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa gitu ye. Terus pemanisnya berapa. Kalau misalnya memang kagak sehat buat kita, jangan dikonsumsi. Jangan FOMO kata orang, ikutan-ikutan orang. Nah ini dari International Organization for Standardization Abang Po ya, atau ISO. Nah ini hari standar internasional diperingati kemarin sih Bang Po ya, 14 Oktober. Nah ini mengapresiasi kolaborasi para ahli dalam mengembangkan standar internasional untuk berbagai kebutuhan. Nah memilih makanan kemasan, masyarakat itu perlu memperhatikan informasi nilai gizi pada label produk tuh. Kalau dari BPOM, informasi ini membantu kita menyesuaikan asupan zat gizi dengan kebutuhan tubuhnya kita.

Abang Po, Gambang Kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.

Hey, Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya. Yang baru gabung di perempatnya, yang baru bangun langsung mandi. Tadi Ponopa bilang jangan sampai bawa amis. Masa iya ntar ditanyain, itu pendengar siapa? Pendengarnya Ponopa, ah kagak mau mah Aye kalau misalnya semuanya pada bawa amis yang dengerin Aye. Emang Ponopa tahu? Tahu, kecium sampai sini. Iya kan? Biasanya kan kalau yang bangun siang males-malesan mandinya, ntar aja gitu kan. Apalagi kalau yang hari ini lagi libur kerja, lagi kagak ada aktivitas, lagi kagak ada kegiatan, pastinya nunda-nunda mandi, masih mager katanya, masih scroll-scroll TikTok gitu kan ya, sambil dengerin Ponopa tentunya. Ya udah, kita balik lagi ya Bang Po, pentingnya kita memahami label gizi pada makanan kemasan. Nah ini menurut ahli gizi Rahayu Novalita namanya, hampir mirip sama Aye ya. Emang kalau orang yang namanya Nova itu pinter-pinter kata orang ya. Kata siapa Bo? Kata Aye, Aye orang kan. Katanya gini ya Bang Po, label gizi itu memuat informasi kandungan nutrisi dalam suatu produk. Nah informasi ini meliputi energi atau kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, gula, dan natrium. Kalau yang suka baca pasti udah tahu di labelnya itu ada gituan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang cuma beli main comot langsung bayar gitu ya, pasti gak tahu gitu kan ya. Mah mangkenya Bang Po ya, dari sekarang tuh ya coba kita belajar cerdas, belajar pintar gitu kan, agar kita tidak tertipu, agar kita tidak api ya. Ujung-ujungnya nanti malah sakit karena kita gak tahu label atau kandungan ya, kandungan apa yang kita makan. Nah dari label itu kita bisa tahu Abang Po. Dengan memahami informasi ini Abang Po ya, kita tentu bisa membatasi konsumsi gula, garam, lemak jenuh yang berlebih. Selain itu kita juga bisa mengatur berat badan dan menjaga kesehatan metabolik dengan memilih makanan tinggi serat dan protein. Gitu Abang Po.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolet, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Suara Budaya Jakarta. Ada gula, ada semut. Anya Aye paling imut. Ya. Pada tutup telinga kan? Pada tutup telinga kan? Ya enggak apa-apa. Yang penting kita itu hidup adalah untuk membahagiakan diri kita dan juga orang lain. Diri kita dulu dong, baru orang lain. Masa kita ngebahagiain orang lain terus diri kita kagak bahagia? Ya enggak sih? Jadi bahagiain diri kita dulu baru orang lain. Bagaimana kita membahagiakan orang lain kalau diri kita kagak bahagia? Ye, Mama Dede. Selamat siang buat teman-teman mahasiswa STIE Bakti Pembangunan S2 ya. Semangat belajarnya, mudah-mudahan tercapai cita-citanya, terus wisudanya sesuai target gitu ya. Walaupun hanya sisa-sisa tenaga dan sisa-sisa otak. Sisa-sisa otak. Ngerasain po, ngerasain ayo ya. Selamat siang untuk semuanya. Mbak Lucy, selamat siang, apa kabar? Sukses sama usahanya ya. Sukses sama karirnya, sukses untuk semua-muanya ya Mbak Lucy ya. Hati-hati di jalan kalau lagi bawa kendaraan. Jangan sampai bengong gara-gara dengerin Aye tuh ya. Jadinya apa ya? Jadi apa coba? Simsalabim abra. Iya dingin banget. Dingin po kata. Iya dingin banget. Ya dah, ayo lanjut lagi ya Bang Po ya. Tadi tuh kenapa penting kita untuk memahami label gizi dan juga membaca label gizi pada makanan itu. Nah, katanya Bang Po ya, ini untuk memahami label itu beberapa hal perlu kita lakukan. Langkah pertama, kita perlu periksa dulu tuh table informasi nilai gizinya atau ING-nya. Di dalam ING itu Bang Po, ING ya, terdapat takaran saji yang menunjukkan acuan perhitungan kandungan zat gizi pada label. Nah, selanjutnya nih ya, kita perlu periksa jumlah sajian per kemasan untuk mengetahui berapa takaran saji dalam satu bungkusnya. Perhatikan juga informasi energi total yang tercantum pada table gizi tersebut. Kita juga perlu memeriksa kandungan lemak total, lemak jenuh, protein, dan karbohidrat. Informasi ini membantu kita untuk membandingkan kandungan zat gizi dari beberapa produk sejenisnya. Jadi mulai dari sekarang kita jadi konsumen yang cerdas biar selalu tetap sehat.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Sumur Tiga merupakan salah satu pantai cantik yang terdapat di Sabang Aceh. Pantai yang pasir pantainya putih dan airnya biru jernih ini menjadikannya sebagai tujuan wisata oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di setiap sudut garis pantainya, sahabat budaya memiliki potensi wisata yang layak untuk didatangi. Selain itu juga, keindahan bawah lautnya juga sangat menarik bagi pecinta olahraga menyelam karena Sabang memiliki beberapa titik menyelam yang disebut-sebut terbaik di dunia. Keunikan lain dari pantai ini, sahabat budaya, terdapat 3 buah sumur yang berada di dekat pantai. Dari sinilah asal-usul nama pantai tersebut. Sumur yang berusia puluhan tahun dan bersejarah ini, menurut warga, memiliki sumber air dengan rasa yang tawar.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Yakin. Aduh, kagak ada pikirannya lu.
1: Ya gimana ya, Cing? Namanya udah tua. Lagi ngapain sih diribetin?
0: Eh, Ciki, dengerin Cing nih ya. Binatang itu juga punya hak. Namanya hak asasi binatang. Mereka juga berhak tuh yang namanya dapat makan, tempat tinggal, ame kasih sayang. Apalagi si Belang kan udah nemenin lu dari kecil.
1: Iya juga ya, Cing. Kayaknya ayah keterlaluan ya.
0: Nah, gitu dong lo. Jangan mentang-mentang dia udah kagak bisa diajak main, lu kira dia kagak rasa kesepian apa?
1: Belang, maafin Ciki ya. Mulai sekarang, ayah janji dah bakal urus lo lagi.
2: Sayangi binatang, hargai hidupnya.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta terus memperkuat identitas budaya dan ekonomi kreatif untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tetap mempertahankan karakter lokalnya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan kemarin, kota mendunia bukan hanya dikenal secara internasional, tetapi juga mampu membawa kebudayaan dan karya lokal ke panggung dunia. Upaya ini dilakukan melalui revitalisasi kawasan kota tua dan pasar baru, serta pengembangan Blok M dan Setu Babakan untuk memperkuat karakter kawasan.

Kita beralih ke berita lainnya, program Indonesia Pacific Culture Connect IPCC 2026 mempertemukan seniman Indonesia dan 8 negara Pasifik untuk memperkuat kerjasama seni dan budaya. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Endah TD Retno Astuti mengatakan hari ini, program ini menguatkan pemahaman kita mengenai nilai universal dari seni. Ia tidak mengenal batas wilayah dan negara. Para seniman berkolaborasi melalui pertunjukan musik tradisional, tari dan kriya, dengan mengeksplorasi gamelan Jawa serta mengolah bambu dan batok kelapa menjadi karya bernilai ekonomi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Sophia.
1: Apa bang?
0: Sophia, ayo mau nanya nih.
1: Nanya apa tuh?
0: Menurut lo nih ya, kenapa sih sekarang ini banyak orang pada milih kereta?
1: Kayaknya karena dia lebih praktis deh bang. Udah gitu kan kita tinggal naik nih, duduk, terus sampai deh di tempat tujuan. Gak pakai perlu nunggu macet di jalanan.
0: Oh gitu, makanya kereta sekarang banyak dipakai orang buat pergi kerja, sekolah, ame keperluan lain ya.
1: Iya bang, udah gitu kereta tuh bisa bawa banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
0: Oh iya juga ya, jadi kendaraan bisa lumayan agak kurang ya di jalan.
1: Udah gitu kan bisa ngebantu ngurangin kepadatan, apalagi kalau orang banyak memilih transportasi umum bang.
0: Berarti kereta juga penting banget ya buat kegiatan orang sehari-hari.
1: Iya, orang tuh bisa jadi gampang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ekonomi juga ikut jalan, lantaran orang bisa sampai ke tempat tujuan sama ke tempat usahanya lebih cepet bang.
0: Oh iya ya, pantas aja sekarang nih banyak orang yang lebih milih naik kereta daripada berangkat kerja satu jam, tapi setengah jamnya cuman bengong doang di tengah macet.
1: Belum sampai kantor udah capek duluan. Kerjanya belum mulai, emosinya udah duluan.
0: Iya juga ya.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Pukul 11:12 waktu Indonesia Barat, Abang Po, kita kembali hadir ya buat Abang Po yang saat ini masih ragu barangkali mau buka usaha apa, atau yang sudah punya usaha cuma kok stagnan ya gitu-gitu aja. Nah, mudah-mudahan ini nanti cerita dari Po Kintan Alaina di teras UMKM Pro 4 RRI Jakarta ini bisa menginspirasi ya Bang Po ya. Nanti kita bakal hadirkan Po Kintan Alaina, owner dari, aduh gak kelihatan ini, dari Livefresh ya. Dari Livefresh ya Bang Po. Doakan usahamu, usahakan doamu. Bareng Ayen nanti ya Bang Po ya. Boleh ikutan di 0812 1124 928.

ke Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya. Salah. Buang sampah pada tempatnya, ya. Yeah.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Abang Po, kita di teras UMKM ya Bang Po ya. Seperti yang udah Aye info tadi ya Bang Po ya. Kita bakal bareng-bareng sama Po Kintan ye. Ntar dulu nih, mana nih? Dari mana kita hubungin ya? Dari sini ya, kita coba ya Bang Po ya. Oke dah, semoga ini bisa tersambung ya Bang Po ye. Kita bakal ngobrol tentang bagaimana perjalanan usahanya, bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana usaha maksimalnya untuk mempertahankan usahanya ini. Kita masih mencoba ya Bang Po ye untuk menghubungi Po Kintan, semoga bisa segera tersambung ini ya. Nah, dan buat Abang Po yang ingin gabung silakan saja di 0812-1124928. Bersama Po Kintan Alaina, pemilik dari Refresh Abang Po. Doakan usahamu, usahakan doamu ye. Katanya sih nah, kok call ended. Kita coba lagi. Jangan menyerah. Kita coba lagi ya. Semoga nanti ini bisa terangkat ke permukaan. Caelah, terangkat. Kita coba kembali untuk menghubungi Po Kintannya ya Bang Po ya. Dan nanti kita bakal ngobrol tentang bagaimana perjuangan usahanya selama ini ya Bang Po. Kita coba nih. Semoga nanti bisa tersambung. Ini udah berapa kali ini ya, kita coba ya. Dan Abang Po mungkin yang ingin juga berbagi cerita tentang usahanya, silahkan saja hubungi kami di 0812-1124928. Abang Po punya usaha kuliner, punya usaha dagang ya, dagang baju, dagang apalagi tuh. Pokoknya dagang dah. Bisa gabung di kita, bisa kita ajak untuk wawancara, bisa kita ajak untuk dialog dalam acara Teras UMKM ya. Oke, Aye nanti bakal coba lagi sambil kita coba Bang Po. Aye mau putar dulu ini ya Bang Po ya. Kerja bakti.

0: 92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tersambung sama Mpok Kintan ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, dari tadi kita hubungi jaringan kali ya Mpok ye.
1: Iya ya kayaknya.
0: Iya kayaknya. Gak bisa menebak ya kitanya ya. Mpok Kintan Alaina. Usahanya namanya Livefresh ya. Doakan usahamu, ya, usahakan doamu. Mpok Kintan asli mana, Mpok?
1: Aku asli Bandung, Kak.
0: Oh, Bandung teteh.
1: Iya, teteh Bandung.
0: Teteh Bandung, teteh Kintan ya. Kita sapanya teteh Kintan. Domisili usaha di mana, Mpok?
1: Di Kabupaten Bandung, Kak, tepatnya di Soreang.
0: Oh, berarti ini usahanya di sana?
1: Iya, betul.
0: Oke, Livefresh itu usaha apa?
1: Kita jualan minuman, Kak, sama dessert gitu.
0: Minuman sama dessert. Minumannya apa aja tuh?
1: Ada kopi, matcha, yang bestsellernya tuh kita butterscotch latte-nya, Kak.
0: Ada lapaknya, ada tempatnya, ada kafenya atau gimana?
1: Jualannya di Car Free Day di Pemda sini, Kak.
0: Oh, jadi hadirnya cuma setiap Car Free Day doang?
1: Betul. Kalau sehari-hari jualannya di rumah, tapi belum kafe sih, Kak, baru di depan rumah aja gitu.
0: Oh, baik. Tapi terima online juga?
1: Ya, ada juga di Shopee Food.
0: Oke, siap kalau gitu. Kita refresh ke belakang ya. Kita balik lagi ke belakang. Seperti apa dulu memulai usahanya ini? Boleh cerita ame kita.
1: Buat awalnya itu di tahun 2024 ya, Kak. Mm-hmm. Sebenarnya bisnis itu tuh bukan suatu yang direncanakan gitu. Kebetulan waktu itu di sini lagi ada acara.
0: Kayak bulat ya.
1: Iya, lagi ada acara Agustusan, kami ngide lah, kayaknya bisa nih kita jualan minuman, anak-anak lagi panas-panasan, lomba gitu kan.
0: Baik-baik.
1: Nah, ternyata alhamdulillah responnya baik gitu, dan ya kayaknya bisa nih diseriusin gitu.
0: Oh, berarti rumahnya dekat itu, dekat lapangan?
1: Iya, di pinggir jalan, Kak.
0: Oh, di pinggir jalan. Apalagi di pinggir jalan ya. Kalau pinggir jalan mah segalanya bisa jadi duit ya, Mpok ye.
1: Iya, betul.
0: Oh, kata orang kalau rumah pinggir jalan, wah ini mah duit gitu. Cuan gitu kan ye. Oh, jadi tapi selama ini gak pernah kepikiran. Kan tinggalnya di pinggir jalan, gak pernah kepikiran.
1: Gak pernah. Karena dulu emang bisnis juga tapi online aja gitu. Tapi bukan di F&B. Dulu tuh di fashion.
0: Oh, cuman dulu di stuck, fashion.
1: Jadi puter otak. Akhirnya jualan minuman yang gak pernah terpikirkan sebelumnya.
0: Yang gak pernah ada rencana gitu. Jangankan rencana dalam mimpi dia kagak pernah hadir gitu kan ya. Tapi fashionnya masih tetap jalan.
1: Enggak, fashionnya udah gak jalan. Sekarang udah fokus di jualan minuman aja sih, Kak.
0: Oke, ini berawal dari ide dadakan gitu ya. Di acara 17-an, tiba-tiba. Tapi memang begitu ya, kita gak tahu rencana Allah itu seperti apa ya, Teteh ya.
1: Betul, ternyata jalannya memang di sini mungkin.
0: Iya, jadi jangan salah gitu loh. Kalau misalnya sekarang kita belum bisa, mana tahu nanti sehari dua hari Allah kasih jalan buat kita ya.
1: Betul.
0: Seperti Teh Kintan ini Abang Po, tadinya gak pernah kepikiran katanya. Gak pernah hadir dalam mimpi rencana seperti ini. Tiba-tiba di 17-an, acara 17-an, kemudian kepikiran gitu ya, dapat ide jual minuman. Awalnya seperti itu ya Teh ya.
1: Betul.
0: Akhirnya berkembang ya Teh. Setelah itu, setelah acara 17-an itu, Teteh masih tetap konsisten atau gimana ceritanya?
1: Nah, setelah acara 17-an itu tuh konsisten di 1 tahun jualan di depan rumah. Akhirnya baru setahun kemudian coba jualan di Car Free Day di Pemda di sini, Kak.
0: Oh, besok mas saya ke Bandung mampir ke situ ya, Teh?
1: Boleh banget.
0: Ih, beneran. Ayo mah tanggal 31 mau ke Bandung, Teh. Anak ayo mau show di sono.
1: Boleh banget. Nanti aku kasih.
0: Tapi jauh kali ya, botanical jauh enggak, Teh?
1: Jauh, Kak.
0: Ah, ya Allah. Jauh kali. Ya udah dah. Jadi sampai sekarang dari tahun 2024 sampai sekarang 2026 berarti udah berjalan selama 2 tahun ya, Teh?
1: Iya, kalau di Car Free Day itu baru 1 tahun.
0: Nah,
1: Dan
0: ya.
1: di Car Free Day itu kita mulai ngontenin si jualan ini. Dari situlah
0: Oh.
1: alhamdulillah mulai dikenal banyak orang gitu.
0: Tapi tiap hari itu buka online-nya sama tiap hari buka lapak depan rumah gitu ya.
1: Iya, tiap hari buka di rumah.
0: Iya, ada aja gitu orang yang beli pastinya.
1: Alhamdulillah, walaupun naik turun namanya jualan ya Kak,
0: Iya,
1: tapi
0: kayak tangga ya
1: alhamdulillah
0: teh
1: ada
0: naik
1: aja.
0: turun ya.
1: Iya,
0: Dapat
1: betul.
0: sehatnya juga pasti teh kalau naik turun. Iya, tapi alhamdulillah pasti ada aja gitu ya teh.
1: Iya.
0: Tapi sudah pernah terima dalam partai besar, misalnya dalam acara apa gitu.
1: Paling kita diundang event-event aja sih Kak. Misalnya kita kerjasama juga sama bank daerah di sini, jadi setiap ada event dari bank tersebut kita diikut sertakan.
0: Okay,
1: Kalau enggak di
0: baik.
1: event sekolah-sekolah gitu biasanya kita diundang juga.
0: Okay. Teteh Kintan, usahanya Live Fresh ini di mana tepatnya kalau di rumah?
1: Di Soreang, terusan ini jalan Tol Seroja, exit Tol Seroja, Kak.
0: Jauh ya, itu Bandungnya udah
1: Iya.
0: perbatasan ya teh.
1: Iya, ini udah Kabupaten
0: Iya
1: Bandung. Iya.
0: kabupaten ya.
1: Udah mau ke Ciwidey, Kakak, kalau tahu Ciwidey.
0: Oh udah mau
1: Iya.
0: ke Ciwidey ya. Cuma kalau jualan ininya ke Pemdanya, Car Free Day-nya.
1: Iya,
0: Di
1: kalau orang ramenya biasanya di Car Free Day-nya.
0: Car Free Day mana nih? Di Pemda mana nih? Pemda
1: Di
0: Kabupaten.
1: kantor Pemda Kabupaten Bandung.
0: Di kantor Pemda Kabupaten Bandung. Warga Bandung dan
1: Betul.
0: sekitarnya, warga Kabupaten Bandung yang ikut Car Free Day setiap hari Minggu ye di
1: Iya,
0: kantor
1: dari
0: Pemda
1: jam 7.
0: Kabupaten, di
1: Dari
0: Kabupaten
1: jam
0: Bandung
1: 7 sampai jam 12.
0: jam 7 sampai jam 12. Kalau haus langsung aja belok ke Lipresh. Teh Kintan Alaina ada di sana ye, jualan minuman ye mpok ye.
1: Iya, Kak, betul.
0: Oke, nah selama dari 2024 sampai 2026 ini apa yang Teteh rasakan? Gimana usahanya, perkembangan usahanya?
1: Alhamdulillah sejauh ini masih bisa bertahan ya Kak, jenis ekonomi.
0: Ada yang dipegang berarti ya biar kuat.
1: Iya,
0: Jadi,
1: walaupun yang namanya jualan
0: ye.
1: pasti ada sepinya, ada ramenya, tapi ya kita berusaha buat bertahan aja sih Kak.
0: Tapi kan ini udah 2 tahun ya. Memang kan orang
1: Iya.
0: untuk konsisten itu susah ya Teh ya.
1: Iya,
0: Iya, nama usaha
1: itu
0: juga.
1: juga sih kunci kita kayak ya udah kita modal konsisten aja lah, ada nggak ada yang beli tetap buka aja
0: Ya kudu
1: gitu.
0: gitu Teh. Jangan patah semangat. Kan
1: Betul.
0: bener, orang aja udah bertahun-tahun masih jatuh bangun ya Teh ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk online tiap hari ada aja nggak sih?
1: Kalau online, alhamdulillah ada aja Kak. Cuman ya belum sebanyak. Jadi kita sebenarnya lebih ke ngandelin di Car Free Day aja sih. Kalau itu ya hitung-hitung buat tambahan aja kalau untuk yang online sama yang buka di rumah gitu.
0: Oh baik. Nah untuk Car Free Day itu biasanya berapa pieces teh? Berapa berapa jumlah produk yang bisa terjual dari jam 10? Dari jam berapa teh? Jam 7
1: Dari
0: ya
1: jam
0: teh?
1: 7,
0: Dari
1: ya.
0: jam 7 sampai jam
1: Dari
0: 12
1: jam
0: itu
1: 7 sampai
0: rata-rata
1: jam
0: teh.
1: 12 itu rata-rata kita bisa jual 200 piece, 200
0: Wow,
1: pak, Kak.
0: lumayan ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Itu best sellernya apa teh yang banyak dibeli?
1: Bestsellernya kita punya 3 varian. Untuk yang coffee itu ada butterscotch latte. Untuk yang non coffee-nya ada Choco Silver Queen sama matcha.
0: Ini
1: Itu
0: teteh
1: bestsellernya.
0: ini sendiri, racik sendiri.
1: Iya, betul. Aku racik sendiri.
0: Belajarnya otodidaka atau setelah
1: Otodidak,
0: otot?
1: bener-bener jalan aja gitu.
0: Tapi belajar dari mana?
1: Coba-coba
0: Maksudnya kan
1: aja.
0: kita juga apa nih ya? Ada basic tentunya, belajar dari YouTube kah atau belajar dari manakah gitu? Atau memang ya udahlah coba-coba karena kita pecinta kopi atau gimana?
1: Iya, karena sebelumnya aku sendiri pecinta kopi, terus karena udah tahu nih bahan-bahannya apa aja,
0: Ya.
1: akhirnya coba beli dan kayaknya ditambah ini enak deh, kayaknya
0: Oh.
1: ditambahin ini enak deh gitu Kak, kayak
0: Oke.
1: jalan aja, nggak ada resep ini segini segini kayak gitu nggak ada. Kayak
0: Uh-uh.
1: ya udah dicoba-coba aja gitu sampai akhirnya nemu resep yang sekarang dan alhamdulillah banyak yang suka gitu.
0: Oke, sampai nemu akhirnya benar-benar fix gitu ya Teh ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti sekarang tuh udah ada takarannya dong, nggak main
1: Udah
0: comot. Ya,
1: untuk sekarang. Iya.
0: iya. Udah nemu
1: Itu
0: yang
1: sebelum jualan yang coba-coba.
0: yang coba-coba ya. Cuma kalau sekarang ya harus konsisten juga tentang rasanya ya Teh ya, bukan
1: Iya,
0: konsisten jualannya
1: betul.
0: aja tapi rasanya juga harus konsisten. Kok hari ini rasanya beda ya kata orang. Kemarin enak, sekarang kok nggak enak? Itu pasti ada gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah dapat komplain dari konsumen nggak Teh?
1: Dapat komplain itu pernah sekali, katanya rasanya aneh. Tapi aku tuh Kak, maksudnya bukan tidak terima kritik, tapi yang namanya minuman aku tuh Kak, memang hanya rasa kopi dan susu aja gitu. Jadi
0: Enggak
1: kalau
0: ada yang
1: dia
0: aneh-aneh
1: bilang
0: gitu ya.
1: iya, kalau dia bilang nggak suka, aku it's okay. Tapi kalau dia bilang aneh, aku agak gimana gitu ya, karena
0: Iya,
1: anehnya gimana gitu.
0: enggak ada yang masukin
1: Nah,
0: apa-apa gitu ya Teh ya,
1: iya,
0: enggak ada daun
1: ternyata Kak,
0: telang di situnya.
1: setelah aku telusuri, aku tuh Kak, si minumannya kan, cara penyajiannya, susu dulu di bawah, lalu aku kasih es batu, baru di atasnya si
0: Kok?
1: serbuknya,
0: Oh ya.
1: yang mana kita harus aduk dulu.
0: Ya.
1: Nah, kayaknya si customer ini langsung sedot aja, jadi yang bawah tuh nggak kerasa apa-apa.
0: Oh gitu, dari cara
1: Gitu
0: minumnya
1: kayaknya.
0: dia langsung
1: Iya.
0: nyedot gitu ya.
1: Dari situlah aku selalu bilang, setiap ada yang beli, setiap customer
0: Aduk dulu
1: beli,
0: ya
1: aku
0: gitu
1: selalu
0: ya.
1: bilang, diaduk dulu ya, Kak, gitu.
0: Oke, siap. Kenapa enggak Teh Teteh Kintan langsung aduk aja di situ?
1: Sebenarnya itu untuk estetika aja sih, Kak.
0: Oke, jadi
1: Iya.
0: biar cantik kelihatannya gitu
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Beda dari tampilannya itu menarik konsumen juga untuk beli gitu ya Teh.
1: Iya, gitu.
0: Keren keren luar biasa. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya Teh ya. Kita break dulu ya Teh, tapi teleponnya jangan ditutup ya Teh.
1: Okay.
0: Oke deh, Abang Po, Nyaba Bencangcing boleh ikutan bertanya di 0812-1124928 ye. Nanti bareng sama Po Kintan Alaina, pemilik dari Livres, Abang Po.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Ya udah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja, Bang. Yuk, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak, Bang, binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicak, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak, Bang. Bahkan ye, ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius, Leha?
0: Gampang dah, Bang. Kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah, ah.
1: Lah kagak alasan. Mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah. Cuman 4.000, Bang.
1: Ya udah dah. Hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah.
1: Adi maunya dah lu deket-deket
0: dah. Makasih ya, Bang.
1: Iya, iya, iya. Udah, lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Halo, Abang Po. Aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Jakarta masih di teras UMKM bersama dengan Teteh Kintan Alaina ya, pemilik dari Livfresh. Kita sambungkan lagi. Halo, Teh Kintan.
1: Halo, Kak.
0: Oke deh kalau gitu. Teh, tadi kan katanya ini usahanya udah 2 tahun. Pernah nggak Teh nemu di satu titik di mana Teteh benar-benar kayaknya pernah merasa sangat putus asa sekali, udahlah nggak mau lanjut gitu loh. Pernah ada hal seperti itu enggak?
1: Merasa putus asa pasti pernah ya Kak, pernah banget. Terutama ketika cuaca hujan tuh Kak.
0: Oh iya bener ya. Ini mau
1: Yang
0: masuk
1: mana
0: musim
1: kita
0: hujan
1: jual
0: loh Teh.
1: minuman dingin.
0: Iya bener.
1: Iya, udah pasti kalau hujan gak ada yang beli. Gitu. Tapi ya tetap bertahan aja walaupun hujan badai kita tetap buka.
0: Iya, benar. Ini kan udah 2 tahun ya Teh ya. Nah,
1: Iya.
0: sekarang tuh udah memasuki mau musim hujan. Bandung udah hujan nggak sih Teh tiap hari?
1: Enggak sih Kak, sekarang masih panas
0: Oh
1: di
0: masih
1: Bandung
0: panas
1: juga.
0: ya,
1: Iya.
0: alhamdulillah. Nah, tahun yang lalu mungkin belum punya antisipasi. Nah, tahun ini Teh, ini kan juga mau memasuki musim hujan udah di ember-ember kan, udah Oktober kan,
1: Iya.
0: September, Oktober. Berarti hujan tuh nanti palingan November, Desember sama Januari paling ya Teh ya.
1: Betul.
0: Nah, udah punya antisipasi nggak Teh? Senjata apa yang bakal Teteh mainkan nih di saat musim hujan kalau jualan minuman ini memang itu ya?
1: Sebetulnya untuk senjata yang aku keluarkan tuh udah di tahun pertama, Kak.
0: Oh, udah di tahun
1: Yang mana
0: pertama udah punya senjata.
1: tadinya aku tuh
0: Luar biasa.
1: ngejualnya tuh udah langsung diseduh. Jadi yang mana kalau nggak habis udah pasti kebuang.
0: Iya
1: Apalagi
0: benar-benar.
1: aku kan bahan-bahannya, bahan utamanya itu susu ya, Kak.
0: Iya benar-benar. Gak tahan
1: Sehari
0: lama
1: aja tuh
0: ya.
1: nggak tahan.
0: Iya
1: Iya,
0: betul.
1: udah pasti basi dan udah pasti kebuang. Nah, di tahun pertama itulah, di bulan Oktober November itu pas musim hujan muncullah ide gimana kalau kita bikinnya ngedadak aja
0: Oh baik, nggak di stok gitu
1: gitu.
0: ya.
1: Iya, jadi sekarang tuh aman, habis nggak habis ya bahan-bahan tetap aman gitu, nggak ada yang kebuang.
0: Oh, cuma nggak kewalahan kalau misalnya lagi ada pembeli yang banyak tuh di Car Free Day kan kayak tadi katanya bisa hampir 200 gitu loh. Nggak
1: Iya,
0: kewalahan Teh.
1: kalau di Car Free Day itu si susu bahan-bahan utamanya udah aku campurin, jadi tinggal nuangin serbuknya aja gitu, Kak. Kalau di Car Free Day kan udah ketakar nih orangnya segimana, jadi aku seduh seininya gitu.
0: Sesuai dengan prediksinya
1: Iya,
0: kita gitu ya Teh ya.
1: iya gitu, betul.
0: Tapi misalnya Teteh udah nyiapin nih, berarti udah yang siap-siap saji atau siap minum kalau di Car Free Day gitu ya Teh.
1: Sebenarnya enggak juga Kak. Jadi si bahan susu sama airnya tuh udah aku satuin. Jadi lebih cepat aja gitu daripada di
0: Oh,
1: rumah. Kalau di
0: tinggal
1: rumah
0: tinggal
1: tuh,
0: ngasih batu esnya doang.
1: iya gitu, betul.
0: Iya. Cuma itu kalau misalnya bersisa gimana ceritanya?
1: Alhamdulillah nggak pernah sisa sih Kak, karena kita udah takar kira-kira jam 11-an itu orang udah lumayan sepi kan, jadi kita bikinnya sedikit dulu gitu, jadi antisipasi kalau takutnya nggak habis. Nah, yang sisa-sisanya nih, kalau misalkan masih ada yang satu dua yang beli, kita bikin ngedadak gitu.
0: Oh baik, jadi udah kita prediksi gitu ya berapa
1: Iya, sekarang
0: disiapkan.
1: udah tahu gitu.
0: Kalau kurang mah tinggal nambah gitu ya Teh.
1: Betul.
0: Oh baik, berarti sudah punya senjata sudah disiasatin seperti itu ya Teh.
1: Iya.
0: Nah, namun senjata lain nih Teh, kalau misalnya kan kalau musim hujan tuh kan sepi ya dagangan.
1: Iya.
0: Terus gimana tuh apa yang menjadi antisipasinya Teh Kintan tuh?
1: Biasanya kita kalau musim hujan itu ngeluarin menu yang anget-anget juga, Kak.
0: Oh, jadi bisa hot juga gitu ya.
1: Iya,
0: Bukan
1: betul.
0: cool aja tapi hot-hot
1: Iya.
0: juga bisa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, jadi bisa hot juga. Di Car Free Day juga begitu.
1: Kalau di Car Free Day, kebetulan kalau waktu itu musim hujannya tuh ada redanya gitu loh Kak. Jadi pagi-pagi misalkan dari subuh sampai jam 8 tuh hujan. Nah, jam 9-nya reda, jadi ya kita mulai jualan dari jam 9 aja gitu.
0: Oh baik, ya cuma itu tadi ya resikonya mah tidak sebanyak jualan di pada saat musim panas ya Teh.
1: Betul.
0: Oke deh kalau begitu. Jadi kalaupun datang musim hujan, ayu aja lah ya. Namanya juga
1: Iya.
0: alam, namanya juga takdir dari Allah. Jalannya seperti itu ya Teh Kintan ya.
1: Betul, kita
0: Oke deh.
1: pasrah aja.
0: Baik. Ada inovasi apa ke depannya untuk usahanya Teh Kintan ini?
1: Kita tuh pengennya ngeluarin dessert-dessert lah yang lainnya lagi ya Kak.
0: Oh ya,
1: Cuman
0: ada
1: untuk
0: dessert
1: saat
0: ya.
1: ini,
0: Ayah lupa
1: iya.
0: nih. Dessertnya apa aja Teh?
1: Untuk sekarang tuh baru ada tiramisu puding bowl aja Kak di kita sama minuman.
0: Sama.
1: Untuk puding itu 1 jam habis.
0: Oh, alhamdulillah, masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau di Car Free Day gitu ya, 1 jam tuh udah
1: Iya,
0: habis
1: kalau
0: gitu ya.
1: kebetulan kalau puding jualannya di Car Free Day aja.
0: Oh, tapi di rumah nggak nyediain cuma minuman
1: Iya,
0: doang.
1: di rumah enggak.
0: Hanya jual minuman doang ya kalau di rumah ya.
1: Betul.
0: Baik. Kita kalau pengen lihat produk-produknya dari Livfresh ini di mana Teh, sosial medianya?
1: Kita ada di TikTok, Kak. Lebih aktif di TikTok. Nama TikToknya Livfresh.
0: Nama TikToknya Livfresh ya. Jadi
1: Iya,
0: yang
1: boleh.
0: ingin kepo-kepo produknya dari Livfresh ini silakan dilihat, dikunjungi di TikToknya Livfresh, Livresh gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh Kak Kintan ye. Kak Kintan, apa yang menjadi harapan Kak Kintan ke depannya untuk usaha Kak Kintan dan juga buat teman-teman UMKM? Silakan Kak.
1: Untuk harapan kedepannya, tentu saja pengen bisnis ini jauh lebih berkembang ya Kak,
0: Amin.
1: juga lebih dikenal
0: Amin.
1: dan selalu disukai gitu sama semua kalangan.
0: Amin.
1: Semoga nextnya juga kita bisa buka banyak cabang mungkin di
0: Amin.
1: berbagai kota di Indonesia gitu.
0: Amin.
1: Dan
0: Amin.
1: untuk semua pejuang UMKM, aku sih cuman mau bilang semoga kita bisa bertahan. Aku tahu semuanya lagi sama-sama berat gitu, Kak.
0: Ya.
1: Tapi kita harus saling support, saling dukung semuanya. Insya
0: Oke.
1: Allah kita bisa bertahan.
0: Amin. Teteh Kintan, terima kasih banyak ya.
1: Makasih banyak, Kak.
0: Iya, laris manis untuk usahanya, semua harapannya tercapai, semua cita-citanya terwujud ya, Teh.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih sudah mampir di studio Pro4 RRI Jakarta.
1: Okay,
0: Salam
1: thank
0: sehat,
1: you for
0: salam
1: having me,
0: bahagia.
1: Kak.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, nyawa ben cangcing. Demikian tadi teras UMKM bersama Teh Kintan Alaina, owner dari Livfresh, Abang Po ya. Tidak ada perjalanan usaha yang mulus, Abang Po. Yang penting dirinya kita mampu nggak kita untuk konsisten dan terus berusaha dan berjuang. Dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ayem Po Nopa Kalista, pamit dari teras UMKM ya. Bukan pamit undur diri ya. Pamit, nanti ayo balik lagi ya Bang Po ya. Sampai pukul 3 sore ayo temenin Abang Po. Makasih Putri. Selamat siang untuk semuanya Bang Po ya. Salam sehat, salam bahagia. Kita masih hadirkan, masih puterin lagu-lagu yang bakal temenin Abang Po untuk menikmati santap siangnya.

lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara adenona. Ini bidadari timur siapa yang punya. Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABU TV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang, ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana, bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udah, nyok.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan

Abang Po, Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem modest fashion dari hulu hingga hilir agar produk busana Indonesia semakin mampu bersaing di pasar global. Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman mengatakan kemarin melalui Into Motion Fest, maksud kami Motion Fest, kami mempertemukan pelaku usaha dengan pasar dan calon pembeli potensial agar peluang promosi bisa berkembang menjadi transaksi dan modest fashion berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026 didukung keragaman budaya dan kreativitas desain lokal.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan pentingnya pendekatan yang selaras dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam 10 mengatakan kemarin, perubahan pola komunikasi melalui media sosial dan karakter generasi muda membuat tantangan saat ini berbeda dari sebelumnya. Dan juga bahwa predikat Yogyakarta sebagai kota toleransi harus terus dijaga melalui kesadaran bersama dan penanganan masalah yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, badai telah berlalu dari Diskoria. Enak ya buat nemenin kita makan nih lagu-lagu seperti ini ya Bang Po ya. Tapi kata-kata itu memang memang sering terjadi ya Bang Po ya. Badai pasti berlalu, itu udah pasti ya Bang Po. Gak mungkin kan ya Bang Po ya. Hujan itu pasti reda, badai itu pasti berlalu. Jadi jangan putus AC ya Bang Po ya. Kalau misalnya hari ini kita lagi punya masalah, kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti gitu ya, orang-orang yang diuji, orang-orang yang diberikan sesuatu oleh Allah Bang Po, itu adalah orang-orang yang terpilih. Sisi positifnya harus seperti itu ya. Apapun itu mesti kita bawa ke hal-hal positif ya Bang Po ya, agar kita selalu bersyukur dan menikmati apa yang diberikan kepada kita. Allah itu enggak pernah beriin kita takdir yang jelek Abang Po. Takdir yang kita terima itu adalah pasti itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri. Ya Tuhan lebih tahu dong daripada kita. Ya manusia itu hanya sok tahu. Selamat siang yang baru aja gabung di 92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta ya Bang Po ya. Makan apa? Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Sekarang makan angin. Jangan. Makan angin ke bungtar dong. Ya deh, boleh berbagi cerita informasi Amem Pok Nopa ya, silahkan. Mana tahu ini bisa jadi referensi, jadi ide, jadi motivasi buat teman-teman, buat pendengar ya Bang Po, yang tadinya gak selera makan tapi nanti dapat kabar, dapat informasi dari misalnya Bang siapa tadi di Kemayoran, ayah lupa nih bacanya, Bang Iwan Santoso. Nah kata Bang Iwan, ayah lagi makan ketoprak nih Pok Nopa. Iya ya, enak juga kali ya makan ketoprak siang-siang begini. Bang Iwan Santoso selamat siang ya. Kata Bang Iwan, katanya hawanya Kemayoran panas. Asal jangan hawa negatif aja Bang Iwan. Kalau hawanya panas masih bisa kita hademin gitu ya. Kalau hawa negatif susah banget untuk bawa positif ya. Cuaca Kemayoran panas Mpok. Udah mandi 3 kali. Aduh, kebanyakan mandi luntur loh Bang. Bang Iwan selamat siang ya, sehat selalu ya. Terus juga selamat siang buat Bang Haris Prasetya yang ada di Jogja. Mang Tono di Pondok Gede, hati-hati berkendara Mang, utamakan keselamatannya karena masih ada istri tercinta dan anak-anak yang menunggu Mang Tono di rumah ye. Kalau ayah mah kagak nungguin, ngapain nungguin Mang Tono, rugi tahu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan Hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat. Bang Po, udah saatnya Bang Po untuk makan siang ya Bang Po ya. Tinggalkan segala sesuatunya, nikmatin dulu hidupnya, nikmatin makanannya Bang Po, jangan sampai telat makan ya. Ya. Ada yang bilang gini, ngomong aja bisa ngomong. Iya benar. Kalau penyiar kan dibayar buat ngomong. Emang benar gitu ya. Jadi jangan telat makan, karena bagaimanapun Abang Po ya, makan tepat waktu itu untuk menjaga satu berat badan. Nah, itu bisa menjaga. Kalau misalnya kita makannya udah kesorean, pasti makannya apa ya kata orang ya, kalap. Nah, tuh kalap tuh. Kalau udah kelaparan, pengen makan ini, pengen makan itu, pengen makan itu. Ini yang juga cepat menaikkan berat badannya kita. Satu, untuk menjaga berat badannya kita. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan kita tentunya. Yang ketiga, untuk memberikan energi baru untuk kita melanjutkan aktivitasnya kita.

0: Den, lu lihat nih, warung soto encing lu sepi bener belakangan ini. Padahal resep soto Betawi encing lu ini udah paling legit sekecamatan loh.
1: Ceng Udin, zaman sekarang rasa enak doang gak cukup kalau kagak pakai gaya, Ceng.
0: Terus?
1: Sekarang tuh zamannya ekonomi kreatif, Ceng.
0: Hah? Apaan lagi tuh ekonomi kreatif? Ah, jangan bikin encing lu makin pusing dah, Den.
1: Begini, Cing. Soto encing udah enak, tapi bungkusnya masih pakai plastik diikat karet.
0: Oh.
1: Coba kita ganti pakai mangkok kertas yang ada gambar karikatur Betawinya, Cing.
0: Terus?
1: Kita daftarin ke aplikasi ojek online. Bikin video konten di medsos.
0: Ah, emangnya bakal mempan cara begituan? Bakal rame gitu yang beli?
1: Insya Allah, bakal rame, Cing. Orang sekarang nyari yang unik sama praktis. Rezeki kagak bakal kemana, Cing. Sini, Dani bantuin bikin konsepnya,
0: nah,
1: Cing.
0: Nah, gitu dong. Lu emang pemuda harapan bangsa, Den. Ya udah, lu urus tuh yang kreatif-kreatifnya. Ntar bonus soto campur jeroan buat lu saban hari dah.
1: Asik, beres, Cing.
2: Ekonomi kreatif, lestarikan tradisi, sukseskan inovasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Min, sekarang tempat ini udah adem ya. Banyak pohon, enak buat nongkrong.
1: Iya Pi, dulu nih panasnya buset dah. Jemuran aja bisa kering sebelum dijemur.
0: Oh iya bener juga lu. Sekarang mah anak-anak juga udah bisa main di ruang hijau begini, tahu gak?
1: Iya, daripada di rumah baik, ngomel HP, jempolnya doang olahraga, badannya kagak.
0: Iya betul, nah itulah kenapa ruang hijau begini kudu dijaga, jangan buang sampah sembarangan.
1: Betul, pohon dirawat nih, tempatnya dijaga biar kita nyaman, begitu kan?
0: Bener, bener banget, udara jadi lebih segar, lingkungan juga jadi lebih asri.
1: Iya Pi, tapi jangan lupa, kita juga kudu olahraga.
0: Nah, bentar nih, kita ngomong olahraga-olahraga, lu olahraga kagak?
1: Olahraga lah Pi, olahraga mulut dulu kita. Biasa, ngemil gorengan dulu, abis itu baru dah badan yang gerak.
0: Aduh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8.4 Suara Budaya Jakarta. Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta nanti hadir kembali ya Bang Mpok ya. Dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita bakal bareng dengan RRI Pekanbaru.

saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8/4 Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono mengatakan kemarin, upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi Abang Ponya Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Pono, apa gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang sayangan, nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar enggak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar, Pak.
1: Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya udah. Ya sak.
3: Ya, gini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru, cuaca aman?
2: Aman ya, masih
3: cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya, Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar. Jakarta sendiri gimana, Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya? Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, nggak mau kalau keadaannya seperti ini, saya nggak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya, Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
2: Siap, Pak Nova. Terima kasih banyak, Pak Nova, dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu. Insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke, Datuk. Terkait tema kita, Datuk. Apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Dan itu momen yang paling penting itu, kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia. Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang mulia manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara bengkel hukum acara adat. Ini agak payah nih punya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Nah, itu. Ini satu respon kita. Satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Masuk. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000. Hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini nanti akan ditarikan sekitar 1,200 orang. Tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi misalnya ada yang pakai Jawa, dia dari Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada ada Kunda Lumping, nanti juga malam barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu akan kuliner Nusantara. Nah, itu jadi itu.
2: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ada tuh ya.
3: Iya,
2: 16. Zikir ya, 16 zikir. Ya. 17 acara intinya.
3: Acara tugas jalan itu acara bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Ya, itu yang arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
2: Berarti puncaknya di tanggal 18 itu berarti
3: 18, ya. Insyaallah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
2: 17 malam ya.
3: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan segala macam lah silat gitu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu dengan pakaiannya. Ini insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir sekali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu, jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu, artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
2: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
3: Tapi nanti dulu, nanti tuh. Tapi tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
2: Oh, mandiri.
3: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing paguyuban, masing-masing mereka biaya sendiri gitu.
2: Oh.
3: Termasuk makan, makeup, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, mengisir dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
2: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau
3: pastinya.
2: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
3: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
2: Iya, betul.
3: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah atau nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau di alam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang-orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman kita tampilkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Makanya juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi. Jadi dia kira-kira contoh begini, misalnya contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu dusur seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Katukan artinya campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa misalnya di inhale, misalnya di indera gerilir. Kenapa misalnya Bang? Anda lihat enggak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau dengan Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya, bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu ini. Yang namanya manusia, tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu jadi kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya tak pernah kena. Karena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu bilang gini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita begitu. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, disebut kita gitu. Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa? Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
2: Luas ya.
3: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah kalau mis ya itu sampai sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan, hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu malah. Itu begini artinya begitu terbuka nah pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah. Iya, gitu.
2: Macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
3: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi, cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa bahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
2: Iya betul.
3: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam sinian. Tetapi musik generasi yang sekarang ini mereka ya kita tahu lah macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka itu yang jadi, dan itu berarti teknologi itu berarti itu. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
2: Iya betul. Nah,
3: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah, bagaimana kita bisa membuat video 1 menit setengah tapi sampai gitu. Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak akan hilang dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
2: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
3: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kan. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum, dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Sekarang dimakan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui suara Dapodik, sudah terdaftar Dapodik secara nasional dia sudah, dan itu perjuangannya bukan 1-2 bulan, itu bertahun-tahun.
2: Bukan waktu yang sebentar.
3: Artinya maksud saya tadi untuk tanda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi ini seperti itu yang kita hadapi.
2: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
3: Iya. bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan situlah lah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau nih, kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kira sama dengan itu
2: masih tentu. Digunakan sampai
3: ya,
2: saat ini ya.
3: Masih digunakan. Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta. Pergi kita ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa di situ? Karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu bukan Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Nah, itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini, dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malayan secara secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, nah ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002, itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu.
2: Baik, sebelum kita ke Nopa lagi nih, apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra, atau sejarah Melayu, Datuk?
3: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim. Sangat minim.
2: Tapi akan ya pasti, Datuk ya?
3: Itu keinginan, malah saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu. Ada 5 bab, tolong sekaci pada saya. Dan bilang dia terang kemudian ini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami kami mendapat ide. Pertama, menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang, malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan. Tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur nomornya macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
2: Oke, baik Cituan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
1: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
2: 0761-23606.
1: Ulang lagi, Kak.
2: 0761-23606.
1: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
2: Ada, tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 02135045510 ya. 02135045510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
2: Iya, Pak Nopa.
1: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah adakah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu.
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Perompat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah, nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datu Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi apa, kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan. Oh,
2: Puan ya. Boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Blaambraem.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku?
1: So terkenal Cigu.
5: Aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu enggak usah, maaf, enggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, ya. Datuk, ini dengan Cijuria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17 kalau entar lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar enggak, Mbak Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi tahun kedua budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya.
5: Nah, iya,
4: betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya? Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopa Blaambraem. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Dari Palu ya.
2: Dari Palu
1: ya. Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datuk.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas kan. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak sendiri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya kasih contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan? Itu adalah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah, misalnya pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, apakah siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan. Gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab kitab adat Raja-Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau lebih punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang percaya jadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
6: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Selamat siang, Mbak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
6: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan Mbak siapa ini? Bapak Jayan ya.
2: Kenapa?
6: Dengan Bapak Jaya ini saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
6: Oh iya, siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
6: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
6: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya, Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu, napa habis makan? Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
7: Halo, Pak, maaf nih, Cik Guria. Pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh baik-baik nanti dijawab ya Cigu ya, yuk. Iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi Pak Datu tentang evaluasi ya?
4: Iya betul. Iya betul.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin Pak Datu lanjut.
4: Nggak. Kalau pertanyaan yang tentang ekosistem,
2: ekosistem ya,
4: kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misal ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba susun Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerja. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa jangankan apa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya, baik.
4: Iya itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu. Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu ada nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu aruh Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita, artinya hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi. Huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, padahal itu identitas katakan tadi ini. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana, lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan, itu kan berarti hidup lagi itu. Nah, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang ya, namanya manusia pasti kurang gitu, tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik, Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
4: Satu menit itu panjang.
1: Iya, iya.
4: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Singkat. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
4: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyapa Bencang Cing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Mpok Nova Kalista pamit. Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Ia juga menyayangkan kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda.

Kita beralih ke berita lainnya. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memperkuat daya saing tenun Belu melalui pelindungan indikasi geografis untuk menjaga keaslian produk dan meningkatkan nilai ekonomi pengrajin. Kemarin Kepala Kanwil Kemenkum NTT Sylvester Sililaba mengatakan tenun bulu bukan sekedar produk kerajinan tetapi juga mencerminkan identitas dan warisan budaya masyarakat Kabupaten Belu. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, pelindungan kekayaan intelektual, fasilitasi pendaftaran merek kolektif, serta pencatatan kekayaan intelektual komunal khususnya ekspresi budaya tradisional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: tonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari keroncong Betawi Bandar Jakarta. Awal-awal sih ngomongnya gitu ye, gak bakalan aye nyakitin hatinya. Bullshit. Bahasa mana tempo? Kagak tahu, aye emang ngikut-ngikut doang. Kemarin tuh dengar temen nyebutnya kayak gitu, aye emang ngikut gitu ye. Biar kata orang aye juga tidak ketinggalan gitu, biar aye tetap update terus tuh. Biar gaul kata orang gitu mah aye ikut. Empo tahu artinya? Kagak ya, jangan asal ikut-ikutan abang po ya. Bahasa sekarangnya tuh FOMO ya kata orang ya. FOMO, orang ikut tren ini kita ikutan tren itu, orang ikut begini kita ngikut begini, orang ikut begitu kita ngikut begitu ye. Nah FOMO itu kalau bahasa Inggrisnya nih ayo bacain ya. Nah Pempo, ayo baca ini, yeah. Fear of missing out. Nah tuh, itu artinya dalam bahasa Indonesia, rasa takut atau cemas tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas, tren, kabar terbaru, atau momen penting yang sedang dialami oleh orang lain. Nah ini seringkali dipicu karena kebiasaan kita melihat sosial media, unggahan-unggahan orang-orang gitu Bang Po. Jadi jangan asal ikut-ikutan aja gitu ya. Kalau memang tidak sesuai dengan kita, mau ya gak usah diikut. Ngapain jadi orang ikut-ikutan gitu kan? Ngapain kita jadi orang di belakang? Mendingan kita jadi orang yang di depan gitu Abang Po. Eh kita ngomongin ini aja kali ya Bang Po ya. Tanda-tanda dan gejala FOMO itu kayak apa sih Mpok Nopa? Nanti aja coba cari lagi ya Bang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta, pukul 14 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Ayah tadi sudah sempat ngomong tentang FOMO ya Bang Po ya. FOMO itu adalah tradisi yang ikut-ikutan gitu ya, rasa takut atau cemas tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas. Gimana Mpok gejala-gejalanya? Katanya sih ya, itu gejala mental dan perilakunya Bang Po, terus-menerus mengecek ponsel atau media sosial, merasa gelisah, rendah diri atau iri saat melihat orang lain bersenang-senang. Nah, kemudian mengambil keputusan impulsif seperti membeli barang yang viral atau ikut acara yang sebenarnya tidak terlalu disukai demi validasi. Nah, untuk keluhan fisiknya, jantungnya selalu berdebar-debar. Oh gitu ya. Oh, ada ini loh, ada keluhan fisik juga loh Bang Po. Orang yang biasanya sering FOMO itu Bang Po ya, jantungnya sering berdebar-debar, detak jantungnya meningkat, perutnya terasa tegang atau mual, sakit kepala dan gangguan pola tidur. Masya Allah, luar biasa. Bukan Masya Allah ini ya, na'udzubillah min zalik ini mah. Nah, dan dampak negatifnya FOMO itu sebenarnya, kalau dari masalah keuangan, pengeluaran kita bisa berlebihan dan konsumtif ya, demi mengikuti tren. Kemudian kesehatan mental kita meningkat, resiko stres, kecemasan, kesepian hingga depresi. Terus juga penurunan produktivitas, susah fokus saat bekerja atau belajar karena terlalu sering terdistraksi gawai ya Bang Po. Ayah untungnya gak terlalu ini ya Bang Po ya, gak terlalu ketergantungan gadget sih enggak. Palingan ayah kalau misalnya gadget sekarang itu ya nonton drakor lah ya. Tapi ini drakor ini benar-benar ya, hipnotisnya itu benar-benar dah racun dah tuh ya. Ibu-ibu tuh kudu mesti harus bisa membatasi ya Bang Po ya. Tapi ayah drakor gak ikut-ikutan loh Bang Po. Awalnya itu berseliweran di TikTok. Ayah buka-buka TikTok kan ya, terus berseliweran lah di TikTok ayah. Coba klik satu gitu, kok enak ceritanya. Klik dua, enak ceritanya. Nah, sampai tapi enggak sampai ke ever ya Bang Po. Ya kalau ada waktu luang ya nonton. Dan kalau misalnya sudah saatnya kerja ya kerja gitu loh. Harus kita yang ngendaliin diri kita, jangan sampai kita dikendalikan oleh gadget atau sosial media Bang Po. Nanti ada cara mengatasinya Bang Po ya. Seperti apa? Nanti saya kasih tahu ya Bang Po.

Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di

di coverin sama Mit ya, ini lagu Minang ya, yang di cover oleh The Plus. Ini lagu siapa ya waktu itu ya, Rindu di Oan Biru, aduh lupa, di ujung lidah ini, Boy Sandi ya. Dan sudah beberapa artis Minang juga merecycle dan merilis lagu ini ya Bang Po ya. Oke deh, lanjut terakhirnya Bang Po ya, cara mengatasi FOMO itu seperti apa? Pertama, batasi screen time Bang Po. Tentukan jadwal khusus untuk membuka media sosial. Nah kayak Aye tuh tadi kata Aye kan, tentukan jadwalnya, kalau memang waktunya lagi senggang ya gak apa-apa. Tapi kalau kita lagi kerja ya kita harus batasin, jam segini harus selesai gitu ya buka media sosialnya. Terus juga praktikan JOMO, Joy of Missing Out ya, belajar merasa tenang dan menikmati momen saat ini tanpa perlu tahu semua hal yang sedang terjadi. Iya, ngapain kita harus tahu urusan orang gitu kan ya, EGP banget, urusan hidup kita mah banyak. Dan Abang Pop mesti fokus dengan diri sendiri. Ingat ya, bahwa media sosial itu hanya menampilkan sebagian kecil dari hidup seseorang, bukan gambaran utuh. Namanya juga media sosial, namanya juga dunia maya, ya gak sih? Jangan lupa perbanyak interaksi nyata, bangun hubungan yang berkualitas dengan keluarga dan teman secara langsung di dunia nyata. Dan akhirnya selesai sudah, tuntas sudah, ayo temenin Abang Po untuk hari Kamis 15 Oktober 2026 ya. Terima kasih Putri. Jawab dong. Makasih buat semuanya Bang Po ya, yang udah temenin Aye dari pagi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Aye tutup warung dulu Bang Po. Salam sehat, salam bahagia. Hati-hati pulang, hati-hati di perjalanan. Utamakan keselamatannya daripada kecepatannya ya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Hah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

2026 di Grand Ballroom Jexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kegiatan yang digelar Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Gabungan Industri Pariwisata, dan Pemprov DKI Jakarta tersebut berlangsung mulai Kamis hari ini hingga Sabtu 17 Oktober besok. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada semester 2 tahun 2026 mencatatkan angka 5,52% dan melebihi angka nasional 5,29%. Kemudian inflasi daerah pada September 2026 terkendali di kisaran angka 2,7%. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di Kabel Berita pukul 16.

0: thắng được nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ.
1: Dangdutnya nyonya-nyonya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia dangdutnya Abang Po langsung dari Lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 barengan Ejo Aditya. Sore hari ini Abang Po gimana nih? Ngelekep ya rasanya Abang Po ya. Ngelekep hawanya Abang Po. Hawanya yang panas dari kemarin bikin rungsing, bikin emosi ya kan. Terus juga kita udah mandi juga kayak ngerasa gerah ya. Kayak serba salah ya Abang Po ya. Kita hidup ya Abang Po ya, dalamnya juga hidup ya Abang Po. Semua serba salah ya. Kecuali ya ada yang ngaku paling bener dah gitu ya. Nah, tapi kalau lagi panas kayak gini Abang Po, dan apalagi nanti saya juga ceritain Abang Po kenapa kita tuh bisa ngerasa panas banget nih belakangan ini Abang Po ya. Abang Po bisa kali ya bagi-bagi caranya Abang Po biar nggak ngerasa gerah gitu ya Abang Po, kayak ngerasa adem gitu ya. Atau mungkin dari pikiran atau hati atau gimana, boleh dikasih tahu Abang Po ya. Sekalian request lagu dangdutnya di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Ini saya baru buka lapak kita nih Abang Po ya. Saya benah-benahin dulu ya. Kita pasang gapura. Kita pasang banner dangdutnya nih Abang Po. 0812-1124-928 0213504510. Bagi-bagi tipsnya Bang Po ye. Gimana caranya Bang Po biar kagak ngerasa terlalu gerah gitu Bang Po ye. Gitu, di hawa-hawa yang panas-panas kayak gini Bang Po, cuaca yang panas kayak gini gitu ye. Boleh diceritain di mari di dangdut nyok nyok nyok nyok.

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok abang po. Berakhir penantian dari Muksin Alatas yang baru aja putar di Dangdut Nyok sore hari ini abang po. Yang udah di request tadi sama siapa ya? Ntar dah ayo baca lagi WhatsAppnya, soalnya kita mau baca dulu dari yang pertama kali tadi WhatsApp ya Bang Po. Ada Kak Eka di Pontianak ya Bang Po. Katanya mau minta Tasya, tadi udah diputerin ya, Rembulan Bersinar Lagi. Kalau ada boleh diputerin? Boleh, masa gak boleh kalau ada? Kita mah gak ngelarang-larang ya. Terus juga ada, oh tadi Kakung Jo mau coba telepon ya. Oke siap, gak apa-apa. Ini tapi udah ada yang ngebel di 021-350-4510. Kita angkat dulu ya. Halo Dangdut Nyok, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayanya.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
1: Dari Roni Jakarta, Mas Cucu.
0: Pak Roni di Jakarta, gimana kabar aman nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baca, siap dah kalau gitu. Pak Roni, iya. Ini kan masih iya. Panas nih rasanya, kayak ngelekep gitu ya panasnya. Nah, iya. Tapi kalau Pak Roni sendiri buat ngilangin rasa marah mungkin atau juga rasa gerah itu gimana nih Pak Roni?
1: Gimana kalau lagi puasa gimana coba?
0: Gimana nih? Ya kan kita gak tahu, tiap orang kan beda-beda.
1: Iya.
0: Gimana kalau Pak Roni sendiri gimana? Boleh dong dibagi-bagi tipsnya nih.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau supaya tidak emah gitu ya.
0: Bukan kagak emah, bukan. Ini kan panas nih hawanya nih. Nah iya, itu panas. Biar kagak gerah gimana gitu maksudnya.
1: Oh.
0: Kagak gerah, gitu, terus juga kagak marah-marah, gimana?
1: Mandi yang pertama, yang kedua kalau bisa. Banyakin minum air putih, kasih garam.
0: Air putih kasih garam, kenapa kok kasih garam?
1: Soalnya biar tidak dehidrasi, soalnya
0: kalau berita
1: di Jepang itu ini sering-sering minum air putih, sekarang kasih garam.
0: Itu Pak Roni ngelakuin dari kapan?
1: Aku kalau gitu biasanya sih nggak gitu terus, tapi kadang-kadang air putih kasih garam kadang-kadang, tapi sedikit.
0: Oke.
1: Banyak-banyak.
0: Ntar kebanyakan ini kasih lada, kasih merica bubuk. Sama aja lada sama merica bubuk ya. Jadi masakan.
1: Rasio Jepang begitu bunyinya.
0: Siap.
1: Kalau gitu. Mandi. Itu solusi utama juga.
0: Oh langsung mandi ya kalau udah gerah ya. Siap. Siap deh kalau gitu. Pak Roni langsung request lagu dangdutnya apa nih?
1: Tembok Derita aja deh.
0: Hah?
1: Tembok Derita.
0: Tembok Derita. Tadi kagak dengar kita. Gitu. Enggak jelas.
1: Ya?
0: Kecepetan. Ada tembok pemisah nih.
1: Hah?
0: Ada tembok pemisah, bukan tembok derita.
1: Tembok pemisah, nggak apa-apa.
0: Ntar dulu nih, tapi kagak tahu nih lagunya lagu dangdut bukan? Oh, Hamdan ATT, iya bisa. Ntar ya. Tunggu antriannya habis lagunya Maggie Jet ya. Salam buat siapa ini?
1: Kakung Jo sama Bunda Uti, Pak Wakimin sama Bunda Uti di Solo. Terus buat Bunda Umi, Bunda Helmi, terus Pak Hasanuddin. Terus ada Pak Ali Sopan, Bang Ucu, Bang Ican, terus Pak siapa Tupar yang di Jogja.
0: Oh Pak Tupar ya.
1: Selamat sore juga.
0: Oke siap deh.
1: Bang Junnya petugas. Semangat selalu.
0: Siap, terima kasih Pak Roni. Sehat-sehat Pak Roni.
1: Ya.
0: Siap tentu.
1: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni turun, kita naikin dulu nih yang ngebel nih ada Pak Mukimin ya. Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Cucu.
0: Iya Bu Ayati, gimana kabar aman ya di sono?
2: Oh aman tapi panas banget.
0: Oh
2: sekali. Panas sekali Bang
0: Cucu. Iya gerah ya rasanya, padahal udah mandi gitu ya. Bawaannya keringetan lagi gitu.
2: Kemarin itu saya habis mandi itu Bang Cucu. Mandi itu keringetnya gembrobios kayak orang baru kayak orang pulang baru pulang dari sawah itu Pak Jojo.
0: Baru pulang dari lari juga kayaknya ya.
2: Iya padahal habis mandi loh Pak Jojo.
0: Ya gitulah, tapi gimana ya, emang begitu keadaannya. Tapi kalau Bu Ayati sama Pak Mukimin kalau lagi panas kayak begini gitu kan, gerah gitu ya, selain tadi tuh katanya mandi ya, terus apalagi nih biar kayak ngerasa segeran dikit gitu, kagak kepanasan, kagak gerah, itu gimana nih, ngapain?
2: Bikin es teh Bang Jojo.
0: Es teh. Es tehnya es teh manis atau es teh tawar?
2: Es teh kalau manisnya sedikit saja
0: Bang Jojo. Oh, manisnya sedikit aja ya. Siap. Terus,
3: itu menyalakan kipas angin.
0: Ya diputer atau dipantengin kipas angin nih?
2: Dipantengin aja.
0: Dipantengin ya. Biar kagak lari-lari angin nih.
2: Iya,
0: Pak Cucu. Siap deh. Jadi kalau Pak Mukimin, Bu Ayati ini bikin es teh manis tapi yang less sugar, bahasa kalau sekarang mah begitu Abang Po. Bahasa keren tuh, less sugar.
2: Less sugar, saya ingat-ingat biar ikut-ikutan gaul Bang Cucu.
0: Iya, abis itu pantengin kipas angin ya. Nomor 3 ya, atau nomor 1 yang paling ngenceng ya.
2: Iya.
0: Siap dah kalau gitu, tapi jangan sampai masuk angin nih Pak Mukimin, Bu Ayati. Ntar capek ngerokin badan nih karena masuk angin lagi. Soalnya minum es dingin ya kan. Apa es teh manis, siap deh. Pak Mukimin, Bu Ayati, request lagu dan mutiara apa nih?
2: Mimpi manis ada Bang Cucu.
0: Mimpi manis ada, mimpi buruk juga ada ya.
2: Mimpi manis aja, manis aja Bang Cucu.
0: Mimpi manis, siap. Salam-salam buat siapa?
2: Buat Pak Roni tadi, makasih.
3: Makasih.
2: Kak Kungjo sama Uti.
3: Sama Uti.
2: Bang Hari sekaliannya.
3: Sekaliannya.
2: Moga cepat sembuh.
3: Sakit. Terus sama
2: Uni Linda.
3: Linda, Bu Elmi, okay. Bumi.
2: Dan semuanya
3: saja. Dan semuanya saja.
0: Oke, siap.
2: Buat Bang Cucu matugas.
0: Siap, Bu Ayati Pemukimin. Enggak
3: cepat capek.
2: Tadi tak sumuk.
0: Oh, enggak dong.
3: Kalau di studio enggak sumuk.
0: Enggak, kita nyalain AC, kita harus 16 ya biar dingin gitu, biar alat-alat kita tuh enggak rusak.
2: Biasa berapa Bang Cucu?
0: Kenapa?
2: Kalau hari biasa, kalau pas musim hujan itu AC-nya hanya 12 ya Bang Cucu.
0: Tetap dong, tetap kudu 16 karena kan studio harus dingin. Ntar kasihan alat-alat kita ini. Ntar kagak bisa ini.
2: Iya pada panas ya Bang Cucu.
0: Iya, ntar kagak bisa on air dong kalau ini mesinnya panas gitu dah.
2: Iya.
0: Siap dah kalau gitu Bu Ayati Pak Mukimin. Terima kasih buat ceritanya.
2: Terima kasih, moga Bang Cucu sehat selalu.
0: Amin. Iya, terima kasih Pak Mukimin, Bu Ayati. Mikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Mukimin, Bu Ayati turun nih Abang Po. Ini sembari kita mau baca juga WhatsApp yang udah masuk tadi ya. Selain Kak Eka tadi ada Pak Muhammad Akrom ya. Pak Muhammad Akrom katanya request lagunya Berakhir Penantian dari Muksin Alatas ya. Salamnya buat Bang Jo dan juga buat semuanya. Selamat sore. Salam sehat ya. Siap dah kalau gitu. Nanti saya juga mau bacain juga WhatsApp dari Bang Nur Digafer, Bu Dindin, terus juga ada siapa lagi tuh, ada Bang Riki juga yang mau saya bacain ya. Tapi ini kita mau muterin dulu dah lagu ya, karena udah ngantri udah panjang ya gitu ya. Ada lagu Mansur S yang kita bakal puterin, habis itu ada Maggie Jet ya, Radio Cinta buat Abang Po di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok.

0: Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bunderan Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.

0: Dangdutnya nyok-nyoknya Bang Po Bang Nur di Gaver di Bogor. Katanya di Bogor mendung tempatnya Bang Nur di Gaver. Katanya request lagunya Mansur S mirip dia. Tadi udah kita putar ya. Salamnya buat semuanya aja dah yang lagi dengerin, lagi pada stay di Pro 4 ya. Siap. Terima kasih Bang Nur di Gaver. Terus juga ada Bu Dindin ya. Buka aja jendela katanya, terus pasang kipas angin gitu. Katanya request lagu ya Radio Cinta dari Maggie Jet. Udah kita putar ya. Salamnya buat Pak Litopan, Pak Haris, Pak Hasan, Pak Jamal, Pak Herman, Pak Bang Jen, Kak Kungju, Kak Diona, Bu Titi Dewi, Teh Dinda, Bu Merpati, dan semua-semuanya aja. Oke, sami-sami Bu Dindin. Dan ini kita mau angkat telepon satu ya Bang Po ya. Ini ada Kak Kungju nih yang di Kalimantan. Coba nih kita tanya dulu ya. Dangdutnya, Assalamualaikum.
1: Lanjutnya, nyak-nyaknya, waalaikumsalam, wabarakatuh, selamat sore, Bang Jojo.
0: Sore, Kak Kungjo, gimana di sono?
1: Panas, Bang, lekep, Bang.
0: Oh, panas sih.
1: Betul, Bang. Okay. Pokoknya di sini pagi, siang, sore, malam, panas pokoknya.
0: Waduh, berasa panas sih.
1: Masih lekep, Bang.
0: Walaupun malam ya, tetap panas sih.
1: Ya kalau malam gerah Bang ya. Lebih ke gerah lah, ngelekep gitu maksudnya itu.
0: Oh gitu, lengket ya jadi ke badan ya.
1: Ya kalau lengket ya enggak juga sih Bang. Misalnya enggak keringetan ya aja.
0: Oh, kita kan
1: hari-hari kan ngadepin kipas angin gitu. Jadi kan aman.
0: Tapi hati-hati ya, ntar kipas anginnya kepanasan ya. Ntar kena minta diservis lagi. Karena kagak kuat ya.
1: Makanya kemarin kan sempat ganti Bang.
0: Ganti kipas angin apa? Baling-baling bambu.
1: Kipas angin biasa. Kipas angin itu. Baling-baling bambu. Baling-baling bambu kan di kipas angin itu kipas angin sate.
0: Iya, siap deh. Tapi kalau Kak Kungju nih kalau lagi panas, lagi gerah itu biasanya ngapain nih biar ngilangin gerahnya? Tapi kalau sekarang nih kayak susah ya di sono ya. Nah, biasanya sebelum sekarang tuh ngapain kalau Kak Kungju tuh?
1: Kalau yang jelas sekarang Bang jangan sampai dehidrasi ya. Minum banyak-banyak Bang.
0: Minumnya apa dulu nih? Ya. Kan ada yang milih minum air dingin, ada yang milih air biasa aja gitu.
1: Kalau Kakung kombinasi Bang ya tergantung ya. Betulnya gini Bang, kalau pas betul kita lagi kepanasan tuh ya, usahakan jangan minum air dingin Bang, minum air hangat maunya.
0: Oke, kenapa emangnya?
1: Untuk meredam Bang, saya begitu, tapi kita kan enggak begitu. Kalau Kakung kan begini, kalau pas cuaca panas maunya minum yang dingin-dingin. Kalau di Pak Roni kan minum air putih campur garam, saya enggak Bang. Seperti ini, seperti Pak Mungkin Buyati, jadi air itu kan, air teh itu kan kasih dulu lah. Nanti cemplungin es Bang gitu.
0: Oh, es teh manis juga.
1: Iya. Gitu. Butuh putihnya es teh atau gini Bang, minumin deh Bang. Diusahakan bisa minum jus buah Bang ya.
0: Jus buah. Jus buahnya bikin atau beli? Kalau beli kan keluar duit lagi.
1: Ya beli juga, buat juga beli juga Bang. Buahnya kan beli Bang. Kita enggak berdiri. Ya kan agak ini loh, bisa milih lah. Mau jus buah apapun bisa gitu. Yang penting ada apa? Ada persiapannya itu.
0: Stok buah juga ya berarti ya.
1: Iya, Bang dulu mah. Ya minimal makan semangka lah ya yang baik
0: tayarannya. Benar. Siap deh.
1: Soalnya kalau terlalu banyak minum air putih juga ya kelompokkan lah. Kata Bu apa? Kata Bu ya tadi kan sampai gembrobes kenget ya kan. Kata Bang Jojo kayak lari-lari ya iya yang penting jalan-jalan dari kenyataan. Yang penting jangan dari kenyataan kan gitu.
0: Jangan bang, dong ya. Siap deh kalau gitu Kak Kungjo. Siap Kak Kungjo, requestannya apa nih?
1: Lagunya ini Bang, Gubuk Derita Bang.
0: Gubuk Derita, siap. Salam-salam buat siapa?
1: Dan tadi buat Pak Roni, makasih buat Senggolanya ya. Juga buat Pak Mukimin sama Bu Yati, Bu Dindin juga tadi yang WA ya, makasih buat Bu Dindin apa Senggolanya. Kemudian Pak Ali Topan juga, Pak Kiyadi, Bu Umi ya, Bu Umi beliau kan sering naik ini. Terus Bang Ali semoga cepat sembuh juga.
0: Siap.
1: Pak Siti juga sakit juga ini, beliau dua-dua sakit
0: semua ini. Iya. Semoga cepat sembuh dah ya.
1: Cepat sembuh.
0: Siap.
1: Kemudian buat ini apa Bang Jama, Bang Chen, Bang Hasan juga, kemudian Bu Gati juga nggak ada naik nih ya Bang ya.
0: Nggak tahu nih kemana nih. Ngurusin sawah kali
1: ini, ya lagi tani mungkin. Lagi persiapan mau tanam ini bahkan mau
0: ngecek ini anak buahnya. Siap Kak Kungjo, ini lagunya kagak ada, ganti apa nih?
1: Gubuk cerita nggak ada bang?
0: Nggak ada, ini tumben kagak ada nih tempat kita ini hari ini. Nggak tahu deh.
1: Ngidang ya bang. Biasanya kan setiap wayang ini lah rumah ini aja rumah bambu.
0: Rumah
1: aja.
0: Bambu aja deh kalau gitu siap.
1: Sudah lama nggak putri juga.
0: Siap.
1: Balikin bertanya kan ini kopi susu, kopi pahit, kopi mik.
0: Siap deh kalau gitu. Siap, Kakung Jo. Terima kasih, Kakung Jo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo di Kalimantan ya, Bang Po ya. Dan juga kita doain juga buat saudara-saudara kita di Kalimantan ya, biar cepat kelar ya, Bang Po ya, karhutlahnya ya, biar juga banyak banget tuh video-video yang masih seliweran gitu ya, nggak tega ngelihatnya bayi-bayi ya kena ispa, terus juga ya satwa-satwa di sono gitu ya. Udah kita doain aja deh Abang Po ya. Tapi kalau yang sekarang ini bukan karena asap, ini karena mataharinya Abang Po yang bikin panas nih Abang Po ya. Kalau Abang Po ngerasa gerah gitu ya, apa nih tipsnya dari Abang Po biar cepat kelar deh gerahnya di badan gitu ya. Biar seger lagi bagaimana? Apa karena ini apa namanya ngikutin orang-orang gitu zaman dulu katanya enak nih kalau panas-panas seger-seger nih, seger-seger makan bakso begitu Abang Po. Panas ketemu panas jadi seger. Aduh, itu kimianya di mana biologinya? Bingung aja juga ya Abang Po. Pengen ketawa memang udah kata-kata orang begitu adanya. Nah, atau gimana nih tipsnya Abang Po nih biar seger lagi gimana? Pas lagi cuaca kemarau atau cuaca panas yang gerah gitu ya. 0812 1124 928 atau 0213504510 tapi nanti ya di jam 4 kita sekalian masuk di Radio Visual RRNet Abang Po. Di jam 4 nanti I anterin juga request-requestannya ya. Yang mau WhatsApp juga boleh, kita tungguin nih, mari di dangdut nyok nyok nyok nyok.

0: Berita jam 16.
1: Abangwo Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara membantu meningkatkan kualitas produk kerajinan tangan dan fashion yang diproduksi 30 perajin dari daerah setempat melalui kegiatan kurasi produk sebagai pendampingan pengembangan usaha. Ketua Dekranasda Jakarta Utara Fida Hendra mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas baik nasional maupun internasional. Ia juga menambahkan kurasi merupakan salah satu langkah penting untuk membantu para perajin meningkatkan kualitas sekaligus mengembangkan potensi produk yang mereka miliki. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Jayapura, Papua menyebutkan Festival Port Numbai 2026 merupakan salah satu upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengatakan,

0: Dangdut nyonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RNet dan juga Abang Po dimanapun Anda berada. Ya, ketemu lagi bareng Ajo Ritia di sore hari ini dari Perempat Jakarta di Dangdut Nyo. Buat pemirsa RNet dan juga Abang Po yang rasa panas ngelekep dari kemarin selamat, kita sama Abang Po bareng Ajo Ritia di Dangdut Nyo sampai nanti jam 5 Kita bakal cerita-cerita di sore hari ini. Lebih tepatnya pengen minta tips ya Abang Po dan juga pemirsa RNet ya. Kalau misalnya ngerasa gerah gitu ya, apa yang biasa Abang Po dan juga pemirsa RNet lakuin nih gitu, biar seenggaknya ngurangin dah gerasa gerah gitu ya. Mandi ke, berendam ke, berendam di mana Bang? Di bak mandi. Ya. Kalau kita mandinya pakai ember gimana? Ya, dimuat-muatin dah kalau bisa Nah, soal kenapa nih pemirsa RNet Abang Po? Karena kemarin aja nih Abang Po di Rabu 14 Oktober 2026 itu udah jadi kayak puncaknya ya Bang Po ya, sampai 37 derajat Celcius di siang hari itu ya. Kondisi cuaca yang berawan sampai cukup bisa dibilang cerah ya, itu kemarin tuh ya 30 derajat Celcius gitu. Nah, kondisinya dan juga penyebab cuacanya adalah yang pertama ya, suhu tertinggi itu suhu siang hari di beberapa wilayah Jawa itu berkisar antara 34 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius nih pemirsa RNet Bang Po ya. Nah, penyebab utamanya kalau menurut penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG itu dipengaruhi sama posisi gerak semu matahari, minimnya tutupan awan dan juga pengaruh angin muson Australia yang bikin masa udara tuh kering dan juga anget. Pantesan kipas angin kita hawanya panas bukan dingin. Biasanya kan kalau kipas angin kan hawanya dingin ya, adem ya. Ini hawanya wus kok panas nih, kayak abis niupin asap sate gitu ya. Nah, gitu deh. Terus juga imbauan dari BMKG nih Abang Po pemirsa RNet ya. Itu kalau bisa cukupi air putih ya, minum air putih kalau suhu tinggi biar nggak dehidrasi. Terus juga batasi aktivitas di luar ruangan ya. Kita gimana ya, kita kan warawiri dari kosan ke tempat kerja yang satu ke sini, terus juga kongko gitu ya, mau gimana. Terus juga pakai pelindung nih pemirsa RNet dan juga Bang Po, yaitu kayak topi, payung, sunscreen juga gitu. Dan kalau berita positifnya itu nanti nih Abang Po pemirsa RNet, diperkirain musim hujan itu berada di wilayah Pulau Jawa, diperkirain baru bakal mulai masuk di November. Berarti 2 minggu lagi dong ya. Ya udahlah, kita sabar-sabarin aja. Iya, kita sabar-sabarin aja deh. Musim hujan nih. Ya walaupun sekarang masih berjibaku sama musim panas ya. Panas matahari yang ada di Pulau Jawa yang deket banget gitu ya. Udahlah, kita antepin baik deh. Nah, cara ngantepinnya gimana gitu ya. Apa nih yang Abang Po lakuin, pemirsa RNet lakuin gitu ya, tipsnya supaya kagak terlalu gerah gitu ya. Pantengin kipas angin mungkin atau apa, boleh ceritain ya. Udah ada yang ngebel, kita angkat dulu dah. Halo, Dangdut Nyo. Assalamualaikum.
1: Nyonyo. Waalaikumsalam.
0: Iya. Pak Hasan.
1: Enggak delay lagi nih, cakep nih. Kemarin apa delay mulu ya?
0: Apanya delay?
1: Sekarang mana? Iya, sekarang enggak.
0: Apanya delay?
1: Iya, suaranya dari kita ngomong dulu ini lama
0: gitu. Oh, suaranya. Ya, gimana delay. Mungkin mungkin ini ya, namanya?
1: Ini lancar lagi.
0: Gegara hawa panas kali.
1: Emang udah panas dari pengaruh.
0: Siap dah Pak Hasan. Pak Hasan gimana di sono, aman atau mendung? Tadi Bang Nur di Gaver katanya di sono mendung di Bogor.
1: Ya rata-rata mendung. Kalau mendung dari kemarin enggak mendung, cuman enggak turun hujan.
0: Oh, panas enggak
1: di mendung sana? Mendung ya, tapi enggak turun hujan gitu.
0: Ya enggak apa-apa lah ya, disyukurin aja deh ya.
1: Iya.
0: Siap. Tapi kalau dari Pak Hasan sendiri apa yang dilakuin tipsnya supaya kagak terlalu gerah? Kalau lagi panas
1: konsepnya gini aja, bukain aja udara ya, sekiranya ini jendela, terus ya kipas ya sedang-sedang aja. Emang kita udara kita nyari-nyari. Terus kita buat tips, kalau kadang-kadang kan pada bangun rumah itu makanya diusahakan desain rumah itu harus tinggi.
0: Oh, tinggi.
1: Jangan pakai asbes.
0: Okay,
1: nah, pakai genteng gitu ya. Terus nanti pelafonnya pakai apa gitu. Diusahakan pakai internet ya, pakai ya.
0: Internet? Saya
1: itu internet. Ya internet mah buat tanaman, buat itu tuh yang kayak buat nginin lagu.
0: Iya.
1: Internet. Ya kalau enggak ya GRC lah. Diusahakan jangan asbes, kalau asbes emang panas.
0: Iya, sampai ke tembok juga ya.
1: Desainnya harus tinggi.
0: Setinggi harapan.
1: Saya ini kan ngap banget ini.
0: Iya. Pak Hasan. Setinggi harapan mertua.
1: Ya, betul. Ya, emang begitu maksudnya.
0: Oke, jadi itu ya. Tapi kalau pasan, kalau panas gini biasanya ngapain? Ya, ngerendam.
1: Iya,
0: minum air putih dingin.
1: Kalau saya mah emang air putih jangan terlalu ini harus diimbangi walaupun ngopi.
0: Oke.
1: Asik-asik aja sih walaupun cuman nyari udara luar enak.
0: Kita
1: terkait. Kayak begini deh, pengen dengerin itu nih. Udara di luar enak, serius angin.
0: Oke. Okay.
1: Kipas di tengah ruang tamu itu enak loh.
0: Oke, siap. Ya, berarti kipas-kipasan masih nyari udara di luar rumah juga iya, sama
1: ya, minum udara luar kan bagus tuh.
0: Benar. Gitu. Siap dah kalau gitu. Pak Hasan, request-nya apa ini?
1: Saya itu aja. Sales batu bata.
0: Sales batu bata.
1: Iya, sales batu bata itu dari kontingen.
0: Kemarin itu ya, Nabila Gomez ya. Nabila Gom-Gom. Ya,
1: Nabila Gomez itu kan orang-orang dulu penyiar Prosat itu.
0: Iya, katanya gitu. Ya. Iya, emang benar siap.
1: Aduh, saya datang gitu lagi kemarin.
0: Benar-benar siap. Ngirin
1: lagu.
0: Siap, salam-salam buat siapa, Pak Hasan?
1: Itu yang sudah naik aja, Pak Roni, terus Pak Ali Topan, Haji Amsal, Pak Den, terus siapa, Ibu Dinding Bekasi, Ica Ibonek, terus buat Kak Ungjo itu, bener lah, Kak Ungjo ya.
0: Apa tuh?
1: Terus buat Pak Haji Endang yang ada di Gunung Raya, Cirende nih. Kemarin ada insiden itu di tempat saya nongkrong dulu.
0: Kenapa itu? Insiden apa?
1: Tau. Ada ledakan apa nggak tahu itu di pasar Cimanggis Ciputat.
0: Walah. Oh iya kemarin ya ada ya.
1: Iya kemarin benar. 7 itu tadi malam 7.
0: Iya ya adalah mudah-mudahan sih.
1: Ya semua ya, ini apa ya. Sampai tim Gegana sampai mobil barakuda narik itu. Terus semua juga saya teman-teman juga pada relawan-relawan pada turun dari KSK Ciputat Timur juga pada turun teman-teman. Ya saya mantau aja gitu di sini.
0: Yang mudah-mudahan gak ada korban banyak dia.
1: Mudah-mudahan ya ada sih korban yang di Fatmawati, rumah sakit Sariasi yang terdekat situ.
0: Tapi ya udahlah nggak usah banyak ya.
1: Yang luka-luka.
0: Jangan sampai banyak.
1: Pada sehat dah.
0: Siap, Pak Hasan.
1: Cuma lagi dicari penyebabnya apa gitu.
0: Benar-benar.
1: Belum dapat.
0: Betul, siap ya kalau gitu.
1: Pak Hasan. Pak tugas ya.
0: Iya, terima kasih, Pak Hasan.
1: Buat semua, pada sehat semuanya.
0: Terima kasih, sehat-sehat, Pak Hasan.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, Abang Poe, apa namanya? Tadi apa sih? Kipas anginan. Terus nyari angin ya, sama ya apa namanya, minum air. Bang Ican di Gunung Sindur ya. Kalau saya neduh di bawah pohon yang rindang sambil ngirup udara segar gitu, dan juga banyak minum air putih ya, langsung kerasa segar dan juga badan ke badan-badan. Siap, minta lagunya di simpang jalan Ine Cynthia. Oke, siap ya. Terus coba kita lihat ya, Ine Cynthia-nya ada atau enggak ya. Terus juga Bu Hayati di Surakarta. Sami-sami ya Bu Hayati ya. Nanti kita bakal puterin nih buat Abang Po juga yang mau bagi-bagi tips gitu ya. Apa nih yang dilakuin supaya enggak terlalu kerasa gerah gitu ya kalau cuaca panas gitu ya. Ya, sembari nunggu kita musim hujan gitu. 0812 1124 928, atau kalau mau ngobel boleh nanti kita buka jalur lagi ya abis ini ya. Sabar dulu, kita muterin dulu requestan yang udah ngantri di mari di dangdut nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Bah, nih kucing, makin tua makin nyusahin aja. Dulu iya lucu, sekarang mah kerjaannya tidur doang, ngotorin rumah, ribet dah.
3: Kiki, lu ngomong apaan sih? Si Blang itu lu kan dulu sayang-sayang tuh, digendong kemana-mana. Lah sekarang pas dia tua malah lo cuekin. Aduh, kagak ada pikirannya lu.
2: Ya gimana ya Cing, namanya udah tua. Lagi ngapain sih diribetin?
3: Ciki, dengerin Cing nih ya. Binatang itu juga punya hak, namanya hak asasi binatang. Mereka juga berhak tuh yang namanya dapat makan, tempat tinggal, ame kasih sayang. Apalagi si Blang kan udah nemenin lo dari kecil.
2: Iya juga ya Cing, kayaknya ayah keterlaluan ya.
3: Nah gitu dong lo. Jangan mentang-mentang dia udah kagak bisa diajak main, lo kira dia kagak ngerasa kesepian apa?
2: Blang, maafin Ciki ya. Mulai sekarang ayah janji dah bakal urus lo lagi.
4: Sayangi binatang, hargai hidupnya.

0: pemirsa RNET dan juga pendengar Pro4, Abang Po dimanapun Anda berada. Tidak semua laki-laki Mbak Rai Putar tadi di request ya, sama Aki Adi di Pondok Gede. Katanya kalau Aki Adi itu kalau lagi panas katanya neduh di bawah pohon sambil minum air putih, dengerin radio dah. Katanya gitu, request lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Kita masukin yang Rido, Rizky Rido ya, biar agak happy-an dikit gitu. Kagak galau-galau ya. Salamnya buat Pak Sobrip ya, Pasar Rebo, Bu Umi Pesanggrahan, Aki Odoy, Cipenjo, Cilengsi, Kakungjo, dan juga Uti, dan juga buat semua-semuanya yang gak bisa disebutin satu-satu. Siap, terima kasih Aki Adi. Terus juga ada siapa ini? Pak Afif di Sumenep ya. Apa namanya? Nomor WA 08121124928 diubah dong ke mode pesan WA atau telepon. Masa masa diubah ke mode WA aja? Kasihan banyak pendengar yang Indonesia yang mau hubungin lewat telepon. Tadi Kakung John telepon pakai api itu emangnya, heh. Bu Hayati, Pak Mukimin telepon pakai api. Telepon WA, mungkin Pak Afif nih jarang telepon. WA mulu sama kita, sama yang lain telepon kali ya. Iya, boleh sama kita mah boleh telepon. Ye, kagak ada larangan. Boleh telepon aja, telepon di mari. Ini bukan WA doang ya, Pak Afif, buat Abang Po bisa telepon. Teleponnya telepon WhatsApp tapi gitu. Terus juga ada Siska, Avan yang jangan ungkit-ungkit. Oke, siap, abis ini kita bakal naikin ya Avan jangan ungkit-ungkit, tapi kita angkat dulu nih. Ya udah ngebel di mari. Halo, dangdutnya. Assalamualaikum. Halo.
1: Salam.
0: Iya, Pak Jamal. Gimana kabar Pak Jamal?
1: Kabar alhamdulillah Bang Jojo.
0: Baik ya, sehat ya.
1: Ya, sehat sore ini.
0: Kemarin kemana Pak Jamal? Kok kagak ketemu kita minggu lalu?
1: Ya mungkin lagi ini
0: Bang Jojo. Ayo kerangkas loh minggu lalu loh.
1: Ada kerangkas.
0: Udah. Ketemu
1: kesini.
0: Udah ketemu Api kemarin tuh acara di alun-alun. Di alun-alun udah acara ya. Kan. Iya, ayo kan ke kantor bupatinya.
1: Iya.
0: Kagak ada. Tanyain atu-atu, mana Pak Jamal? Kenal ini. Pak Jamal kagak?
1: Kenal pastinya di daerah Kiales ini.
0: Iya, ya siap dah. Pak Jamal gimana di sono rangkas panas atau udah mendung nih?
1: Mendung mah ada Bang, cuma hujan jarang gitu ya.
0: Oh, iya enggak apa-apa dah. Mudah-mudahan ini ya enggak terlalu ini banget ya, enggak terlalu sumuk ya, enggak terlalu panas banget ya.
1: Iya.
0: Siap dah. Tapi kalau Pak Jamal sendiri nih kalau lagi panas kayak gini, biar enggak gerah tuh tips dari Pak Jamal kudu ngapain nih biar gerahnya agak hilang dikit gitu.
1: Ya paling ya kalau kudu mandi kayaknya.
0: Mandi ya, biar enggak gerah ya.
1: Pagi udah sore gitu ya.
0: Oh iya dong, kalau sore mah mandi. Masa nggak mandi?
1: Ini air putih.
0: Ini air putihnya apa ya, air dingin?
1: Ini apa, nyalain kipas itu atau apa gitu ya, biar ini gitu
0: ya. Oh oke, okay. Siap ya. Siap deh kalau gitu Pak Jamal ya. Pak Jamal, request lagu dangdutnya apa nih?
1: Aku ya pengen ini aja, Berkeping-keping Bang ya.
0: Hah? Berkeping-keping? Emang ada ya?
1: Berkeping-keping dari ini apa, dari siapa itu?
0: Eri Susan.
1: Dari Resutan ya.
0: Oh oke, okay. Siap nih kita udah masukin ya. Abis lagunya ya. Avan ya.
1: Kirimnya Bang Afif. Terus ada makannya yang ada di Kesan Bogor ya. Ada Roma, ada apa? Pak Topan. Ada Kong Dini juga. Ada Bu Umi. Nah ini juga Bu Dindin. Banyak buat semuanya di KUM ya.
0: Oke. Siap deh kalau gitu Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal di Rangkas Bitung ya. Abang Po, Mirsa RRF. Iya kemarin minggu lalu ayo kan ke Rangkas Bitung, kagak ketemu Pak Jamal. Katanya mau nyiapin karpet terbang buat ayo. Kagak ketemu ya udah dah. Kita main sama tukang pisang molen nih, kemarin kita beli pisang molen nih. Sama ini apa namanya di Rangkas Bitung ada nasi gepuk enak namanya tuh Abang Po Main-main nih ke stasiun Rangkas Bitung sebelah kanan namanya Oyo gitu. Ada telepon lagi, kita angkat dulu dah. 08 021 350 4510. Dangdutnya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya. Sampai nih.
2: Kang Jojo dangdut
0: nya. Dengan siapa?
2: Dengan Ica.
0: Oh, dengan Ica. Dikira mau ganti nama.
2: Kok manggil aku tumben sih nanya dengan siapa, biasanya langsung nebak.
0: Iya, kan sesekali ya. Ntar kan apa namanya ke tebak-tebak mulu, ntar ketahuan ya. Kali aja ada niat ganti nama gitu kan ya.
2: Enggak
0: siap. Cak, gimana di sono, aman?
2: Alhamdulillah sudah kebagian juga sih asap. Kabut asap tapi enggak terlalu.
0: Enggak terlalu ya, enggak terlalu ngebul ya.
2: Pakai masker.
0: Oh, oke. Okay. Beli masker berapa harganya terakhir kemarin?
2: Enggak tahu, aku beli satu lusin dikit gitu, enggak tahu berapa.
0: Satu lusin.
2: Beli satu lusin gitu.
0: Yang isi 50 atau gimana?
2: Pokoknya yang isi banyak.
0: Oh, isi banyak. Oke, dah.
2: Dibeliin gitu. Sih makanan gitu.
0: Oh, dibeliin pantes. Iya, siap dah. Cak, kalau kalau lagi panas kayak begini, Cak ngapain, Cak? Biar ademan, Cak.
2: Ya, duduk di bawah pohon.
0: Duduk di bawah pohon. Kagak takut di itu samperin semut rang-rang. Kan biasa di bawah pohon banyak semut.
2: Tapi kalau malam takut, Bang Jojo, di sini ada lagi nanti jadwalnya ini pemadaman gitu.
0: Oh, kenapa? Ada perbaikan.
2: Enggak tahu kan selama ini, selama enggak ada hujan gitu suka mati lampu memang.
0: Oh, gitu. Ya udah enggak apa-apalah ya, tapi ya di power bank diisi apa juga yang diperlukan
2: itu.
0: Kipas portable punya enggak?
2: Udah. Apa?
0: Kipas portable yang kecil.
2: Punya dong.
0: Ah, ya dicas biar enggak kepanasan.
2: Udah.
0: Oke.
2: Okay. Dipulin.
0: Siap.
2: Kan lumayan 3 jam itu kan lama. Dari jam 8 sampai jam 11.
0: Bener, malam. Siap.
2: Aduh.
0: Bikin tidur juga susah ya. Ica, request lagu dangdutnya apa, Cak?
2: Dihadapi aja lah.
0: Iya, betul. Sembari request lagu dangdut ya. Requestnya apa nih, Cak?
2: Hadapi dengan senyuman.
0: Hadapi dengan senyuman.
2: Ya.
0: Bentar.
2: Apa maksudnya temanya?
0: Ya tadi. Apa namanya kalau
2: oh yang tadi?
0: Hadapi. Bentar. Kok gak ada kok sih hadapi?
2: Tadi topiknya kayak mitos atau fakta deh, bukan?
0: Enggak, mana?
2: Oh lain ya, bentar iya, kalau baca tadi.
0: Bener. Cak, mana Cak, ku hadapi dengan senyuman kok gak ada Cak? Siapa yang nyanyi sih?
2: Bukan, itu cuma kataku aja.
0: Oh tadi, iya kira requestnya apa Cak?
2: Bisa gak, tapi kan udah mau jam 5 di situ.
0: Iya keburu. Biar langsung kita puter, kita closing abis ini.
2: Itu yang apa aja lah.
0: Apa aja? Oh gitu, ya udah biar joget sekalian orang rumah juga. Ntar ini kita langsung naikin aja udah yang udah disediain
2: itu
0: ya.
2: Itu Bang Jojo bilang, siang dan malam.
0: Siang dan malam. Api siang dan malam. Ini ada kita gak mau naikin lupa. Kita mau naikin ini, naikilah main-main
2: ikutan
0: gue.
2: Ikutan aja.
0: Ya udah, kita habis ini habis Eri Susan main-main gue ya. Oke, salam-salam buat siapa, Cak?
2: Assalamualaikum.
0: Salam-salam enggak? Assalamualaikum. Oh, salam-salam enggak berarti ya udah deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dah. Ica ini sebagai telepon terakhir kita di sore hari ini ya, Abang Po dan juga pemirsa RNet, karena ini juga waktu kalau ayo lihat longo-longo nih habis ini kita bakal gantian juga nih sama program-program lain di Radio Visual RNet ya. Tapi kalau ayo masih ada ya apa namanya mengudara bahasanya ya. Kita bakal nemenin juga buat Abang Po yang masih mau tune in di mari ya di 92,8 Perempat FM Jakarta masih bisa, dan juga di channelnya Perempat Jakarta di RRI Digital atau di portal rri.co.id juga boleh ya. Nanti bisa streaming aja di channel kita di Perempat Jakarta ya. Gitu deh ya. Terima kasih buat Bang Po dan juga terima kasih buat pemirsa RNet. Kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Dangdutnyo. Nyonyonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnyo.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo. Es degan enak nih kayaknya.
3: Mau dong.
2: Mau es degan?
3: Iya.
2: Nih, dengerin.
3: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
2: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
3: Hah?
2: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
3: Oh.
2: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

Abang Pok Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Utara menggelar Orocio Jakarta Damai bertajuk Pelajar Bersatu Tawuran Berlalu di SMK Perguruan Cikini, Jalan Alur Laut, Kelurahan Rawabadak Utara, Koja. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 pelajar sekolah tersebut. Kepala Suku Badan Kebangpol Jakarta Utara, Reza Pahlevi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk membangun kesadaran pelajar dalam menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari tindakan kekerasan. Ia juga menjelaskan upaya pencegahan tawuran membutuhkan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan pihak sekolah. Karenanya, sosialisasi akan terus diperluas ke sekolah-sekolah lain di Jakarta Utara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu mencatat hingga pertengahan Oktober 2026 sebanyak 8.700 warga telah melakukan pemasangan sambungan rumah atau SR. Sebanyak 8.700 sambungan rumah telah terpasang tersebut sebagian besar pelanggan nantinya akan menerima suplai air bersih yang menggunakan jaringan sistem penyedia air minum Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seluma, Regional Bengkulu Tengah. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu, Movizar Apriyadi, mengatakan total pelanggan saat ini sebanyak 8.700 SR. Dari jumlah tersebut sebanyak 5.500

Abang Po masih barengan Rejo Riti ya di Blantek sekarang ya. Kita masuk di Blantek di obrolan tanpa teks di pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Abang Po, buat yang mau bagi-bagi cerita masih boleh ya di 0812 11 24 928. Gimana tempatnya Abang Po yang mau balik ke rumah habis aktivitas ya, atau juga mau nungguin macet kelar mungkin ya. Atau juga mau berkabar tempatnya Abang Po nih di luar Jakarta, gimana nih keadaannya sekarang nih Abang Po? Karena kalau cerita terakhir nih di Danau Toba juga sempat ada kabut asap ya Abang Po ya. Semoga deh cepat kita pulih lagi ya Abang Po ya, cepet deh. Gak usah dilama-lamain musim hujan nih, biar cepet kelar nih kabut asapnya kalau udah ada hujan kan. Atau juga mungkin Abang Po tahu Mbak Rara kemana nih?

0: sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Perempat FM, suara budaya Jakarta.

Jakarta. Bang Po, kalau lagi panas bawaannya kayak emosi aja ya Bang Po ya. Kayak pengen marah-marah aja. Iya enggak sih? Aduh, panas, ampun kayak gitu. Aduh ya Allah, panas sekabina-bina segala macam gitu lah Bang Po, umpatan-umpatan kekesalan gitu ya Bang Po ya. Ternyata ada faktor penyebab utamanya Bang Po secara ilmiah ya, itu jadi ada respon fisiologis tubuh kita nih Bang Po, kayak ke bisa dibilang tuh kayak ketidaknyamanan tubuh. Gitu Bang Po. Gitu, ketidaknyamanan tubuh kita soal panas gitu Abang Po. Karena aduh panas banget gitu bawaannya, pengen emosi gitu ya, pengen buru-buru dah, enggak panas-panas gitu kan ya gitu. Tapi apa daya, nama juga cuaca ya. Kita tidak bisa menghindari, tidak bisa memungkiri dah Abang Po gitu. Nah, terus juga suhu panas ekstrim ini bikin badan kita tuh kayak kerja ekstra buat ngedinginin diri Abang Po. Jadi itulah yang bikin kita juga gampang emosi. Nah, proses fisik yang gak nyaman ini Abang Po itu memicu stres secara biologis yang nantinya ini diterjemahin sama otak kita itu sebagai rasa jengkel atau marah gitu Abang Po. Nah, itu yang pertama karena faktor fisiologis tubuh kita. Nah, ada lagi yang kedua nih Abang Po, gangguan kualitas tidur. Jadi udara malam yang panas nih Abang Po bikin tidur kita tuh kayak sering aja kagak pules, kagak nyenyak Abang Po. Nah, kurang tidur ini terbukti nih Abang Po secara psikologis juga nurunin batas kesabaran dan juga kestabilan emosi gitu. Nggak di malam itu, tapi besoknya. Kejadiannya malam, tapi efeknya besok siang, besok pagi Abang Po. Nah, itu dia ya. Yang ketiga itu karena penurunan kadar serotonin Abang Po. Jadi perubahan suhu lingkungan itu bisa pengaruhin kadar ini Abang Po, namanya neurotransmitter di otak kita. Nah, termasuk serotonin, yaitu zat kimia yang ngatur suasana hati atau juga mood, kebahagiaan dan juga pengendalian diri kita gitu. Terus juga ada peningkatan detak jantung dan juga energi negatif Abang Po. Jadi suhu tinggi itu dia bakal memicu peningkatan detak jantung Abang Po dan juga tekanan darah kita yang mirip sama respon badan kita nih Abang Po pas ngadepin situasi ancaman kayak kayak mau tarung lah atau kayak gimana deh gitu deh Abang Po ya, yang bikin kita tuh lebih gampang meledak-ledak gitu Abang Po. Ternyata ya penyebabnya gitu Abang Po ya. Bukan cuma gerah aja ya di cuaca panas gitu Abang Po. Kenapa di cuaca panas kita gampang marah? Itu tadi Abang Po, ada faktornya, yaitu respon fisiologis tubuh kita, terus juga ada gangguan kualitas tidur ya, ada penurunan kadar serotonin, terus juga karena peningkatan detak jantung dan juga energi negatif. Makanya kan saya kan selalu bilang Abang Po ya, tetap positif Abang Po, positif pikirannya, positif hatinya, positif kata-kata tanya, biar semua baliknya ke kita juga yang baik-baik gitu Abang Po. Bisa ya, bisa. Bisa dong, masa kagak bisa.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Po masih barengan sama Juritia ya. Tadi ini ada WhatsApp dari Bang Riki, tadi kita nggak sempat baca ya. Tapi untung request ada keputer ya. Bang Riki katanya kalau panas gerah ya pasang AC. Ih sombong. Tapi kalau AC digeber terus kan ntar tokennya habis. Bang ya udah sih, tapi kagak ngapa-ngapa ya. Token-tokennya situ kita ya ngapain ini pusing. Siap dah. Atau enggak beli es kelapa. Iya elah, iya benar juga tuh ya. Dari tadi kagak ada yang nyebut beli es kelapa. Atau mungkin sama kayak Ain ya Bang Po, kalau panas tuh ya, kalau lagi panas gitu dapat nemu es batu, itu langsung dipeperin ke muka. Ya Allah, segernya minta ampun Abang Po. Pak udah panas hawa kan, udah peperin aja muka tuh es batu ke tangan, iya ya ke leher kalau bisa tuh Abang Po. Loh, itu langsung seger bawaannya ya. Itu yang bisa dilakuin ya kalau lagi panas ya Abang Po ya. Nah ini aku juga punya cerita lagi nih Abang Po nih, dari BMKG ya. Jadi BMKG juga kasih tahu nih Abang Po ya, walaupun beberapa daerah juga ada mulai diguyur hujan lokal Abang Po. Ini kalau dari BMKG ini juga nyata Abang Po, mayoritas wilayah Indonesia ini masih ada di dalam periode musim kemarau Abang Po, dan juga berpotensi ngalamin kekeringan meteorologis di pertengahan Oktober ini. Ini berarti minggu-minggu ini ya nih Abang Po nih. Gitu Abang Po ya. Yeah. Nah, terus ya udah diresmiin ya, diterbitin juga sama BMKG Abang Po ya, bukan diresmiin ya, tapi lebih diterbitin lagi secara resmi peringatan dini Abang Po kekeringan meteorologis buat periode dasarian 2 atau juga 2 atau 11 sih tulisannya ini ya, kayak angka 11 ya. 11 sih ya, 2 juga iya, pokoknya di bulan Oktober ini Abang Po, atau juga pertengahan Oktober. Oh berarti 11 Oktober ya. Jadi ada sekitar 76% wilayah Indonesia ini masih ngalamin musim kemarau Abang Po. Jadi dominasi hujan juga kategorinya rendah, dari 0 sampai 50 milimeter per dasarian Abang Po ya. Ini tercatat ini mencakup sampai 66,09% di wilayah Indonesia Abang Po. Nah, jadi ada daftar wilayah nih yang berpotensi kekeringan di pertengahan Oktober 2026 Abang Po, menurut kategori BMKG nih. Yang kategori waspada itu ada Bali, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Nah, buat yang siaga, kategori siaga Abang Po ini di Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan juga Papua Selatan Abang Po. Kategori awas ini ada Bali, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, NTB, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan NTT Abang Po. Jadi ini ya kita juga kudu jaga-jaga ini ya air Abang Po, jangan terlalu boros nih untuk penggunaan airnya Abang Po. Gitu dia, buat nyuci juga, buat bebenah segala macam juga kita irit-irit dah pemakaian airnya Abang Po, karena tadi kita udah masuk ke kategori awas sih. Gitu, siap dah kalau gitu Abang Po. Nah buat yang mau cerita-cerita masih boleh ya Abang Po ya, bisa kirim aja WhatsAppnya di 08121124928. Masih barengan Ayu Juritia ya, di Blantek, di obrolan tanpa teks.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Rompot FM Surabaya Jakarta. Abang Po masih barengan aja ceritanya di Blantek, di obrolan tanpa teks. Abang Po, Mpo Sartika. Aduh, iya bang, panas ya Allah. Udah panas, bikinnya emosi. Mana lagi ada ini lagi benerin genteng di rumah. Abu kemana-mana dah. Sabar dah Po, ya namanya juga lagi ini ngebangun rumahnya ya. Ya paling kalau mau aman sih ya ngungsi dulu Po, kemana gitu, ke kontrakan dulu, kontrak dulu berapa, sewa kontrakan berapa hari, berapa minggu gitu ya, atau ke hotel Po. langsung ngegrendeng nih, hotel lu kata gue udah nempon duit Bang Jojo bisa aja. Iya ya, bagaimana ya, orang lagi kondisi lagi bebenah, lagi ngebangun ya. Gitu dah, paling ya itu Po, yang murah mah kos harian, kos mingguan kan ada tuh. Kalau mau yang itu tuh ya tinggal rembukan aja sama keluarga Po, daripada saban hari masak kena debu lagi, semen lagi. Gitu, tapi mudah-mudahan cepat kelar ya. Siap dah ya. Buat Abang Po masih ya temenin sampai nanti jam 8 kurang di Blantek, di obrolan tanpa teks. Buat Abang Po ya, di malam hari ini boleh cerita di 08 12 11 24 928 gitu ya. Gimana nih, ya mau siap-siap pulang atau cerita hari ini gimana nih? Gitu kan biasa kalau kita balik nih gitu ya di rumah, orang rumah gitu ya, pasangan mungkin gitu ya. Gimana tadi kerjaan, gimana tadi jualan gitu ya. Kalau jualan beda nih, abang sama empok beda nih, empoknya jualan, abangnya kerja yang lain gitu ya. Gimana jualan, gimana anak-anak gitu. Dah ya, boleh cerita nih Bang Po di 08 12 11 24 928. Nanti kita bakal back lagi abis kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, itu nanti di pukul 17.49 waktu Indonesia Barat Bang Po ya. Tetap temari di Promote FM Suara Budaya Jakarta barengan aja Juriti ya, di Blantek obrolan tanpa teks.
1: Adek-adek, sekarang Cingmin mau jadi kodok, denger ya.

0: Dari Abis bin Rabi'ah ia berkata, aku pernah melihat Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.

Abang Pak Puskesmas Pembantu Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengintensifkan program kejar imunisasi anak sepanjang Oktober 2026. Kegiatan dilakukan dengan mendatangi rumah warga untuk memberi

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Abang Po, dipaksa-paksain bibirnya tersenyum masa sama si empoknya tuh. Kata apa namanya Empok Luciana Jelita, ya Allah. Sedih banget ya Po, tapi emang gimana ya Bang Po ya kalau dipaksa-paksain senyum gitu ya. Ya enggak enak bawaannya. Tapi ya apapun itu kondisinya Bang Po, kalau misalnya masih bisa diantepin dah ya. Kalau misalnya bisa masih dikerjain aja dah Abang Po ya, daripada nanti kudu besok-besok dikerjainnya gitu, apalagi nitip orang yang belum tentu bisa ngerjainnya. Kadang gitu ya, kalau misalnya kita mau maksain masuk kerja tapi keadaan kondisinya kurang enak badan, kayak gitu tuh Abang Po, kurang lebih gitu ya. Ntar kayak enak kalau minta tolong sama temen gitu ya, kagak ngerti, takut salah-salah gitu. Jadi diantepin bedah gitu dah Abang Po. Terus semangat buat Abang Po nyari cuan nih, masih ya temenin sampai nanti jam 8 kurang Abang Po di Blantek, di obrolan tanpa tek. Yang mau makan, selamat makan Abang Po. Yang lagi makan, yang baru kelar maghriban atau baru mau maghriban, ya udah dah, kita masih temenin Abang Po. Di mana? Di mari dong, di Blantek, di obrolan tanpa teks.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eh, lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Eh, ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya, kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Empo. Belakangan ini udah banyak yang nyebut atau juga bisa dibilang kena influenza tipe A ya Bang Po ya. Dan beberapa saudara kita yang di luar Jawa nih, di Kalimantan juga, bahkan di Sumatera udah ada yang batuk-batuk, pilek juga ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa cepat sembuh ya, bisa tetap beraktivitas dalam kondisi apapun dah ya. Ya gitu Abang Po ya, dan juga buat Abang Po ya, tetap jaga kesehatan ya, biar juga terhindar dari ya misalnya influenza A nih Abang Po, yang lagi rame juga ya. Jadi ini ada ya pencegahan bisa dibilang gitu ya Bang Po, yang bisa kita lakuin ya Bang Po, dari apa-apa yang kita bisa konsumsi nih Abang Po. Ada apa aja Bang? Yang simpel-simpel nih Abang Po. Rempah-rempah. Ada bawang putih, ada jahe gitu ya Bang Po. Kok bisa bawang putih sama jahe, emang kenapa? Karena bawang putih itu mengandung yang namanya alisin peningkat imun Abang Po. Jadi disaranin untuk bisa dikonsumsi 1-2 siung mentah atau dicampur ke masakan gitu. Terus juga jahe, karena dia kan kaya sama senyawa bioaktif ya Bang Po ya, bioaktif yang antiinflamasi gitu, maksudnya ada juga antimikroba yang dia tuh bisa atasin mual, nyeri, terus juga dan juga peradangan kayak gitu. Terus bisa konsumsi madu nih ya Bang Po nih, yang mana dia tuh kayak antioksidan dan juga antimikroba juga. Dimana cukup 1 sendok teh aja buat redain batuk dan juga gatal di tenggorokan. Terus bisa konsumsi teh hijau nih Abang Po. Kenapa? Karena teh hijau, teh hitam ya, sampai teh olong juga, ini punya senyawa antiinflamasi yang nenangin tenggorokan gitu. Terus kalau yang masakan bisa bikin apa? Sop. Jadi sop kaldu tulang nih Abang Po, atau juga sayur ya, itu ngebantu hidrasin badan kita Abang Po ya, ngeganti elektrolit, dan juga uap panasnya itu bisa ngelegain hidung yang kesumbat gitu Abang Po ya, pas lagi anget-anget, lagi panas gitu ya, baru diangkat dari panci ya, itu dideketin aja ke hidung tuh, bisa plong, agak plong dikit lah hidung kita ya. Nah, terus ada ke buah-buahan sayuran lagi nih Abang Po ya. Buahnya ada jeruk, ada buah beri. Ini bisa dikonsumsi Abang Po, karena jeruk ini punya vitamin C ya, yang klasik sih sebenarnya, orang-orang juga pada tahu ya, dimana ini bisa menunjang fungsi sel imunitas tubuh kita. Terus juga buah beri kayak strawberry, raspberry, blueberry, sama blackberry, ini juga kaya vitamin C dan juga senyawa antiinflamasi buat ngelawan infeksi nih Abang Po gitu ya. Buah ada, terus sayur ada juga dong, kayak paprika kuning, brokoli, ame kentang Abang Po. Dimana kalau paprika kuning dia tuh mengandung 342 mg vitamin C, ini sekitar 5 kali lipat dari jeruk. Jadi bagus gitu Abang Po buat dikonsumsi, buat nambah lagi vitamin C. Terus juga ada brokoli, dimana dia walaupun sayuran hijau Abang Po, punya atau juga bisa kaya vitamin C Abang Po, yang gampang diolah jadi masakan-masakan yang lain lah, nggak cuma direbus atau dikukus aja gitu, bisa digoreng, ditumis atau di apa, campuran capcay kayak gitu-gitu Bang Po. Terus juga yang terakhir ini ada kentang. Ini juga kentang sumber vitamin C Bang Po, dan karbohidrat yang baik nih buat badan kita kalau lagi lemes gitu Bang Po. Makanya kagak heran Bang Po, itu 4 bulan yang lalu tuh kayak bikin kayak penelitian sendiri buat badan Aye gitu ya Bang Po ya, bandingin sebelum Aye ke workout Abang Po tanpa sarapan kentang, sama ke workout setelah sarapan kentang telur salad kayak gitu. Aye bedain tuh, oh kalau kagak sarapan kentang sama telur sama salad nih, ini kayak lemes badan, kayak bawaannya ngantuk. Nah tapi gitu ya Bang Po, kalau Aye berangkat workout tapi sebelumnya udah sarapan kentang, telur, salad kayak gitu, seger. Jadi kalau ikut kelasnya juga semangat gitu Abang Po. Ayo bandingin, ayo lakuin penelitian sendiri ke badan sendiri ya, bukan sosok penelitian yang gimana-gimana nih gitu, ke badan sendiri, dan itu ngefek ternyata ya. Dan ikutin itu ame teman Ayo gitu Abang Po ya. Alhamdulillah yang baik
tips yang baik bisa diikutin gitu, Abang Po. Ini juga apa namanya, bisa mungkin Abang Po coba juga bisa diterapin ya buat konsumsi makanan-makanan ini, Abang Po. Bawang putih, jahe, madu, teh, terus juga sop gitu ya. Terus jeruk, buah beri, paprika kuning, brokoli, sama kentang, buat jaga imunitas tubuh kita, Bang Po. Apalagi buat mencegah tuh yang namanya influenza tipe A atau juga influenza yang biasa kita alamin ya, Bang Po. Gitu. Kalau Bang Po, kalau sakit ke dokter atau udah pakai obat aja yang ada, atau mungkin minum jamu. Itu kemarin ngelihat tukang jamu, Bang Po. Tapi sayangnya, Aku udah keburu minum kopi. Pengen minum jamu, terus mau bikin konten. Dimana tuh sekarang jamu juga ini ya, Bang Po, ya, apa namanya, paling diincar sama Gen Z ya, Bang Po, gitu. Dibikin konten. Ntar dai ceritain deh soal jamu ya, Bang Po, ya. Beda lagi tapi. Nah, kalau Bang Po, kalau sakit larinya kemana? Ke dokter langsung atau udah dah minum obat yang ada aja gitu, atau di alam? Nggak mau di ini biar dia turun sendiri, hilang sendiri. Jangan dong.

0: manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Po, mau kemana nih po? Ayo mau ke sono no bang.
5: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh po ye. Di mari aja deh po.
4: Ah bang.
5: Ih.

Abang Po, ngomongin soal jamu tadi ya, ngelanjutin lagi nih gitu. Jamu tuh sekarang kalau di sosial media biasanya kalau zaman dulu nih gitu ya, sebelum ada Gen Z gitu ya, anak muda zaman dulu tuh biasanya ke ajojing malam-malam gitu ya. Tapi kalau sekarang beralih nih dari yang milenial dulu ya, sekarang Gen Z pindah ajojingnya sama tukang jamu. Karena terus dibikin konsepnya gitu Abang Po. Jadi tukang jamunya kayak bartender gitu ya, botolnya diputer-puter atau kocok-kocok kayak gitu. Tapi seru sih ya, nama juga kan dunia berubah terus ya Abang Po gitu, enggak di situ-situ aja gitu. Tapi ya lucunya sekarang gitu tukang jamu yang dicari-cari gitu, karena enak gitu ya Bang Puy, karena kan bagus juga khasiatnya buat badan kita gitu. Kayak kalau ingatnya Ayi gitu ya, dulu tuh waktu dia masih ada bikin sendiri tuh, dia nggak beli Abang Po, kayak kunyit asem gitu, kunir gitu ya, sebutnya kunir ya Po ya. Atau HP, eh kagak tahu dah, pokoknya gitu dah, dia taruh kulkas kayak gitu. Terus habis itu segala macam dah kayak gitu dah, perjamuan-perjamuan dia bikin, nggak banyak-banyak sih, cuman kunyit dah ya, kunyit sama apa gitu, pokoknya buat badannya orang perempuan ya Po gitu ya, gitu nyai yang ngerti, kita mah kagak tahu-tahuan gitu ya. Paling kalau masih dikasih tuh yang kunyit asam, masih kita dikasih minum nggak apa-apa katanya, biar bisa buat kurus atau apa gitulah pokoknya gitu. Paris katanya lagi ngerebus bawang putih sama ketumbar buat buat persendian, terus juga ngelancarin peredaran darah, lancarin buang air juga. Oke. Buang airnya buang air kecil ya Bang Po ya, gitu. Ih cakep sih ini rempah-rempahan ya. Kayak kapan tuh ya? Eh juga pernah dikasih coba rempah-rempahan gitu ya Bang Po ya. Karena kan kita anaknya kagak biasa ini ya, nunggu lama-lama minuman yang panas sampai kedingin gitu ya. Air seruput lah setengah, udah setengah mau adem gitu ya. Ya anget sih. Unik juga ya, tapi agak repotnya kudu nyaring ya kalau yang ini nih gitu, kudu beli teko yang ada saringannya langsung nih kalau mau bikin rempah-rempah kayak gini. Dan juga di sosial media, di e-commerce juga udah banyak nih yang jual-jual rempah-rempahan gini. Mungkin boleh nih ya kita coba ya Bang Po gitu, buat ya biar badan kita makin sehat gitu ya. Di 2026 nih mungkin biar Abang Po juga pada sehat dah ya, punya racikan boleh kasih tipsnya Abang Po, apa sama apa gitu ya, gitu yang bisa Abang Po konsumsi gitu. Kalau tadi Pak Haris nih bawang putih sama ketumbar, kalau ada senior Ayu itu campur nih Abang Po banyak, ketumbar iya, terus juga kayu manis iya, terus juga yang kayak kembang-kembang tuh yang bakal buat bikin ayam kecap Abang Po. Lupa ada bunga lawang kayak gitu-gitu Abang Po. Dicampur tuh jadi satu, diseduh. Tapi ya enak sih. Tinggal kita tambahin madu aja kali ya, biar kagak sepet-sepet banget kayak hidup kita

0: RRIT jam 19.
1: Abang Po, rangkaian penilaian 10 besar Lomba Benyamin S Award 2026 salah satunya mensyaratkan setiap kelurahan menggelar kegiatan festival. Tidak hanya menampilkan potensi wilayah, festival tersebut juga dirancang menjadi role model kohesi menggerakkan masyarakat. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan festival yang disiapkan setiap kelurahan finalis Lomba Benyamin S Award 2026 tidak sekedar bentuk selebrasi, tapi juga akan menjadi penguatan bagi setiap kelurahan. Ia juga mengatakan ruang kohesi tersebut diharapkan bisa memperkuat kebersamaan masyarakat dan jajaran pemerintahan di level kelurahan, sehingga Jakarta ke depan semakin solid, sukses, dan realisasi pembangunan juga semakin optimal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Kekayaan kuliner Nusantara tidak sekedar memanjakan lidah, tapi juga menyimpan potensi besar untuk menarik wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program Wonderful Indonesia Gastronomy 2026. Kementerian Pariwisata memperluas promosi gastronomi Indonesia agar cita rasa lokal semakin dikenal, sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku industri kuliner. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan visi misi pihaknya memperluas pengenalan terhadap destinasi, produk, dan talenta kuliner Indonesia, mendorong transaksi bagi pelaku usaha, serta mengangkat kekayaan lokal menjadi pengalaman wisata yang bermakna. Ia juga mengatakan gastronomi Indonesia memiliki keunikan yang berakar pada keberagaman alam, sejarah, tradisi, dan kreativitas masyarakat di berbagai daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 6 besok pagi.

Prapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po-mpo Tika di Petuljo katanya kalau ramuan dari Nyai, iya betul sama itu kunir, kunyit asep, terus juga sirih bang namanya. Kalau buat orang puan, iya betul Po, betul ya. Tapi apa namanya, ay suka dilarang tuh kalau mau coba ngerebus air sirih gitu Po. Ya Bang Po, katanya itu buat orang perempuan aja. Tapi ternyata pas saya lihat di artikel, bisa sih buat laki juga, buat yang punya ya ada masalah sama kesehatan, terus juga sama aroma badan kayak begitu Bang Po. Jadi saya patahkan dengan artikel itu waktu itu ya, sama Nyaya nih mane ya, artikel boleh kok, jurnal boleh, orang laki minum rebusan sirih gitu gitu deh Abang Po. Dan juga pernah ya coba

dan enak ya. Ya, kasih gula dikit gitu. Dikit banget seujung kuku waktu itu biar nggak sepet-sepet banget, kan rasanya sepet ih ikan gitu. Siap deh katanya mau request. Nih kalau ada ya po, nih kalau ada nih coba ntar kita lihat dulu nih, katanya mau denger lagunya Oncom Gondrong. Ayo ngebayangin kalau Oncom Gondrong kayak gimana ya. Dari kata-katanya aja sih abang, bukan maksudnya lirik lagunya bukan. Jadi Ayo kan suka begitu abang po ngebajolnya, entah dari judulnya atau dari apanya gitu kan ya. Ada nih po, ini bakal terakhir nanti sebenarnya. Ayo naikin dah ini yang bawain Asmizi. Iya. Gitu. Ntar ya, ntar lagi ya po. Makasih dah buat ceritanya dah. Siap. Buat abang po yang mau cerita-cerita masih boleh loh di 0812 1124 928. Cerita tempatnya abang po gimana nih, mendung kah, hujan kah, atau gimana. Terus juga buat yang lagi dengerin via streaming, mungkin di RRI Digital di luar Jakarta, entah di Sumatera atau juga di Kalimantan, juga boleh berkabar ya kondisi di sana tuh gimana ya abang po ya. Di mari di Blantek di obrolan tanpa teks.

0: Barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, buat warga Jakarta. Masih kalau naik transportasi umum atau juga ngelewatin di jalan raya, Abang Po sempat ngeliat, loh, itu bukannya udah kagak ada ya? Bukannya Maisari Bakti udah kagak ada? Kok masih ada itu warna hijau garis oranye? Kayak bis Maisari Bakti gitu Abang Po bentukannya. Gak tahu bukan. Itu gak taunya Armada Transjakarta. Terus ada kayak PPD, Abang Po tahu kan? PPD yang dulu tuh yang putih, putih garis biru atau garis pink. Kok garis pink? Garis oranye, ya gak sih? Nah kayak gitu, itu ternyata armada Transjakarta juga yang di clear, di clear, diwarnain Abang Po, dimodif kayak apa namanya vintage gitu bentukannya Abang Po, itu namanya vintage, vintage series Abang Po, dan juga itu bisa Abang Po jajal loh ternyata. Jadi si apa namanya si vintage series ini Abang Po ada di beberapa koridor Abang Po yang bisa Abang Po naikin. Di koridor 1, koridor 5, koridor 6, koridor 8D ada tuh Abang Po. Nah, jadi armada vintage series ini terbatas ya Abang Po ya, daripada bus Transjakarta biasanya Abang Po gitu ya. Jadi apa namanya enggak semua keberangkatan pakai bus ini juga. Jadi sebelum keluar ya, coba Bang Po coba kalau pengen ngejajal nih naikin armada yang vintage series ini Abang Po di aplikasi Jaki tuh Abang Po, dan lihat dulu tuh vintage series ini lagi operasi di koridor yang dituju kagak gitu dan ada perbedaan tarif kagak? Sama Abang Po, tarifnya sama kok. 3.500 Abang Po bisa pakai kartu uang elektronik, pakai kris juga bisa Abang Po Jadi ini bentuknya ala-ala 1970-an sampai 1990-an Abang Po ya. Interior vintage-nya dibikin apa namanya? Semenarik mungkin ya, dari luar sampai dalamnya Abang Po. Dalamnya juga kursinya itu kursi-kursi kayak bus zaman dulu Abang Po, dan bikin perjalanan kita tuh kerasa beda gitu. Kalau mau bikin konten juga bisa Abang Po apa namanya bahasanya tuh bahasa kita tuh bahasa ayah tuh ke temen tuh kasih makan sosmed. Jadi Abang Po bisa naik ke koridor 1 Blok M Jakarta Kota, koridor 5 Ancol Kampung Melayu, koridor 6 Ragunan Duku Atas, koridor 8D Joglo Blok M Abang Po ya, yang ada apa namanya bus vintage seriesnya dari Transjakarta gitu Abang Po. Cakep ya, kalau mau nyobain sok atau ya pakai Transjakarta Abang Po, kemana-mana biar gampil ya kali aja ntar kita ketemu gitu amprokan di mana, di halte mana, empok ini abang ini di halte Tamrin, di halte Monas gitu, ketemu Aye. Tapi kalau ketemu Aye dicolek aja Abang Po soalnya Aye suka lupaan masalahnya gitu Abang Po. Tapi nggak lupa buat nagih yang belum bayar, yang kudu dibayar.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Eh bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: Bang? Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Po, ini apa namanya di Jakarta ini sebenarnya banyak bisa dibilang galian memang banyak ya Bang Po. Tempat Abang Po di Bekasi juga pasti ada ya. Terus juga ada beberapa tempat juga direvitalisasi sama Pemkot, Pemprov gitu ya Bang Po, supaya lebih cakep lagi. Nah, salah satunya juga nih Abang Po, jadi Pemkot Jaksel nih ini apa namanya intensifin ya penataan kawasan Satu Babakan Abang Po di Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Ini buat memperkuat fungsi kawasan ini Abang Po. Soalnya apik, karena dia tuh pengen dijadiin destinasi wisata budaya dan kuliner khas Betawi gitu Abang Po. Jadi ada lagi ada mau direvitalisasi nih di sono nih Abang Po. Nah, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Firmanuddin Ibrahim ini bilang, jadi penataan itu tuh bukan sekedar penertiban Abang Po. Jadi bentuk perhatian buat apa namanya warga gitu ya, dari pemerintah DKI Jakarta buat pelestarian kawasan kebudayaan Betawi gitu Abang Po. Jadi PKL pedagang kaki lima ya, PKL itu di apa namanya suruh pindah dulu nih ke tempat yang lebih layak, karena lagi mau dibenahin tempatnya gitu. Jadi pengennya dari apa namanya Pemkot juga yang nanti datang ke situ Abang Po, warga yang ke sono itu bakal nikmatin apa yang ada di situ, kayak kuliner, kebudayaan sama yang lain-lainnya gitu Abang Po. Dan juga dijelasin ada sekitar sebanyak 216 pedagang nih Abang Po yang bakal direlokasi ke tempat yang udah disiapin nih Abang Po. Oke. Dan juga enggak kayak terkesan semrawut, berantakan gitu Abang Po, dan rapi, cakep. Kan kalau cakep, rapi gitu ya, bersih, sapi coba yang kagak demen Abang Po. Pasti demen ya. Apa namanya kita yang orang aja, kita maksudnya kita ngelihat orang aja nih gitu ya, kagak laki ngelihat perempuan, kagak perempuan lihat yang laki, kan kita demennya liatnya yang bersih gitu ya, yang rapi gitu ya, urusan dia mereketang-tang atau kagaknya, cakep atau kagaknya, itu urusan belakang. Yang penting rapi dulu, rambutnya disisir gitu ya, gak laki gak perempuan, itu kan ntar jadi bisa bilang first impression bahasa kerennya gitu Abang Po. Gitu, baju rapi, soal dia apa namanya suka ngibul atau apa, ntar kan belakangan taunya, yang penting rapi dulu gitu. Tapi kalau ini mudah-mudahan sih setelah direvitalisasi terus juga udah dikasih tempat yang bagus sih buat PKL-PKL ini, pedagang-pedagangnya Abang Po, jadi emang udah tertata gitu Abang Po. Jadi udah kalau pengen tahu budaya Betawi, pengen nyobain ngejajal nikmatin juga kuliner Betawi, ya di sono dah Satu Babakan gitu Abang Po ya. Ntar kalau udah jadi kita janjian Abang Po, jangan lupa WA ngapa biar kita bareng, gimana sih kata pengen deket sama kita, jangan lupa 0812 1124 928 ya.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Pro 4 Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Di Blamtek bareng Raya Juriti ya. Ini ada Bu Muji yang WhatsApp nih, lagu-lagunya enak-enak ya buat temenin kita lagi istirahat. Iya dong ya. Siapa dulu yang nyiapin playlistnya? Bukan lagi. Jadi yang nyiapin playlistnya tuh Abang MD, Music Director gitu. Buat nemenin Abang Po gitu. Masa kita malam-malam gitu ya, kita pasang lagunya jedak-jeduk. Ya kecuali hari Sabtu ya, malam Minggu ya, itu baru udah gitu deh. Itu juga kudu semedi dulu nentuin ya, kira-kira jam pagi enaknya apa nih, siang enaknya apa, sore enaknya apa gitu. Dia semedi dulu seminggu sekali. Seminggu sekali. Ntar panas nih kupingnya di ini. Begitu Bang Po. Dah ini apa ini, siapa nih ngebel? Coba dah kita buat closingan nih. Siapa nih? Halo perempat, assalamualaikum. Bu Umi nih paling nih bau-baunya nih. Ya kan?
1: Ya. belum sempat ketemu tadi.
0: Oh iya.
1: Tadi mau masuk kaki masak.
0: Oh, masak apa Bu Umi tadi?
1: Tadi masak itu tahu dikasih sawi.
0: Oke.
1: Dikasih udang sama telur.
0: Widih, mantep.
1: Buat buka puasa.
0: Hari ini puasa, iya Senin Kemis ya.
1: Iya, okay. Jadi saya sekarang masak sendiri Bang Jojo. Enggak okay. Pesan lagi.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau masak sendiri kan puas.
0: Bisa milih. Bisa banyak, bisa sampai buat besok ya.
1: Iya, tukang sayur kan nganterin ke rumah. Jadi saya bisa masak. Ya pilihan saya kan seneng. Kalau pilihan orang lain itu aja.
0: Iya, betul.
1: Bumbunya cuma garam. Saya kalau ditawarin sayur bayam aja saya enggak suka, seneng nyayur sendiri.
0: Iya, mending nyayur sendiri aja deh, sesuai apa yang kita pengen ya Bumi ya.
1: Pakai temuk kunci, bawang merah, terus ada gula pasir dikit kan jadi seger.
0: Betul,
1: kemangi.
0: Betul sih.
1: Kalau nyayur sendiri pokoknya puas gitu Bang Jojo. Jadi sekarang udah ada sebulan ini saya masak sendiri.
0: Mantep. Moga awet dah sampai nanti dah gitu.
1: Amin.
0: Biar lebih irit juga kan daripada beli tapi gak kemakan.
1: Iya, itu kan yang beli itu Soto Lamongan tuh di sebelah rumah. Orangnya juga saya telepon ntar nganter ke rumah sini.
0: Siap. Jadi, gak apa-apa
1: ya, pengen soto telepon, kepengen masak ini telepon. Ya udah alhamdulillah, jadi sekarang udah enak semua Bang Jojo.
0: Betul.
1: Ya makanya mau masuk dangdutnya, aduh lagi siap-siap, lagi repot. Ya udah besok dah ketemu.
0: Enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Iya ada Bu Umi deh kalau gitu. Terima kasih Bu Umi buat ceritanya.
1: Sama-sama. Terima kasih Bang Jojo.
0: Iya.
1: Hati-hati pulangnya ya.
0: Iya Bu Umi. Iya, ini udah ngalungin tas nih Bu Umi.
1: Iya. Ya sampai ketemu besok ya Bang Jojo.
0: Iya, Bu Umi. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi sebagai penelpon kita terakhir di malam hari ini ya Bang Po. Besok kita ketemu lagi di episode berikutnya Bang Po di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abis ini bakal ada apresiasi budaya Jawa Abang Po dari jam 8 sampai jam 12. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: FM Suara Budaya Jakarta.

0: Sobat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinya Babe. Malam-malam ketemu Bang Noel lagi nih di sini ya. Tentunya dalam rangkaian apresiasi budaya Jawa, Bang Po, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Tapi sebelum kita masuk ke apresiasi budaya, ayo mau nanya dulu nih, Abang Po sehat kan ya malam-malam gini? Tentunya buat Abang Po yang lagi balik kerja OTW gitu ya, tetap kudu hati-hati, tetap sabar aja kalau lagi di jalan macet-macetan, tetap tungguin, jangan nyerobot-nyerobot ya. Takutnya dimarahin orang ntar. Dan buat Abang Po yang lagi nyantai aja, kita bakal temenin sampai nanti menjelang jam 12 malam, tentunya di rangkaian apresiasi budaya Jawa yang pada malam hari ini akan membawakan tema dramatic reading Damar Wulan Ngenger. Nah, seperti apa nanti keseruannya dan siapa saja narasumbernya? Tunggu dulu, nanti sabar ya. Kita akan ikuti dulu nih salah satu drama legenda yang seru banget pastinya, dan tentunya banyak kisah-kisah dan banyak yang bisa dipetik juga dari ceritanya tentunya ya. Kita akan dengerin dulu legenda dengan judul Petualang Aruna. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
3: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.

0: Lu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
1: Hah? Hi, mama, kok kesini sih? Coba lihat ini dong.
2: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
1: Torang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: 6?
1: Ada 6.
2: 6 telur besar, Aduh, bapak Torang bisa simpan kah?
1: Tunggu pulang, mama.
2: Buat Torang bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
1: Aduh. Ayo mama, tuh bawa pulang.
2: Iya bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
2: Bapak cepat kesini, sudah bapak
1: kenapa?
2: Cepat.
1: Ada apa?
2: Bapak.
1: Telur.
2: Bapak saya takut.
1: Siapa kalian?
3: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapa yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapa dan mama selama ini.
2: Anak?
4: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
5: Betul, bapa, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
6: Mama,
2: anakku, bapa?
1: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
7: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
8: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tarada niat jahat mau ambil tanah ini.
7: Sa tahu kakak, tapi tera bisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
8: Betul, tapi sa di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu ko Pintole.
7: Ah, sa malu. Sa cuma takut nanti sa punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
8: Dorang laki-laki, kau tera pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Maksudnya, jadi...
8: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut sa Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
7: Oh, tapi...
8: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
1: Pintole! Pintole!
7: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
8: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
7: Tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
8: Pintole.
9: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
7: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
9: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
7: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
9: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang puade perempuan satu-satunya.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.

0: Pintole, kok melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
1: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
0: Iyo, dong tuh

0: terus mau punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
2: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
2: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
2: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut ya.
3: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
4: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
5: Ah, susah sekali.
4: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
6: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
4: Bah, tapi sekarang... Orang susah sama-sama dewasa.
7: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
4: Kau bilang apa?
6: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Orang semua saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
8: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
5: Iya Bapak.
8: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya, ayo. Mari Pintole.
8: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorong butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat ya, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
8: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan Bapak untuk menjaga desa ini.
6: Turang akan laksanakan Bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti Bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
8: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pacenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
4: Tenang saja Bapak. Torang akan laksanakan.
8: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
5: Pintole.
1: Ih, kakak. Kakak bikin apa di sini?
5: Ah, tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau supikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak. Sabrat, saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah, saya harus bagaimana?
5: Ada caranya, yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak, saya bingung. Wah. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
5: Tapi...
4: Hei, kau lagi?
5: Aduh!
4: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi ko mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
6: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
9: Satar punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
4: Kau bilang apa?
7: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
4: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulutku terluka kakak.
9: Kita lihat saja nanti Pintole.
6: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Pintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
6: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
4: Saya punya firasat terbaik.
7: Firasat? Firasat apa?
4: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
10: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama,

0: harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal turang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik ke ruang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kepada adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

Promo FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, sudah saatnya kita untuk ikuti rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk malam ini dengan tema Dramatic Reading Damar Wulan Ngenger. Bersama narasumber ada Bapak Jangron Sutrisno Esa, ada Mas Nanang HP SSN, dan juga Bapak Dirman Diryo Dipuro SEMM. Yang akan dipandu oleh rekan host saya ada Mbak Srianti, kemudian dilanjutkan oleh Sajian Karawitan Pangleger Manah yang akan dipandu oleh Bapak Sabtono hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau begitu langsung saja, ini dia apresiasi budaya Jawa edisi Kamis 15 Oktober 2026 dengan tema Dramatic Reading Damar Wulan Ngenger. Sumonggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dan pemirsa YouTube RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali bersama saya Srianti dalam program Apresiasi Budaya Jawa di Pro 4 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Sahabat budaya, program Apresiasi Budaya Jawa malam ini kita mencoba menghadirkan pendekatan baru dalam penyajian budaya melalui format dramatic reading. Ini merupakan sebuah terobosan kreatif untuk memperkenalkan sastra dan cerita tradisional Jawa melalui cara yang lebih ekspresif, komunikatif, dan dekat dengan pendengar radio. Malam ini kita akan mengajak sahabat budaya menyelami kekayaan sastra dan seni budaya Jawa melalui tema yang menarik, yaitu dramatic reading. Damar Wulan Ngenger, naskah karya Jang Rono Sutrisno SH. Lantas bagaimana cerita Damar Wulan Ngenger dapat dihidupkan melalui dramatic reading? Apa yang membedakan format ini dari pembacaan berita, cerita biasa, atau pertunjukan sandiwara? Dan bagaimana format ini dapat menjadi warna baru dalam program Apresiasi Budaya Jawa? Semua itu akan kita bincangkan bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 4. Bagi sahabat budaya yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun berbagai pengalaman seputar tema kita malam ini, kami persilahkan untuk bergabung dan berinteraksi bersama kami melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0812-1124-928. Sahabat budaya, marilah kita ikuti bersama program Apresiasi Budaya Jawa dengan sajian dramatic reading Damar Wulan Ngenger.

Sutresna Budaya, sinten to ingkang kadhapuk wonten ing dramatik reading Damarwulan Nyengir dalu menika? Penata naskah sederek Jangrono Sutresna, penata lagu sederek Nanang HP, penata gending sederek Sambowo Agus Haryanto. Dene paraga ingkang kadhapuk panggancar sederek Jangrono Sutresna, Damarwulan sederek Sambowo Agus Haryanto, Anjasmara dening sederek Srianti, Patih Lugender sederek Nanang HP, Ratu Kencana Wungu sederek Srianti, Layang Seto sederek Brian, Layang Pumitir sederek Dias, Sabdo Palon Sudirman Tirjo, Noyo Genggong Ki Jumadi. Kadang Sutresna Budaya saking studio kula ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

0: ngenger karya wulang apa watone wong ngawula padheking negari awel watikta ya ing Majapahit kula mboten nyatur pinepung ing ayoman pinten-pinten gunung kinarya undran pananggungan Arjuna Brahma sarta kidul pener ngredi kamput ing gunung Kelut jinajaran sakredi wilisipun nuju satunggaling dinten Sang Prabu Putri Kancana Wungu nimbali para nayakaning negari Majapahit Dipati Minak Koncar Sumewa Patih Patiing para patih patih ingkang nyakup kawruh ngelmuning patih Sang Patih Lugender ugi nganti putranipun kekalih Raden Layang Seta Sang Layang Kumitir nim-niman bagus dasaripun mandra guna sekti sawetawis kuciwanipun wategipun radi ugal-ugalan mlebet pasar nguman-uman sok wonten kalanipun nempilingi wong tanpa dosa
1: ugungan
0: leres dipun ugung ora esuk ora sore bah lajeng nama jejering ratu mila wasitaning para leluhur aja mati dadi dewa ratu ya luwung dengke apa bedor iya Mas Dirja dadi ya ora sepira abote ya wong ratu ki pancen ya kudu iso momot angsaring para kawula mula sok ratu kuwi yen nganti ora duwe daya luweh jer cara kuna wakiling Gusti ya wakiling yang ora kudu iso ngabrake angsar sarta mbok menawa ana sial dangkale peranganing negara dadi pancen ora gampang namung ayi wong Prabu Putri Kancana Wungu menika nek dipunetang rani putri ping 6 ingkang jumeneng ing Majapahit menika taksih wayah Sang Sri Wrubisma iya Sang Driwira Bumi waduh nguni rame gangsal taun perangipun Majapahit Kulon Majapahit Wetan nalika ing taun 1200 ngantos taun 1206 sampun mboten kober nanem para mung tani pasar bubar warung buyar tiang grombol-grombol ajrih mboten jenjem sarta kirang ayem dasaripun iyih meh saben tigang dinten kata ingkang sawitang sami rawat leluh jalaran sedihipun kelangan bojo gegetun kelangan anak ingkang gugur dados kusuma bangsa getih ingkang ambanjiri tanah jawing bangwitan tetela sampun mun saged dipun taker wiwit zaman kina makina alajeng nalika semanten emeng penggaliing Sang Prabu Putri mongko jane ya Gunung Pawitra iki ya ora ngalih ya meguk-meguk neng kono
1: Pawitra iki penanggungan ya
0: njur wilis ki ya sendangi tawa isih eneng ya mbakipun mboten ngingketi pesti meger-megering gunung mboten owah mboten gingsir ingkang kuwawi angur mati ngetut babar pisan ugi kinarya peseksen kalining jaman. Wah, sampun. Babak nglanjuti kalau semanten perang ping kalih awet 28 taun saking jaman perang reg-reg. Tegesipun perang reg-reg menika gangsal taun laminipun, namung boten kok saben dinten jroning 5 taun perang. Sarambahan perang, lajeng seleh gaman. Sesasi perang, selapan leren. Mung ajek ngantos gangsal taun. Dah. Nalika semanten Sang Sri Urubisma ingkang jumeneng wonten ing Blambangan, wungsal wangsul Blambangan lamajang tigang juru menika panceni ya kula mboten nglepataken menawi ngengkok leresipun. Namung kok ugi jejuluk Minak Jingga. Lho Minak kok Jingga? Ada leres. Piandelipun menika godho wesi kuning. Pirsa Mas Dirja godho wesi kuning?
2: Nggih ngerti kertos.
0: Nggone Sencaki.
2: Nggih.
0: Layang layang siji kok njenengan iki layang Amir Ambyah barang dimot. Ayo aku ki taren panjenengan ngono ta. Mula pirang-pirang sing lali mau sok ana kalan iki njur eling aku ki tenan kok nyawang panjenengan iki kadang ki ya ketok num ngono ya.
2: Ngebleki, ngebleki napa njunjung.
0: Lho ora tekes iki aku ngandel yen panjenengan pancen kagungan mantra kendu ngono ta. Ah, lajeng Sang Prabu Putri Yestri Suhita ya Kang Mas Kadar. Iya ta Pak Dik? Nggih. Ah. Iya Prabu Kencana wungu. Lho Kencana kok wungu. Apa bar turu ya njur wungune ngudu kok kuwi dudu wungune wong tangi kok.
2: Werni.
0: Heeh, leres nya peranganing ules utawi werni iya ta. Ules. Wungu aku tau. Aku tahu tumon terong. Iya ta?
2: Kae wungu. Lah nika kenceng wungu.
0: Bareng terong. Bareng aman tak labur. Nggih. Anjur sore kudanan iki dadi malih. Kok anjur kisot aku ya ngono jan iki apa cete iki anjur nggawa mala apa ya lajeng. Kala semanten terus pundi iki? Kula piyambak menika ya ngantos pekewet wong kula menika mboten kok lajeng teges gegeden kesaguan, namung kula menika ya mung sekedhik nyobi naluri tuturing dongeng. Bah semanten lajeng emengipun Sang Prabu Putri menika won pesewakan ingkang dipun adep dening Pati Lugender saha Adipati Minak Koncar. Menika Pati Lugender kathah-kathah anggenipun munjuk atur dhateng Sri Suhita Ratu jalaran nalika semanten kinaryana dispinten kegiatanipun Blambangan Sri Urubisma inggih Prabu Minak Jingga wau Majapahit inggih Sang Prabu Putri angutus senopati perang Rangga Wulung dipun jago-jago namung nyatanipun imbang yen podo kesesir kepara kepelajar bibar mawut ngantos krenggusan napasipun sekawit ngirit wadya 6000 wangsul Majapahit tamung kantun 3500. Hei wis ora entuk limun ya Pak De 3500 iki.
2: Blas.
0: Iya ta kuwi?
2: Blas kletas.
0: Ha iya marake ya apa ya njur cau barang?
2: Nggih sithik separo gelas.
0: Oh iya iya. Nah, terus piye wong telu njur setengah gelas yen iki ya nganyelke ditakoni.
2: Nggih sanese nyawang mawon.
0: Oh.
3: Niki dinar napa gunggunge prajurit kok nggo.
0: Ha iya nyuwun sewu nggih nyuwun pangapunten pancen lambe ndumle niku ngomong angel men to. Ana wong kleru barang menyan ki ya meneng wae piye to Mas Dirjo
3: kok ya dilengke. Kula simak niki kula simak lho.
0: Lah iya. Seneng to yen aku ki digeguyut dulur-dulur jare aku ki kleru sanggon-gon.
2: Mboten namung seneng.
0: Gembira.
2: Gembira.
0: Tibae yo rombongane ben kok tak repotke Mas Lurah
3: Jumadi. Bae malah cocok karo anu kleru malah seneng Pak Dirman.
0: Wah, menika pati lu gender menika iye lajeng nonyol-nonyolaken yoganipun kekalih layang seta layang kumitir. Nyuwun lilaipun Sang Prabu supados dipun kalungi roncen sekar mongko Senopati Majapahit ngrampungi Urubisma. Lan lajeng gemujeng dipun gegujeng Senopati Lugenter saya nesek rembakipun dateng Sri Suwita Ratu. Lajeng Adipati Minak Koncar menika rayi Senopati Pedingan mun Majapahit. Lajeng munjuk atur dateng Pati Lugenter bilih saderengipun seta kumitir layang seta layang kumitir menawi dipun ajokaken pupuh nglurug dhateng negari Blambangan langkung rumbiyen badhe dipun teter dipun todi dening Adipati Minak Koncar ing alun-alun ngedhap Pati Lugenter yen nadyan kertas putranipun no ngondro geni bondro guna sekti namung tentu kesoran nawi tanding kalian Adipati Minak Koncar. Minak Koncar menika wong sampuripun kemawon menya pusaka kok pucukipun sampur menika menawi wancinipun siang menya kagem menapa menapa dipun iseni jagung wuse menya jagung mentah dados brondong kok
3: saking panase
0: no sekti lajeng ngedhap dangu-dangu ya lajeng enget. Wong Pati Lugenter menika julik sanget dados menawi gadah karep menawi menapa menika semerep Ratu Gustenipun kanca ruwang punggawa negari Majapahit menika latipun padhang dipun sasak mung menawi ketingal latipun peteng dipun unduri ya menika taktik. Lah sareng menika dereng rampung kesaru sowanipun utusan saking Blambangan Pati Angkat Yuda kalian Pate Angga Bau wonten ingkang dongengaken Angkat Buta Ngranti Siyung iki ora amung iya menika iya ere pemper ngaten kemawon no ngunjukaken Nawala rumaos kados dene dipun kilani dadanipun Pate Lugenter menika sasat kados dene sepalih panguwas Majapahit no wonten astanipun Sang Pate Lugenter. Nawala badhe dipun pundhut dening Pati Lugenter, patihipun Blambangan nembekos. Wanti-wanti Ratu Gustinipun Sri Urubisma, Nawala menika amung kedah Sang Prabu Putri ingkang kedah amaos nampi sarta nupeksa. Yestunipun iya dereng, manahipun amung kados pundi malih lajeng dipun awe Sang Prabu Putri kepareng anampi serat menika lajeng geliak-geliak radia mungkur lenggahipun nupeksa suraosing Nawala mangke kang punang Nawala nulya age winaos Prabu Putri sakala

tembe samongso ketemuan ayun-ayunan perang Majapahit Blambangan Uru Bisma Damar Wulan tanding perang.

Tayub. Tari Tayub atau acara Tayuban merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tari Jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti dengan kemampuan penari dalam melakukan tari yang dibawakan. Tari Tayub mirip dengan tari Gamyong yang lebih populer dari Jawa Tengah.

0: Perempat 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Sahabat budaya, ada sesuatu yang istimewa dalam perjumpaan kita malam ini.
1: Kita sekolah dari Pak Dalan
0: Seto. Jika selama ini cerita tradisional lebih sering kita nikmati melalui pertunjukan wayang, ketoprak, atau obrolan budaya lainnya, dramatic reading menawarkan pengalaman yang berbeda melalui suara dan penghayatan. Pendengar diajak membangun imajinasi, mengenali karakter tokoh, serta merasakan suasana cerita ngaten dinanangi. Dengan demikian, apresiasi budaya Jawa tidak hanya menjadi ruang diskusi budaya, tetapi juga berpeluang menjadi ruang ekspresi seni dan sastra yang mempertemukan para seniman, budayawan, sastrawan, dan generasi muda.
1: Keren.
0: Tentu sebuah terobosan memerlukan proses kreativitas dan evaluasi begitu.
1: Betul. Siap.
0: Kita ingin format ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan dapat dikembangkan menjadi salah satu alternatif penyajian budaya yang menarik dan berkelanjutan begitu. Melalui tema dramatic reading Damar Wulan Ngenger, kita ingin menunjukkan bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dihidupkan dan diwariskan melalui kreativitas begitu. Nah, untuk membahas gagasan tersebut lebih jauh, telah hadir bersama kita para narasumber. Ini masih ada waktu kurang lebih
1: 10 menit.
0: 30 menit juga enggak apa-apa.
1: Terlampau ya.
0: Siap. Yang pertama Bapak Jangrono Sutrisno SH, Sugendalu. Yang kedua ada Dinanang HP SSN dan yang ketiga Iyang Dirman Tirjotipuro SIMM Sugendalu.
2: Nggih, Sugendalu matur nuwun. Nek pun rampung nggih gedange
0: pesagetipun. Sabar. Ada juga adik-adik kita generasi muda, generasi penerus, dalang penerus. Ada Dimas Brian, ada Adimas
1: dalang wayang
0: Dias. Nggih, Sugendalu terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Jakarta. Nggih. Kita mulai dari pengertian dasar terlebih dahulu di Mas Manang untuk mengawali. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dramatic reading? Apa perbedaan dengan membaca cerita biasa atau bermain sandiwara di atas panggung?
3: Nggih, Mbak Yanti, sesuai dengan namanya, dramatic itu sebenarnya sifat atau karakter dramatik. Tegesipun dramatik menika mengandung dinamika, mengandung tempo, alur, termasuk emosi. Menawi dalam bahasa yang kita pahami bersama-sama menika penghayatan. Penghayatan sebagai karakter yang sedang dibacakan teksnya oleh si pembaca atau oleh peraga menika. Kalau lah reading sendiri ya pembacaan itu atau membaca. Terus menika jatosipun nggih kados membaca naskah, namun penyikapan cara menghidupkan teks menika pancen kados pentas, namun kemawon tidak dalam bentuk kemudian kados wonten panggung mangke rak wonten jangkepanipun sedanipun ketubuhan mangke menawi dipun menika dipun angkat dateng panggung berarti kan ada gesture, ada blocking, ada movement, wonten pergerakan dan seterusnya nggih.
1: Jadi ini wau jane perlu gerak nggih mengekspresikannya.
3: Kalau di dramatic reading gerak di tempat masih boleh karena itu masuk ke wilayah pembacaan, tapi umumipun yaitu gerak-gerak kecil lebih kepada kualitas ekspresi dan penghayatan, lalu biasanya sampai ke mimik muka. Mimik muka, mangke yang lain ini ya bocoran-bocoran kecil mawon. Tegesipun mangke nek lah mangke nek nempiling nek wis
0: pisan nggur nempiling tenan lah mesti
1: dibabari.
0: Ini kan pemula, untuk yang akan datang pasti ada briefing. Mikir gendeng mikir.
3: Nggih. Lah ini kalau apa ya? Ya bukan barang baru sesungguhnya. Ngaten, ini sebenarnya dramatic reading ini sebuah percabangan di dunia teater. Ngaten, maksudku lho ngaten, teater modern menika, sumberipun teater klasik.
1: Oke.
3: Dados sebenarnya disiplin ini milik tradisi kita.
0: Oh.
3: Tapi format turunannya kita tidak memiliki, maka ya buat saya tidak menyalahi apa-apa. Mergi teater modern itu lalu dipanggungkan seperti itu, menikah mendeti pun pada awalnya nggih saking teater tradisi toh. Spiritnya tradisi rumiyin lajeng mangke dados modern. Nah, modern melahirkan bentuk-bentuk ingkang spiritipun bisa dijadikan ruang satu pengembangan, dua ruang proses kanggene tradisi. Menawi kula dramatik riting niku kanggene tradisi menjadi penting karena upaminipun lah menika adik-adik upaminipun nggih dalang. Artinya tidak akan lepas dari wilayah penceritaan. Nah, penceritaan menika mestenipun nggih sastra, mestenipun nggih carane nyun sewu menghidupkan teks. Baik sebagai si pencerita itu sendiri dados dalangipun maupun sebagai karakter utawi tokoh-tokoh wayang. Lah mereka ora irip ember kemawon. Tegesipun disiplin itu yang bisa diproses di sini. Lah dramatic reading kenapa sebenarnya sangat efektif? Mergi sajake ngaten. Katone mung cilimen, mboten nyun sewu, mboten tidak ada iringan yang kemudian dibangun lalu direnggo. Justru karena ini mengalir, ndak boleh lepas konsentrasi sama sekali. Kita itu. Kata begitu lepas, mangke ngangkat tempo nyambung kalian adegan
4: bangun
3: malih menika
4: berat sekali.
3: Jatuh berat. Ing mriku jatosipun ruang proses yang sangat baik.
4: Oke,
3: untuk kita-kita termasuk saya tentu dan tentu adik-adik generasi berikut ya yang memang mempunyai apa ketertarikan di wilayah seni, baik seni pedalangan maupun seni keaktoran. Kita ngatur.
0: Alinci, jadi dramatic reading bukan sekedar membaca teks, melainkan menyampaikan isi cerita dengan penghayatan sehingga pendengar dapat menangkap suasana dan karakter tokoh demikian. Alinci, matur nuwun Dimas Nanang. Pak Jangrono Sutrisno, bisa dijelaskan bagaimana latar belakang kisah Damar Wulan Ngenger dan apa makna istilah ngenger dalam tradisi masyarakat Jawa?
4: Ya, ngenger itu adalah bagian daripada yang nanti akan menghasilkan totalitas pengabdian. Karena pada akhirnya mung karek sing ngenger, apa sing dingengeri. Ya ini memang satu tradisi yang terus diwariskan. Pola-pola hingga hari ini pun sesungguhnya juga ada ngenger. Di dalam cerita wayang yang demikian keren dan menarik juga penuh akan pesan moral. Ya sebagai tuntunan lakon semantri ngenger. Gitu. Artinya bah kemudian ngenger, ya beda-beda sedikit sama orang yang nyantri gitu ya. Kalau nyantri itu mbopo, tetapi kalau ngenger itu memang ya sasat kaya dene ngawula Gusti. Itulah orang ngenger gitu ya. Namun bah kemudian banyak sekali pada akhirnya pemimpin-pemimpin besar dalam satu fase zaman yang terus berjalan, bahkan di dunia ini yang juga banyak sekali berangkat dari orang-orang yang ngenger tadi, sengaja maupun tidak sengaja. Terus artinya bahwa bukan saja persoalan kemudian secara perasaan yang kemudian diajar bagaimana hak-hak yang seolah kemudian itu ada pembatasan, tetapi di dalam pembatasan itu tentu satu ruang yang sebetulnya tanpa batas tentang suasana kebatinan yang oleh Mas Nanang pernah disampaikan bahwa bagaimana ketika orang itu sempit pandangannya ya seyogianya mesti harus jembar dadane. Nah, inilah kemudian memang proses laku ya, bukan sajanya persoalan laku ning suku history lalu kemudian apa namanya perjalanan waktu dan tahun, tetapi juga laku ning kalbu Bu Yanti. Jadi ya sesungguhnya itu adalah warisan dari leluhur kita yang tadi di situ diwujudkan oleh Pak Sutradara, bahwa Sabdo Palon inilah yang kemudian menjadi menjadi bagian baku dari itu. Yang kemudian Sabdo Palon suara kebenaran yang abadi itu adalah terus yang kemudian Lagi-lagi saya menyampaikan Jawa tidak mati, bisa diisi sehingga apa? Ketika memahami tentang suara kebenaran yang abadi, bahwa paham tentang siklus perubahan, karena yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri gitu ya. Nah, lalu kemudian dalam persiapan yang penuh dari kesadaran pikir dan batin. Nah, disitulah kemudian yang ketika siklus ubengan waktu, lakuning mongso, perjalanan zaman, itu kemudian selalu tidak kehilangan arah, senantiasa paham tentang akan yang dituju, dan kemudian mengerti tentang pengetahuannya, juga kemudian ngelakoni. Anjir. Karena ngelmu iku kelakoni kan dilaku. Nah, nanti Mas Brian, Mas Dias bisa menambahkan juga Mas Nanang, Mas Sambowo. Kalau Mas Dirjo, saya kira tidak perlu untuk membuat
0: perlu mboten yang loh, kok kendel tau ini?
2: Kariwane pirone. Enggih.
0: Mani pesek kata kok.
2: Tasih.
0: Ada buntelnya mengkendel.
2: Enggih.
3: Mercon itu saya kata. Sebelisan mercon. Ya, mercon.
2: Enggih, monggo Pak Yati.
0: Enggih.
2: Jan, jos kandos nih.
0: Penjelasan Pak Jangrono tadi kita dapat melihat bahwa cerita tradisional perlu dipahami bukan hanya dari alur ceritanya tapi juga dari latar budaya yang menyertainya. Mas Brian.
5: Iya, Ibu.
0: Sama Mas Dias mungkin bisa.
5: Oh iya.
0: Iya. Mau bareng.
5: Boleh, boleh.
0: Anjir. Apa yang membuat cerita tradisional seperti Damar Wulan Ngenger tadi tetap menarik untuk dibaca, dipentaskan, dan diperkenalkan kepada masyarakat saat ini?
5: Mungkin Mas Dias dulu, apa saya dulu?
0: Oh, enggak.
5: Kan layang setane saya ya.
4: Sing sepuh. Yang duluan.
0: Mungkin ada kekuatan cerita, apa karakter tokoh?
5: Sejauh yang saya tahu memang Bianti, format-format teater ini kan masih bisa lah, maksudnya memang bagian dari teater itu sendiri tidak terlalu luas medannya ya, maksudnya tidak banyak tempat-tempat yang mengeksplorasi bentuk seperti ini. Setahu saya sangat terbatas pun itu di dalam tradisinya itu sendiri. Nah tentu sudah diaturnya Mas Nanang HP tadi bahwa ini mungkin juga sejauh yang saya tahu juga bukan barang baru. Nah ini bagi saya adalah sebuah keberuntungan, maksudnya di Jakarta yang sebenarnya bukan akar budayanya itu tidak hanya Jawa tapi masih menampilkan atau mengeksplor kesenian seperti ini. Dan saya sebagai mungkin kalau di sini ya cenderung muda ya. Pada malam hari ini itu merasa bahwa potensinya masih besar dan saya yakin ini masih digemari selama diperkenalkan dengan cara-cara yang tentunya tepat sasaran, tepat guna ya.
0: Anda harus gitu. Bertanggung jawab ya.
5: Tentu 100%. Gitu. Ada apa laboratorium kecil yang memang kami sesel-seseli. Okay. Kami coba rangkai datanya apakah benar misalnya yang bisa disaksikan di layar nih gamelan kesenian tradisional itu apakah benar masih akan digemari, itu yang sedang kami riset dan untuk hari ini cukup menggembirakan. Sekali lagi, kalau diperkenalkan dengan cara-cara yang tentunya berkenan kepada generasi hari ini. Gitu.
0: Anjir.
5: Mas Dias, monggo.
0: Mas Dias, monggo.
6: Paling hanya menambahkan saja, mungkin dari cerita Damar Wulan ini, sebelumnya memang dari saya pribadi, belum sangat memahami dari cerita-cerita seperti ini. Mungkin sebelumnya hanya cerita pedhalangan sebatas Ramayana ataupun
0: Mahabharata.
6: Ya. Jadi hari ini saya sangat bersyukur bisa diajak oleh senior-senior apresiasi budaya Jawa, karena hari ini saya bisa dapo
0: mulai ser kepom rene.
6: Ya mungkin ini juga agar supaya ini menambah wawasan baru saya, Ibu. Benar. Terhadap cerita-cerita seperti ini.
2: Makanya sebelum dapo tadi ingat Yeah. Ingat kan, okay. Dua sendok bisa keringetan itu.
6: Gitu. Mungkin cukup ibu
0: dari. Menarik sekali, artinya cerita tradisional tetap memiliki ruang dalam kehidupan modern apabila disampaikan melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu. Kembali Mas Nanang HP. Karena ini mungkin yang berkompeten.
3: Saya kompor saja.
0: Di Nanang. Okay. Apa saja yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika membawakan dramatic reading? Okay. Agar cerita benar-benar hidup gitu.
3: Okay. Pertama sebetulnya format dramatic reading itu sendiri bermacam-macam. Ada yang tanpa narator. Ada memang, sehingga langsung adegan. Tapi kita memilih yang dengan narator karena pola penceritaan tradisi kita itu dengan pencerita. Kecuali ketoprak benten, yeah. Nah, seperti itu. Nah, dramatic reading karena dia berangkat dari naskah tertulis, pramila penting sekali untuk memahami teks, berikut subteks dan konteks. Harus ngaten. Teks itu ya bunyinya, lalu subteks itu dibalik bunyi itu ada makna apa atau ada situasi. Nah, konteks menika konteks peristiwa dan konteks persoalan tokoh. Nah, ini niku akan menentukan cara baca. Tegesipun teksipun sami, oh menika nembe dereng, oh menika nembe sedih, menika nembe sengkel, tapi campur gelo ning ya campur nopo. Lah mangke rak kedalipun menika dados benten. Nah, dados tiga hal itu sebenarnya, mencermati teks, subteks,
0: memahami
3: teksipun nggih, lajeng subteks, tegesipun teks di balik teks, makna tersiratnya, lajeng konteks. Konteks menika hubungan si teks itu dengan peristiwa, adegan dan tokohnya. Lah menika tiga hal itu kalau dipahami, tentu di luar itu lalu skillnya tegesipun sebagai aktor menika ingkang lalu digulawentah secara pribadi mesti nggih olah vokal. Itu jelas kalau itu di luar menika nggih menika terhadap naskahnya, pemahaman terhadap cerita utuh lajeng. Terus mboten namung nyun sewu, tidak hanya membaca bagiane tok. Karena pasti tidak dapat konteksnya.
0: Betul.
3: Teksnya mungkin paham, subteksnya belum tentu.
0: Konteksnya mungkin ada teknik pernapasan atau.
3: Oh, kalau itu niku nggih, niku
0: artikulasi mungkin.
3: Iya, kalau itu teknik-teknik dasar menopo, olah vokal niku kang kula aturaken di depan sebelum naskah pun menopo pemain atau aktor menika pancen wonten tata cara, wonten caranipun menawi badhe upaminipun latihan pernapasanipun kedah wonten pundi, mangin wae istilah kemajenganipun placing, penempatan dados di mana sebenarnya suara itu diletakkan, sehingga niku mangke persis kok.
0: Terus pun dada,
3: minggah atau head,
0: nawi istilah
3: mangke nggih mix voice, head voice, chest voice, mari ngangge istilah pun adik-adik hari ini. Tapi tradisi sebenarnya juga menggunakan itu. Mangke head mix voice itulah yang oleh Tobong disebut dengan suara sorogan itu sebenarnya. Sorogan itu mix voice. Kalau kita memakai istilah modern. Terus rak tradisi kita itu ya sebenarnya enggak ketinggalan. Mung istilahe mawon delalah kena krungu sorokan. Kok nyuwun sewu kok nampik bareng krungu mix voice kok le kepi-kepi saja. Seneng saja gumun lah menika. Nah, begitu kita misalnya dramatic reading

0: sama rendah, tidak untuk mengungkul-ngungkuli juga ya. Seperti itu. Lah, di luar itu semua, saya kira yang disampaikan oleh Mas Brian dan Mas Dias itu sangat mewakili betapa generasi muda sekarang ini memang memerlukan cara-cara yang saya tidak menyebutnya lalu berbeda jauh ya dengan cara-cara pembelajaran masa lalu, tidak, substansinya tentu sama, tapi ternyata dalam pola penyampaian medium komunikasinya ternyata sudah butuh pembaruan, tegasipun butuh cara penyampaian yang kemudian dengan formula. Mudah dicerna, leres formula. Terus isinipun ya janipun boten berubah. Namun caranipun untuk mendekatkan ini kepada generasi muda ini, terutama yang saya sebut generasi muda itu kalau milenial nggih sampun lah, milenial itu sudah memilih soalnya Z dan Alpha. Ke mereka itu masih ada harapan untuk dengan cara-cara tertentu kita masih bisa untuk sharing nggih gagasan, nggih bentuk, nggih format. Namun mangke suatu kali, bisa saja suatu kali dramatic reading atau menika, karena kula kinten kok tidak untuk mati nggih. Karena yang dihadapi yang menonton ini anak-anak muda yang tidak berbahasa Jawa.
1: Betul.
0: Akhirnya narasinya bahasa Indonesia yang via teater, tapi ini tek-tek dialognya tetap Jawa. Mungkin tidak sepanjang ini. Supaya rasa ketika bunyi Jawa itu muncul, itu otentisitasnya itu bertahan. Otentik. Ada pengalaman mendengar. Tapi mereka sudah tidak menolak. Itu sudah bisa menerima karena sebelumnya sudah diantar dengan narasi yang mereka memahami dan pancen mau untuk menerima cerita itu. Tentu ini Nyuwun Sewu kang menarasikan ya mungkin teman atau artinya seseorang yang memang mampu untuk menarasikan cerita ini dalam bahasa Indonesia. Tapi semua itu bisa dipelajari, apalagi Nyuwun Sewu adik-adik yang generasi Z
1: Alpha. Sastra Jawa loh.
0: Meskipun sinau basa Jawa, Mbak. Saya kalau mereka berbahasa Indonesia sudah bahasa Indonesianya anak-anak muda kok. Kalau kami generasi X, itu bahasa Indonesia ini Nyuwun Sewu masih ada,
2: masih
0: tegese masih kedale Jawa itu kental. Ya kula sinau mati-matian untuk misalnya ya untuk menjadi tegese niku itu teman-teman ini yang generasi muda ini bawaannya berbahasa Indonesia itu sudah lebih dekat kepada cara ngobrolnya. Penonton-penonton muda sekarang. Nah itu buat saya itu peluang. Nek mboten kualat karo sing wong generasi X jatuh bangun untuk ngono.
3: Iya,
0: maksudnya itu. Masalahe kuwi kewajibane yang muda-muda ini gitu. Nantinya ngoten, Mbak, kenten-kenten.
1: Yang dire badhe nanggepi?
4: Nggih, ning sadringe kula merasa dosa.
2: Dosa.
1: Lha, Pak.
4: Dosa.
2: Syukur nek ngakoni.
4: Kalau tidak mohon Pak Kadir memberikan sesuatu karena beliau itu dari
2: opera
4: ke wayang orang itu seperti apa tampilan malam hari ini
1: ngaten. Monggo Pak De paring
3: niki wae pripun De?
4: Nah ngoten niku di
2: aman Mas Ripto?
5: Ya.
3: Ya.
1: Terus pundi miturut pamanggih panjenengan?
5: Kalau malam ini saya bilang ini cerita istimewa.
2: Apa tenun kulon Pak?
5: Mengatasnya mengkoyong ini iso melaku lakon damar bulan.
2: Iya.
3: Berkaca-kaca.
2: Jadi kita memang yang rada tua ini memang ya belajar dengan pola ini ya Pak De ya.
5: Selama 40 tahun saya ngiringi Mas.
2: Iya. Betul.
5: Kalau ketoprak saya mesti pakai tag.
2: Iya.
5: Tapi kalau wayang enggak?
2: Iya, paham.
5: Wayang ada dalang masalahnya.
2: Iya.
5: Itu pun kalau dalangnya keliru saya nduluin.
2: Iya, tentu. Ketoprak pun juga demikian.
5: Tapi kalau ketoprak saya lihat karakternya atas.
2: Iya.
5: Nah, syukur-syukur ada adik-adik yang mau belajar kayak gitu.
2: Iya.
5: Saya
2: kira. Ya, ini maestro Barata Bianti, betul.
1: Hai, Nje, matur sembah nuwun. Kakung kadar, samun keroyo-royo rawuh.
2: Iya.
1: Nggih.
4: Di kula wau diterusne dereng petri.
1: Monggo.
4: Gusti aku. Nggih, matur nuwun, Pak Kadar. Nggih, sampun cekap matur nuwun. Nggih, kados ingkang
1: ngendika.
4: Pun
1: ndak ngimpi, ndak
4: ngimpi. Mergo ingkang sipun sebat kalian Mas Jangrono kula wau. Tokoh Sabdo Talon. Kula ngruwake. Ternyata itu sangat ditokohan. Mulo kok kowe kaget jebule. Ngatepo Hal yang

0: bisa apa memberikan sesuatu terhadap
1: nah, iya, yang suara kebenaran.
0: Ke suara kebenaran tadi.
1: Iya. Terus rakyat kira nitik to, endi sing pengageng sing pernah sing ra pernah kira ya kuwi to.
0: Mila menika apa yang kita rasake. Yang bisa kita petik dari cerita pada malam hari ini sungguh-sungguh suatu pembaruan bagi terutama kami dari komunitas apresiasi budaya dan teman-teman. Mungkin saking Mas Nanang itu memberikan suatu naskah yang menyentuh. Tadi disebutkan bahwa situasional juga menyentuh. Weh, kok enak, kok kobongan enak. Itu adalah perhatian kita. Naskah sesuai dengan yang waktu saat itu, tapi dijumbuhkan, disambung.
1: Mbok menawa bae-bae.
2: Kalau malam ini fenomena sosial.
0: Nah, niku wau kula sanajan dalange sok ngajak gegojekan kali awake dhewe di studio ini.
1: Tapi pancen
0: yo baru juga
1: karena
0: ngaten Mbak Yanti. Ngapunten kok jane ki ajeng nangis. Ning gandeng pun pedes kalau sore wau.
3: Nyatis kula mboten tambah pedes.
0: Matur nuwun, matur. Matur nyuwun pangapunten
3: Mbak Yanti. Terima kasih kepada para narasumber atas pandangan dan pesan yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita perbincangkan malam ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk semakin mengenal, mencintai dan ikut melestarikan budaya Jawa. Sahabat budaya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara apresiasi budaya Jawa malam ini. Dari dialog bersama Pak Jang Rono Sutrisno, Din Mas Nanang HP, Pak Dirman Tirjo, kita telah membahas berbagai hal mengenai dramatic reading, kisah Damar Wulan Ngenger, teknik pembacaan dramatik, serta peluang pengembangnya sebagai pendekatan baru dalam penyajian program apresiasi budaya Jawa. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa melestarikan budaya tidak harus selalu dilakukan dengan cara yang sama. Ada ruang untuk berinovasi, berkreasi dan menghadirkan tradisi melalui media serta pendekatan yang lebih beragam. Dramatic reading dapat menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan sastra dan cerita tradisional kepada masyarakat, sekaligus membuka kesempatan bagi seniman dan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Tentu langkah ini perlu terus dikembangkan melalui persiapan yang matang, kualitas penyajian, evaluasi dan kolaborasi mengaten. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada para narasumber atas gagasan dalam dialog budaya malam ini. Semoga perjumpaan kita malam ini menambah wawasan dan memperkuat kecintaan kita terhadap bahasa, sastra dan seni budaya Jawa.
1: Terima kasih, Mak.
3: Mari kita jaga warisan budaya dengan mengenalnya, mempelajarinya, mengembangkannya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Saya Srianti selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun selamat jalannya perbincangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Tombak kaki. Tembang Mocopat. Mocopat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait Mocopat mempunyai baris kalimat yang disebut gotro, dan setiap gotro mempunyai sejumlah suku kata atau guru wilangan tertentu, dan berakhir pada bunyi sajak akhir yang disebut guru lagu.

0: Wayang Wong adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Wayang Wong diciptakan oleh Sri Susuhunan Hamangkurat I pada tahun 1731 di Kerajaan Mataram.
1: Kulokan timijil saking negari Maranggubarjo sangat kangen kulokas maran kalian Sri Kandi sekarang kedaton negari Pancoloro.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pramirsa, ingkang sampun suwuk saking pamirun panjenengan sedaya wau. Kula wau ungeling bedayan Tejo Noto gending tok kalih kerbilas kawan kalajengaken ladrang playon larasipun piyolo padhegangsa. Ing pangajap mugi-mugi gending kula wau saged damel sami-sami sawet taos. Kados pada saben pramirsa, dalu menika kula dipundhut saking wonten Mas Dono. Sugeng dalu Mas Dono.
1: Sugeng dalu.
0: Wonten Mas Ripto. Sugeng dalu Mas Ripto. Menika malah enten rayine Mas Ripto niku. Mas Dandi. Ya. Tasih lenggah iki Pak produser menika, Pak Joko Narwondo. Lan wonten juru pencetipun menika, juru pencet niku Mas Eko Mas Dono. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Critane niku nembe sak niki nggih, nembe pindah niki.
1: Iki selain pun produksi baru,
0: nanti
1: inovasi baru.
0: Aku yang mana hari ngeser neng grupi kipi itu kan, karena bau baik ngono.
1: Nah, ini kan karena wong cerita, terus rembukin itu gitu, namun tinggu nyelani mas. Iya, asli ini kan wong cerita.
0: Jadi enak peragaannya sih,
1: lap.
0: Iya. Iringannya juga klesak-klesik.
1: Iya, sahun tadi pun wong namun drama, gitu drama.
0: Drama, gitu.
1: Pun gih, nengok gih. Karena ini pun Dimas Nanang, lah biasa pun biasa nengok yang baik kan sutradara drama nopo-nopo, ini pun biasa. Pak Nanang niku nopo gih. Selain pun kata, siswanya kata. Bab teater gih, mas Nanang niku. Gih wow, cerita anu. Damarulan ngengir, lah niku ngomong. Isini pun aku nak tamar ulang ini saya was tadi patih legendar yo HP gitu tamar ulang di HP saya nyalain noyo ginggong yo
0: apa nih
1: noyo ginggong ulang ini kuno terus Mas Brian tadi layang sito di HP Dias Umitir ini wah bocah rom gitu nggih mahasiswa Mas Dias nggih sarjana seni mboten mah itu. Nah terus sing critake sing gancarake niku nggih. Ya piyambake Mas Jangkrolong ya sampun
0: nggih.
1: Mboten kirang napa-napa ya sampun linuweh gitu.
0: Nggih.
1: Nggih, terus menika wau mujudaken inovasi baru, dadi terobosan baru.
0: Nggih.
1: Tambel jagani yen menawi pas jatah siaran ketoprak menika ora saged digancare kados niki wau.
0: Nggih.
1: Terus pemain nggih keluaran jenengan aku giaran ke betahkan piantun kathah gitu engkang sah piantun betul wonten kisah cekapi pun ya alhamdulillah niku nggih alhamdulillah saya niku wau nggih lancar kan di saya ini kok wonten engkang luput mas
0: nggih monggo dipun
1: wau niko saking Mas Rianto Tanjung Duren namung assalamualaikum dari nyimak siaran RRI Perumpat Jakarta
0: nggih
1: matur nuwun niku kula buka malih niki tasu wonten malih niku. Wah, ini Pak Bambang. Wah, Pak Bambang ini ngirimi foto. Wah, adab ini.
0: Pak Bambang pun
1: ini. Oh, ini. Ah, ini. Sabtu malam minggu. Oh, ini. Ringgitan, mas. Ini. KPWS. Panggilan pun wonten bundi ini.
0: Oh, wonten bundi.
1: Maraka Square mas. Oh nggih. Minjang malam minggu.
0: Sinten? Kakak Star sinten?
1: Mas Toto. Ki Wahyu Darmo kali Pak Sukiman. Nah, Pak Sukiman. Oh nggih. Biasanya pun jenengan niku enten iki.
0: Nek. Wonten malih sore.
1: Nggih, wonten malih menika.
0: Nggih.
1: Dap dari pitepangan kula nami Joko Bagong asal saking Kutoarjo. Samnika wonten Citrep Bogor matur nuwun. Nggih, terus mulih sugeng dalu Joko Karangasem Barat Citrep hadir. Pak Joko, nggih matur nuwun Mas Joko. Nggih, menika enggal Mas.
0: Nggih.
1: Wonten malih sedaya menika wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto Murdoko, nah Pasir Kuntul Bandiklang Banten nggih. Dari absen Mas, lan nyuwun Kembang Glepang nggih. Mas Eko, Kembang Glepang Mas Eko. Kangge jambi saya katur sedaya kemawon. Nggih, matur nuwun. Wah, niku sampun dangu mboten nyuwun Kembang Glepang anu Pak Cipto niku. Lah nggih. Nggih to, dalem niku wonten malih saking Ibu Muji di Bogor, nggih, sembah nuwun Ibu Muji nderek midhangetaken. Wonten malih menika saking Ibu Hayati Surakarta Hadiningrat, nggih, mbah nuwun. Aturipun wah giyaranipun saya Mas kalau wau sinaosa enggal ning saged dipinareken kanthi saya, nggih. Wonten malih Pak Mukimin Surakarta juga, nggih, mbah nuwun Pak Mukimin. Wonten Pak Eka di Pontianak, nggih, Pak Eko niku, Pak Pontianak sembah nuwun. Wonten Mampang Perapatan dari Mampang Perapatan Mas Wahyudi, nggih. Mas Wahyudi selamat mendengarkan. Terus semanten Agus Salim, Ibu Sumarni, nggih Agus Salim, Ibu Sumarni. Monggo dipun midhangetaken gegendingan ing dalu menika. Wonten malih menika dah saking Kalimantan Mas. Ah, menika Pak Kalimantan Pak Daliman, nggih. Pak Daliman. Tansah midhangetaken wonten saking Bengkulu Pak Tarmuji Sutarno nggih. Niku nderek midhangetaken nggih. Mrebet malih mriki malih ingkang calon malih niku wonten Lampung, wonten Bapak Sukiman kalih Ibu Tarsi nggih. Sugeng midhangetaken, sugeng istirahat. Wonten malih menika wah niku apa punten to? Pak Tupar di Yogyakarta. Nggih, sembah nuwun Pak Tupar.
0: Pak Tupar.
1: Nggih, Pak Tupar. Ibu Iin di Surabaya, nggih, sembah nuwun Ibu Iin. Mas menika mengke dilepon lajengaken malih kang maos SMS sampeyan sampun jam nggih. 11 dalu.
0: Nggih.
1: Sanesipun gendingipun monggo.
0: Sanesipun tasih.
1: Nggih, dipun monggo malih.
0: Nggih. 089 kali 1/2 kali sekawan 9 kali 8. Ingkang sampun lebet SMSipun menika dipun aturi pasugatan.
1: Nggih.
0: Arupi gending. Emangke badhe katur ungling genes. Gending ketok kaliker minggah ladrang si Sri Kaloka lajeng ayak mijil Larasati. Larasipun sedaya dulu pada menjuro saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.

Blangkon adalah tutup kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Menurut wujudnya, blangkon dibagi menjadi 4. Blangkon Yogyakarta, blangkon Surakarta, blangkon Kedu, dan blangkon Banyumas.

0: 92.8 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Jono.
1: Nggih.
0: Langsung kemawon, Mas.
1: Nggih. Betul. Nggih menika tasih wonten ing mlebet niku Pak Triyono saking Tangerang. Nah, nggih. Pak Triyono, nggih. Pak Triyono saking Tangerang. Wonten malih menika Ibu Rini wonten Bintaro, nggih. Ibu Rini. Mas Wahyu di Cibubur. Nggih, Mas Wahyu. Pak Purwadi Sukabumi, nggih. Nggih. Ya, terus ya Sukabumi nggih seneng ngrungokne gamelan piye. Dak oleh kepatesin. Pak Karim Pejaten, nggih, Pak Karim. Ibu Tami wonten Limo Depok, nggih, Mbah Nuwun. Wonten Ciputat menika wonten Pak Yanto, nggih, Pak Kupral Budi, nggih, wonten Mas Ari. Menika wonten Pak Sunar kalih Bu A. Ya, wonten malih saking Trata Jakarta Barat menika Puri Kembangan Mas Pak Salinu, nggih, Pak Salinu. Wonten Ciledug Ibu Sriatun, nggih, Ibu Sriatun Ciledug. Monggo dipun midhangetaken menika gending pamrihipun saking Mas Rianto kalih Pak Cipto Murtoko.
0: Nggih.
1: Monggo Mas gendingipun di anu mawon hotelipun. Saya ngangsek,
0: saya ngangsek. Oke, okay. Sana sih bisa tasnya di menenggo. Nol walu setunggal kali, setunggal setunggal kali sekawan, semua kali kali walu. Emaknya badi minakani Pak Mundur pun Mas Rianto yang kangen kamu tentang Cengkareng, gih.
1: Lanjut, gih, tanganu, Tangkareng, gih.
0: Mas Rianto ngerasakan lancaran titipannya anak putu. Yeah. Permasalah, semoga sugeng midatakan.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, ingat sama suwok kalau wau ngeling lancaran di depan anak butuh minakan Pak Buduti pun Mas Rianto yang lega wonten Cengkaring. Dene selasa lajengipun badhe minangkani pamundhutipun Mang Cipto Murdopo ingkang lenggah wonten Pandeglang Banten. Mang Cipto Murdopo ngersaken kembang gerbang. Mila mika monggo badhe dipun aturaken sugeng minataken.

0: Iya nyong ngerti kaya sedulur lanang kowe kaki parta si ngendang.
1: Kenara mana? Inyong rapi rekam malene.
0: Yang ono dewek.
1: Dan yang ono.
0: Yang

0: piran, kaki ini kok kayak sing gak uang
1: sing gendera
0: sing ngabu pekongkang
1: ya kaya mau ngutu aja
0: iya mbak sastro
1: sepisane kaki nenek
0: iya

0: Iya mari bapak biungmu kue kule nambah mau udah bagi-bagi nyong melu garap.
1: Kue seneng nih dengar parep bagian
0: nih. Oh nomor siji kok kira-kira dedol.

0: Nah, aku ngerembek ayu mu madan ayu, bembok ngarepe sing cilik kowe.
1: Iya.
0: Enggak nunggu nyong bae primensur.
1: Gue. Kan maksud nyebut kan.
0: Ayo ayo.
1: Oh, ayo. Bocone pirang iki ketemu ono. Bocah pirang-pirang seneng mangan badang oleh dewek ya kesenengan.
0: Ya mbok kulo. Kayak gue gelem gue ya ndian lho kayak mau segelem malah.
1: Terusna ya, Kang?
0: Iya, terus.
1: Ing telu Kakang Bekayu.

0: Iya yang mau buruh kaki satu mangani tahu lawe rayap.
1: Gue jangan rung kok kena kan?
0: Iya apa sih?
1: Jari rung tua.
0: Iya yang orang dodek orang pacar benar.

0: Ya kowe nggone mangan aja digawani maring setan.
1: Ya rek hitung-hitungane budak kae wis nemen.
0: Atela-tela ora kok.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Iya.
1: Aja wani

0: apa yang ngantuk mah?
1: Bola-bola celuk-celuk bang, yang rafas kiko.
0: Nak orang celuk-celuk mendarane nyong lunga, kengen aja jata tu ya rubung-rubung keong toli.
1: Iya anak apa maning?
0: Iya ke. Pada parikan kene.
1: Iya, sing mau kok.
0: Apa rika tu mau maning?
1: Ya urung beru.
0: Anak kinjeng-kinjeng.
1: Os.
0: Geret lintang
1: dan babar pisan yang urung tau beruh anak kinjeng-kinjeng geret lintang
0: dikarep tumon rebeli
1: iya onoh jangkar ya
0: yang tumon iki tumon niki
1: ya memper wong sering kelayat banyak apa-apa baru.
0: Oke, ngelayat pembok karo Rika mbok.
1: Kayak karo inyong aja kalah-kalah usanu ya lah, aku ngerti lah.
0: Ngerti nang ngendi jalan jam sini-sini mah.
1: Lah kayak kanu nang gondril, ayo.
0: Ya nambah sepisan kae.
1: Lah kayak lagi nang pinggir jalan sani warung.
0: Palingnya nambah pindro.
1: Oh, bisa.
0: Ya, ada seru-seru di sini-sini kayak gue udah ngomong sama anak-anaknya dewek kok.
1: Ah, wong jan kowe tiru ramat je.
0: Ge, itu limin capean. Mulai kau rasa beda ya tak omongan
1: lagi. Ija jalan apa gue dan yang kinceng-kinceng yang kere diambil apa pemikir?
0: Barat lintang.
1: Oh iya lintang.
0: Budek temen ya.
1: Iya terus ya.
0: Wong kincengnya kinceng kebo.
1: Eh, pinter kinceng.
0: Ya pinter anaknya siapa din?
1: Iya, anaknya batok ya.
0: Iya.

0: apa maning jeneng celuk-celuk bae Surila.
1: Ya jane rok nirok nama to li sin.
2: Kisuh yo, engane udan anak ada di.
1: Engane udan anak ada ketek apa jane?
2: Kerwak.
1: Kayak apa anak?
2: Remet-remet.
1: Allah Allah ramaku, ramaku lah. Engane ora eling-elinga, uduram ketek pendem rika temenan.
2: Allah aku, dipendemane kudu dibuka gantok nyot itu duwene apa? Pamane?
1: Pareka tumanane.
2: Tumon,
1: siki. Apa jejalnya ngar ngomong apa jejal?
2: Ah, suka palang apa ngomong tumon dingin.
1: Loh, kuwe. Wong ngene boro ngomong kok rika wis ngomong tumon, jejal para wong jiji.
2: Iya. Jajal ngendan aku weruh.
1: Anak gedang-gedang.
2: Wis genang ngerti. Aku ngerti. Mau ya stoku sepek, ayo gedang.
1: Oh, lho. Gedang kepri wae dhewe.
2: Wis gedang pokoknya ayo.
1: Anak gedang nunggang. Kupu
2: ya aku mau beruh nang wit.
1: Nang wit apa?
2: Ayo kupu.
1: Ya iya, Pak. Anu kupu ditunggangi gedang.
2: Anu ya kupu nang wit gedang ayo.
1: Lah iya jeneng ora tum.
2: Aku ngerti kowe.
1: Mengko. Apa jajal?
2: Gedange gedang godhog.
1: Terus?
2: Ya.
1: Kupune?
2: Kupune kupu mati.
1: Terus?
2: Ayo.
1: Terus ya. Kepri wae digandeng?
2: Ya godhogan kupu.
1: Oh. Jare kemien sekolah wis.
2: Duh, aku sekolah dhuwur, Sur.
1: Nang endi, Mak?
2: Sekolahku?
1: Iya.
2: Nang RPD.
1: Loh, RPD?
2: Kepriwe kowe?
1: Loh, kepriwe sih?
2: Kok sing ngomong apa miki?
1: Lah jare sekolah-sekolah kok nang RPD sih kepriwe?
2: Aku sekolah nang Sadel.
1: Loh, loh, loh, loh. Sekolah nang Sadel duri wong nunggang pit.
2: Oh iya ya.
1: Lah, tambah lulusan kebaon.
2: Iya, ya Allah. Ya tunggale PBB.
1: Iya. Orang ngerti ya, Kak.
2: Ora.
1: Iki karep temenar beli.
2: Iya, pancen aku babar pisan, Bro.
1: Yang teman iki teman. Iki.
2: Pa jajang ngono.
1: Wong kupune kupu gajah.
3: Promerso. Karena wekdal sa Frontex Wonder Studio sampe kok nedaken jam 00 kirang 13 menit. Kali menika kula sakadang nyuwun lumangsir pamit saking Bapak pamirmira sedoyo. Ambek pilih wonten sisep semiring atur utawi kirang menuju bana angin kula lados. Kula sakadang nyuwun agung pangasama. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu sugeng aso antepinangi malih ing giaran candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: kembang apa gitu ya?
1: Yus, kembang apa? Jangan kembang terong apa? Kembang suket apa? Kembang awiri-wiri bang?
0: Ya orang wiri-wiri. Kembang terong bayi ya, Mak?
1: Iya, sing matan gue.
0: Alah, kok

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Kamis 15 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, bertemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026, barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Turkhain Muhdlor LCME. Kita akan mengangkat tema seni menjaga hati di tengah ujian kehidupan, ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, ya, Abang Po juga bisa menyimak beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Dari jam 5 ini sampai nanti jam 10, ayo temenin Abang Po terus, ya, beraktivitas di pagi hari ini. Bagaimana cuaca di tempat Abang Po pagi hari ini, boleh juga Abang Po sampaikan informasinya dan juga pantauan situasi terkini di tempat Abang Po berada pada pagi hari ini. Mungkin ada juga yang sudah berkendara, ya, mau berangkat kerja, ya, atau mengantar anak atau ke bandara, ke stasiun pagi hari ini. Ya, boleh disampaikan juga pantauan lalu lintas dan juga situasi terkini di tempat Abang Po berada, ya, lewat WhatsApp di 0812 1124928. Selamat pagi Ibu Agung yang ada di Bekasi yang juga sudah menyimak siaran yang perempat pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Arif, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Ibu Agung yang ada di Bekasi. Ya, membuka perjumpaan kita Abang Po ada lagu dari Dia Mirella dengan Menuju Surgamu, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 94 sampai dengan 96 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebahagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya. Satu bahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah. Sedang untuk mereka sendiri, mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 4 FM Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustaz Turkhain Mudlor LCMA. Kita akan mengangkat tema seni menjaga hati di tengah ujian kehidupan. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Ya, 0812 1124928. Assalamualaikum Ustaz Turkhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Pak Ustaz, hari ini tema kita adalah seni menjaga hati di tengah ujian kehidupan ya Pak Ustaz. Ini tema yang menyentuh hati sekali ya. Bagaimana kita menjaga hati kita di tengah ujian kehidupan yang rasa-rasanya ujiannya gak akan pernah habis sampai kemudian di akhir hayat kita gitu. Nah tapi kalau kita melihat dari tema kita, kenapa kemudian menjaga hati itu disebut sebagai sebuah seni, Pak Ustadz? Apakah kemudian menjaga hati itu butuh keahlian tertentu, butuh skill istilahnya begitu ya, butuh kemampuan tertentu supaya kita bisa menghadapi ujian kehidupan ini dan lulus ibaratnya jadi predikat terbaik gitu, Pak Ustadznya. Nah, bagaimana kita menghadapi ini, Pak Ustadz? Silakan Ustadz Turkhain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara Budaya Bambok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bambok yang dimuliakan Allah. Mengapa orang yang berusaha jujur kadang justru difitnah? Mengapa orang yang tidak berbuat salah justru harus menanggung penderitaan? Mengapa orang yang menjaga kehormatan justru dituduh melakukan kemaksiatan? Ada orang yang bekerja dengan jujur, tetapi dijatuhkan oleh rekan kerjanya. Ada orang yang tulus membantu samanya, tapi kebaikannya dibalas dengan keburukan. Pertanyaannya adalah, apakah semua penderitaan itu pertanda Allah meninggalkan kita? Nah, seringkali kita merasa punya pertanyaan itu. Tentu jawabannya adalah tidak. Karena Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Abang Bok ini mulakan Allah. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang beriman tidak akan diuji. Justru Allah mengabarkan bahwa ujian merupakan bagian dari perjalanan kehidupan. Nah, salah satu kisah paling indah tentang kesabaran adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau mengalami pengkhianatan dari saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, digoda melakukan kemaksiatan, difitnah, dipenjara, dan dipisahkan dari keluarganya. Namun dari perjalanan panjang tersebut, Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf menjadi orang yang memiliki kedudukan penting di Mesir pada waktu itu. Inilah yang bisa jadi renungan terkait dengan tema tadi. Tentu sabar bukan berarti berhenti berjuang, tapi tetap berada di jalan Allah ketika kehidupan tidak berjalan sesuai harapan. Inilah yang kemudian disebut dengan seni. Artinya orang harus bisa memetakan persoalan, kemudian bisa memberikan satu makna dari persoalan tersebut. Kita ambil memang dari kisah Nabi Yusuf yang terekam di dalam surat Al-Yusuf. Surat tersebut menyebutkan bahwa tersebut ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala alladhi istarahu min misr li imraatihi akrimi maswahu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Dan demikianlah kami berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri itu, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pesan utama di dalam ayat ini ada, wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Abang Bok yang dimuliakan Allah, oleh karenanya bahwa ketika sebuah persoalan yang menimpa kita, yang terjadi pada diri kita, maka kita harus bersabar. Nah, bersabar inilah yang kemudian menjadi seni bagaimana ketika kita dalam kondisi punya masalah dalam kehidupan kita. Sabar itu adalah habsun nafsi. Sabar mengandung makna menahan diri. Dalam pengertian agama, kesabaran mencakup tiga hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan ketetapan Allah yang menyakitkan. Nah, istilah sabar aktif itu dalam ini adalah ungkapan untuk menggambarkan kesabaran yang disertai ikhtiar. Jadi sabar itu tidak hanya sekedar kita pasrah, kita pasif. Tapi kalau kita sabar disertai dengan ikhtiar, berusaha, tanggung jawab, doa, dan keteguhan prinsip, itu yang disebut dengan sabar aktif. Sabar aktif bukan berarti diam ketika dizalimi, bukan pula membiarkan kejahatan berlangsung tanpa berusaha menghentikannya. Sabar aktif berarti mampu mengendalikan diri tanpa kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang benar. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaaka li ahadin illa al-mu'min, in asabathu sarra'u syakara." فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَبَدْهُ ضَرَّاءُ صَبَرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Sungguh dimenakjubkan keadaan orang beriman. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik dan hal itu tidak dimiliki siapapun kecuali orang beriman. Jika memperoleh kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa kesan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Abang-abang yang dimulakan Allah, hadis ini memberikan pelajaran bahwa seorang mukmin tidak kehilangan arah dalam dua keadaan. Ketika mendapat nikmat dan ketika menghadapi musibah. Ketika memperoleh keberhasilan, ia tidak sombong. Ketika menghadapi kegagalan, ia tidak putus asa. Inilah pelajaran paling penting terkait dengan surat Yusuf tadi itu. Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya. Dibuang manusia tapi tidak ditinggalkan oleh Allah. Ya. Abang-abang dimulakan Allah. Kadang manusia merencanakan keburukan. Allah memiliki ketapannya. Cerita saudara-saudara Nabi Yusuf merasa iri terhadap perhatian Nabi Yakub kepada Yusuf. Kecemburuan itu berkembang menjadi tindakan kezaliman. Mereka merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf. Dan akhirnya mulai merekanya ke dalam sumur. Secara manusiawi Nabi Yusuf berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Beliau kehilangan perlindungan keluarga, jauh dari ayahnya, dan tidak mengetahui bagaimana masa depannya. Namun justru dari sumur itulah perjalanan Nabi Yusuf menuju Mesir dimulai. Allah berfirman, "Wallahu khalibun ala amrihi," dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Kalimat ini menjadi salah satu pesan terpenting dalam kisah Nabi Yusuf. Manusia bisa merencanakan sesuatu, tapi tidak ada rencana manusia yang mampu mengalahkan kehendak Allah. Saudara-saudara Yusuf ingin menjauhkan Yusuf dari keluarganya, namun melalui rangkaian peristiwa yang tidak mereka perkirakan, Allah mempersiapkan jalan kehidupan Nabi Yusuf. Nah, abang-abang yang dimulakan Allah, ya mungkin ada seorang yang pernah disingkirkan dari pekerjaannya karena difitnah. Mungkin ada orang yang dikhianati oleh sahabat yang sangat dipercaya. Mungkin ada yang kehilangan kesempatan yang sudah lama diperjuangkan. Nah, kisah Nabi Yusuf mengajarkan bahwa hilangnya satu kesempatan bukan berarti berakhirnya seluruh masa depan. Tapi kita juga harus memahami bahwa tidak setiap penderitaan akan berakhir dengan jabatan tinggi atau kekayaan. Anugerah Allah dapat hadir dalam bentuk yang berbeda. Bisa keselamatan iman, ketenangan hati, kematangan jiwa, terbukanya jalan kebaikan, atau pahala yang disimpan untuk akhirat. Artinya, jangan mengukur kasih sayang Allah hanya dari keadaan yang sedang kita alami. Jadi persoalan kehidupan yang dialami seperti Nabi Yusuf pun harus punya seni bagaimana kemudian mengolah dari hal-hal yang kelihatannya buruk menjadi suatu yang justru mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Abang-abang yang mulakan Allah, salah satu ujian paling menyakitkan bukanlah permusuhan dari orang asing, melainkan pengkhianatan dari orang yang kita cintai. Nabi Yusuf tidak dibuang oleh musuh dari negeri lain, beliau dibuang oleh saudaranya sendiri. Demikian pula Nabi Yakub harus menghadapi kehilangan putra yang sangat dicintainya. Ketika saudara-saudara Yusuf membawa kabar palsu, Nabi Yakub mengatakan, "Fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun." Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku dan Allah adalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi orang ketika mengalami kondisi yang buruk maka dituntut untuk kita bersabar. Nah, sabar yang baik disebut dengan sabrun jamil. Sabar yang tentu punya tanggung jawab. Sabar yang karena kesabarannya dia menjadi taat, bukan pasif. Dia harus aktif berikhtiar untuk melakukan atau memperbaiki kondisi yang dialami. Itulah tema kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkhain. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ada Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Bogor. Pak Ustaz bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Arif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz mau tanya mengenai kolbu salim. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kolbu salim nih Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
3: Ya, Abang Bo yang dimuliakan Allah. Kolbun salim itu adalah hati yang bersih. Hati yang selamat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kolbun salim adalah hati yang bersih dan selamat dari penyakit-penyakit hati yang merusak. Ya, kadang keimanan kita seperti kita melakukan penyekutuan dengan Allah, kemunafikan, kesombongan, iri hati, dengki, dan kebencian yang tidak dibenarkan. Itulah penyakit-penyakit di dalam hati kita. Nah, qalbun berarti hati, sedangkan salim berarti selamat atau sehat atau terbebas dari kerusakan. Dalam Islam, qalbun salim bukan berarti hati yang tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, tidak pernah terluka. Melainkan hati yang tetap beriman, hati yang ikhlas dan kembali kepada Allah meskipun menghadapi berbagai ujian kehidupan. Oleh karenanya dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
2: Baik, ya Pak Ustadz. Setiap manusia yang hidup itu pasti punya ujiannya sendiri-sendiri ya Pak Ustadz. Ujiannya juga macam-macam. Ya. Ada yang kesulitan, ada yang ujiannya justru berupa kesenangan Pak Ustadz. Tapi ya, dalam pandangan Islam sendiri, dalam pandangan Islam sendiri nih Pak Ustadz, kenapa kemudian respon kita terhadap ujian itu yang jauh lebih penting daripada bentuk ujian itu sendiri gitu Pak Ustadz?
3: Ya, Abang Bo yang dimuliakan Allah. Ya, dalam Islam memang ya kadangkala respon manusia terhadap ujian sangat penting ya, karena ujian merupakan bagian dari ketetapan Allah. Sedangkan cara manusia menyikapinya merupakan bagian dari tanggung jawab atau pilihan atau kualitas keimanan kita. Ya. Nah, ada dua orang dapat mengalami musibah yang sama, tapi memperoleh nilai yang berbeda di sisi Allah karena respon mereka berbeda. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan lalu bersabar, bekerja keras dan tetap jujur. Ada pula yang menghadapi kemiskinan kemudian memilih mencuri atau menipu. Artinya melakukan hal-hal yang buruk justru akan merugikan dia sendiri. Ada orang yang difitnah lalu berusaha membela kebenaran dengan cara yang tidak baik. Ada pula yang membalas fitnah dengan fitnah juga. Jadi ujian adalah peristiwa yang kita hadapi, sedangkan respon adalah cerminan siapa kita di hadapan Allah. Nah, oleh karenanya Allah menguji bukan sekedar untuk melihat penderitaan, tapi untuk menilai amal kita. Itulah kenapa Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak mendapatkan musibah, tapi siapa yang paling baik amalnya. Artinya, kualitas manusia bukan diukur dari seberapa berat penderitaannya, melainkan bagaimana ia menjalani kehidupan dengan iman dan amal soleh itu. Oleh karenanya Allah sebelum ujian terjadi, ujian bukan untuk menambah pengetahuan Allah, melainkan menjadi sarana nyata bagi manusia untuk menunjukkan amalnya dan meroleh balasan secara adil gitu.
2: Oke. Ya, seringkali juga ya kita saat diuji manusia tuh terjebak pada rasa sedih yang berlarut-larut gitu, bahkan menyalahkan keadaan ya. Nah, bagaimana caranya kita mengubah mindset kita nih Pak Ustadz supaya kita bisa melihat hikmah ya atau pesan cinta dari Allah di balik setiap ujian yang datang ke hidup kita Pak Ustadz? Kayaknya kita mungkin ngerasa perasaan hidup gue susah mulu, nggak pernah dikasih enak gitu ya. Sholat udah, ya kan, ibadah yang wajibnya udah, sunahnya juga udah. Tapi kenapa hidup gue gini-gini aja, nggak ada perubahan gitu Pak Ustadz? Nah, ngerasa kayak jadi kayak menyalahkan keadaan. Ah, nggak ada bedanya. Rajin ibadah mah enggak, hidup gue gini-gini aja gitu. Padahal pada akhirnya berpikir begitu tuh Pak Ustadz. Nah, bagaimana kemudian kita melihat bahwa mindset kita berubah nih supaya di setiap apapun peristiwa yang terjadi di hidup kita ada hikmah di dalamnya dan ada pesan cinta dari Allah sebenarnya dari setiap ujian kita gitu Pak Ustadz.
3: Ya, betul. Bang Boy yang dimuliakan Allah, ngapa musibah menjadi muhasabah? Jadi sebetulnya mengubah musibah itu harus menjadi muhasabah. Kesedihan menjadi kedekatan kepada Allah. Nah, dalam Islam mengambil hikmah dari ujian bukan berarti kita harus mengetahui secara pasti mengapa Allah memberikan ujian tersebut. Melainkan bagaimana kita belajar memperbaiki diri dan semakin mendekat kepada Allah setelah mengalaminya. Tentu tadi bahwa setiap manusia itu akan diuji agar manusia itu mengerti dan memperkuat imannya. Jadi bukan berarti manusia tanpa ujian, justru Allah lah yang akan memberikan ujian itu agar manusia itu kuat secara lahir batin. Nah, tidak semua ujian dapat langsung kita pahami hikmahnya. Ada ujian yang baru kita mengerti setelah bertahun-tahun. Bahkan ada ujian yang hikmahnya tidak kita ketahui sampai akhir kehidupan. Namun kita tetap bisa mengambil pelajaran darinya. Ya. Karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini menjadi dasar bahwa pengetahuan manusia tentang baik dan buruknya suatu peristiwa, ya sangat terbatas. Jadi, ya terima kenyataan. Tapi jangan berhenti berusaha. Jadi, menerima berarti menyukai musibah, menerangkan kezaliman, atau berhenti mencari solusi. Nah, tadi Nabi Yakub menerima kenyataan bahwa Yusuf telah hilang, tapi beliau tidak berhenti berharap dan berusaha. Bahkan beliau berkata, "Fasabrun jamil wallahu musta'an 'ala ma tasifun." Nah, kita tidak dapat mengubah masa lalu, tapi kita masih dapat memperbaiki langkah berikutnya. Contohnya, seorang yang mengalami kegagalan usaha tidak cukup banyak berkata, "Ini sudah takdir Allah." Ia perlu mengevaluasi penyebab kegagalan itu, memperbaiki pengelolaan, dan mencari jalan usaha yang lebih baik. Jadi artinya kita harus bermuasabah, lakukan muasabah, bukan terus-menerus menyalahkan diri. Muhasabah itu berarti mengevaluasi diri dengan jujur. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat li ghadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah meneliti terhadap yang kamu kerjakan. Jadi ketika melalui ujian, tanya tiga hal kepada diri kita masing-masing. Adakah kesalahan yang perlu saya perbaiki? Adakah sikap atau kebiasaan yang perlu saya ubah? Apa tindakan baik yang masih dapat saya lakukan? Nah, jadi jangan menganggap setiap musibah pasti akibat dosa pribadi. Begitu.
2: Baik. Ya, kalau kita bicara usaha untuk kita bisa menyikapi ujian yang datang, kadang dari diri kita sendiri sudah berusaha sebaik mungkin untuk menerima segala hikmah gitu Pak Ustadz. Tapi yang juga kadang menjadi ujian adalah lingkungan di sekitar kita ya, yang kita bilang lingkungan yang toksik lah, katakan begitu ya Pak Ustadz, yang justru terus memberikan tekanan ke kita untuk makin jauh dari Allah. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi ujian yang datang dari perlakuan orang lain kepada kita tuh Pak Ustadz? Ya, kita udah sabar tapi makin diinjek gitu Pak Ustadz. Kita udah diam tapi makin diomongin sana sini. Jadi serba salah Pak Ustadz. Padahal tujuan kita ya tidak merespon itu adalah sebuah respon kan, karena gitu ya istilahnya. kita tidak merespon perlakuan orang itu sendiri juga adalah sebuah respon gitu atas ucapan atau tindakan seseorang. Nah, tapi bagaimana kemudian kita menghadapinya, Pak Ustadz? Ujian yang datang dari perlakuan orang lain kepada kita yang kita nggak bisa kontrol, Pak Ustadz.
3: Iya, tentu ukurannya tentu dari diri kita sendiri ya tentu. Jadi tidak semata-mata kemudian orang lain itu menjadi pengaruh bagi kita. Ya kalau syukur-syukur orang lain atau lingkungan kita mendukung itu lebih baik. Tapi kalau tidak ya kita jangan terus berharap dengan lingkungan itu. Bahkan kita harus tahan uji dengan segala cobaan untuk memperbaiki diri. Nah memang lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara seorang berpikir, bersikap dan merespon ujian kehidupan. Lingkungan yang baik dapat menguatkan kesabaran dan keimanan, sedangkan lingkungan yang buruk pasti dapat membesar ketekanan, menumbuhkan kebencian, bahkan mendorong seorang melakukan kemaksiatan. Namun memang ada prinsip yang paling penting, lingkungan dapat mempengaruhi manusia, tapi tidak selalu harus menentukan akhlak dan pilihan hidupnya. Nah, kalau kita lihat Nabi Yusuf menjadi contoh yang sangat kuat. Nabi Yusuf justru menghadapi pengkhianatan dari saudara-saudaranya sendiri. Ya. Jadi itqalu li Yusuf akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usbatun in abana la fi dhalalim mubin. Ketika mereka berkata, sungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ayat ini menunjukkan bagaimana kecemburuan dalam lingkungan keluarga dapat berkembang menjadi kezaliman. Nabi Yusuf tidak milih saudara-saudaranya. Beliau juga tidak menyebabkan pengkhianatan tersebut. Namun beliau tetap menghadapi akibat dari perilaku orang-orang terdekatnya. Artinya tidak semua ujian berasal dari kesalahan diri sendiri. Ada ujian yang muncul karena perilaku orang yang lain atau lingkungan yang tidak sehat. Karena itu ketika seorang menghadapi ketekanan keluarga, kita tidak boleh langsung menyalahkannya atau menganggap ia kurang beriman. Jadi lingkungan buruk tidak harus membuat kita menjadi buruk. Nabi Yusuf juga menghadapi lingkungan yang penuh godaan. Ya, ketika menjadi rumah pembesar Musa tadi itu. Jadi intinya bahwa tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tidak semua pengaruh buruk itu menyebabkan kita sulit untuk memperbaikinya gitu.
2: Dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa yang bisa kita ambil hikmahnya di Pak Ustadz dan juga pesan dari Pak Ustadz sebagai penguat supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan? Mungkin hari ini ada orang yang sedang merasa berat karena ujian hidup, supaya langkahnya lebih ringan, Pak Ustadz, apa pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Ustadz? Silakan Ustadz.
3: Ya, Abang Bo yang dimuliakan Allah, ada istilah tadi ya, sabar aktif. Sabar aktif itu mengubah fitnah dan pengaruh lingkungan menjadi anugerah. Dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, kita belajar bahwa ujian hidup bukan hanya tentang apa yang menimpa kita, tapi juga bagaimana kita meresponnya dengan iman, kesabaran, dan ikhtiar kita. Nabi Yusuf diuji melalui pengkhianatan keluarga, godaan, fitnah, dan penjara. Namun beliau tidak membiarkan lingkungan yang buruk menghancurkan akhlaknya. Jadi jangan kita sering mengatakan bahwa oh kalau ini di sini tidak bisa, kalau ini tidak bisa, kalau lingkungannya sudah mendukung seperti ini. Kita tidak pernah beralih bahwa seburuk apapun lingkungan kita, kita jangan pernah tergelincir atau ikut dengan lingkungan yang buruk. Justru kita bertahan bagaimana kemudian lingkungan yang buruk menjadi lingkungan yang baik. Ya, jadi minimal ada 5 kesimpulan yang bisa kita ambil. Ujian merupakan bagian dari kehidupan. Tidak ada manusia yang terbebas dari ujian, termasuk para nabi dan orang-orang soleh. Respon lebih menentukan nilai spiritual daripada beratnya ujian semata. Jadi kesabaran, syukur, ketakwaan, dan ikhtiar merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. Lingkungan sangat mengori manusia, tapi tidak sepenuhnya menentukan akhlaknya. Kita perlu memilih pergaulan yang baik dan menjaga prinsip ketika menghadapi lingkungan yang buruk. Kemudian sabar bukan berarti diam dan menyerah. Sabar aktif berarti tetap berdoa, mencari solusi, menjaga kehormatan, dan memperbaiki keadaan. Jangan kemudian malah justru membuang harga diri kita lah. Nah, hikmah ujian tidak selalu berupa keberhasilan duniawi. Terkadang hikmah terbesar adalah semakin kuatnya iman, semakin bersihnya hati, dan semakin dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu.
2: Baik. Terima kasih Ustaz Dokain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih juga untuk Ibu Agung di Bekasi, kemudian Bang Ican Irmao di Gunung Sindur, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan juga ada Bang Wahyu di Bintaro yang sudah menyampaikan pertanyaannya ya. Terima kasih Abang Po, kita akan berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi tentunya di jam 5 pagi besok.

0: Peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kampung Tua Pekojan. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, banyak tempat yang menyimpan jejak berharga dalam sejarah penyiaran agama Islam di tanah air. Salah satunya terletak di Kampung Tua Pekojan, Jakarta Barat, yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Tanah Betawi. Pekojan, dulu disebut Koaja, merupakan tempat tinggal bagi saudagar Arab yang membawa agama Islam ke Jakarta. Mereka bukan hanya merantau untuk berdagang, tetapi juga membentuk keluarga dan membaur dengan masyarakat pribumi, menjadi duta agama Islam di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Nama Pekojan, menurut sejumlah warga, berasal dari kata Koaja, panggilan untuk orang-orang India Muslim asal Bengali. Meski pada awalnya banyak imigran India yang mendiami tempat ini, sebenarnya orang-orang Arablah yang pertama kali menetap di sini. Mereka, para pedagang dari Hadramaut Yaman Selatan, membawa serta Islam ke wilayah ini. Peninggalan mereka berupa masjid dan madrasah menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Kampung Pekojan. Salah satu masjid tertua, Masjid An-Nawir, didirikan pada tahun 1970 oleh Syarifah Fatimah. Makamnya terletak di sisi belakang masjid, menjadi tempat perenungan dan doa bagi para pengunjung. Menara di bagian belakang, dahulu digunakan untuk mengumandangkan azan, masih kokoh berdiri hingga kini. Mihrab, tempat imam memimpin sholat, yang konon seumur dengan masjid, juga masih terus digunakan. Beberapa ratus meter dari masjid terlihat tegak langgar tinggi. Awalnya berbentuk rumah panggung, bangunan ini didirikan oleh Syekh Said Naum, seorang nahkoda kapal Arab. Karena letaknya strategis di tepian Kali Angke, langgar ini sering dikunjungi oleh para pedagang perahu yang hendak melaksanakan sholat. Tak jauh dari situ, berdiri bekas madrasah Jami'atul Khair. Menurut catatan sejarah, madrasah ini adalah madrasah modern pertama di tanah air, didirikan pada tahun 1901 oleh orang-orang Arab dan perantauan asal Sumatera Barat. Tempat ini juga menjadi tempat belajar bagi tokoh-tokoh besar seperti Hos Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah.
1: Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Po, anggota Komisi A DPRD Jakarta, Manuara Sihaan, meminta pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat upaya pencegahan kebakaran di kawasan permukiman kumuh dan padat penduduk. Menurut Manuara, korsleting listrik dan penggunaan gas yang tidak aman menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Ia mengusulkan pemasangan alat pengaman tambahan pada instalasi listrik rumah warga untuk memutus aliran listrik secara otomatis saat terjadi gangguan. Manuara juga meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta melakukan kajian dengan melibatkan PT PLN dan Universitas Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa menekan resiko kebakaran sekaligus meningkatkan keamanan warga, khususnya di kawasan permukiman padat.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menggelar pasar murah di Desa Batu Putih Lauk, Kabupaten Sumenep, Madura, untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pasar murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, diantaranya beras medium Rp11.000 per kilogram dan minyak goreng Rp13.000 per liter. Kofifa berharap kegiatan ini bisa meringankan pengeluaran masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar murah tersebut juga melibatkan pelaku industri kecil dan menengah untuk memperluas pemasaran produk lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ketemu lagi bareng Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siarannya Prambat FM Jakarta pagi hari ini. Yang pengen absen dulu langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928. Bilang hadir dari mana nih. Tadi pagi-pagi udah ada Ibu Agung di Bekasi, Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, dan juga ada Bang Wahyu di Tambora. Ada siapa lagi yang pagi hari ini udah pantengin siarannya Prambat FM Jakarta? Langsung dong absen dulu ya di WhatsApp 0812-1124928 ya. Dan tadi udah dibuka sama lagu dari Trio Roti Gambang dengan Sayur Asem. Enak banget ya. Tapi kalau pagi-pagi makan sayur asem kira-kira bakal bikin perut mulus gak ya? Wah, aduh. Ada orang yang pagi-pagi terbiasa makan berat ya. Pagi-pagi makan nasi lengkap sama lauk dan sayurnya. Ada juga yang pagi-pagi cuman bisa makan cemilan aja yang ringan-ringan gitu.

karena nggak ada rasanya kali ya, nggak ada gurih-gurihnya gitu. Ya gitu dah. Apapun sarapannya Abang Po hari ini, yang penting minumnya air putih. Yeah. Selamat pagi buat Pak Deddy Suherman yang ada di Sukabumi. Hadir Bang, nyimak. Waduh, bubur ayam Sukabumi termasuk salah satu favorit saya. Kuah kuningnya itu mantep banget. Apalagi sate-sateannya gede-gede banget kalau bubur ayam Sukabumi. Bubur ayam Sukabumi, bubur ayam Cianjur mirip-mirip tuh. Ya, yeah. Bentukannya. Bang Wahyu, sarapannya lontong. Waduh, iya bener juga sih. Ah, ngomongin soal lontong ya. Kalau ayah nih beli sarapan nih, kalau misalnya pas lagi libur, kalau pas lagi libur di tengah-tengah minggu gitu, kadang suka ngebeliin sarapan buat mertua. Kalau nggak nasi, kalau nggak nasi uduk, kan nasi uduk. Kalau nggak lontong sayur, ketupat sayur. Jadi di tukang sarapan ini, dia orang Minang ya, orang Minang. Dia jualnya kalau nggak ketupat, lontong gitu. Jadi ada ketupat sayur, ada lontong sayur. Nah, kalau bini ayah seleranya lontong sayur. Kalau mertua ayah seleranya ketupat sayur. Nah, kalau ayah sayurnya doang. Gitu dah. Jadi beda-beda seleranya ya. Ada lontong sayur, ada ketupat sayur. Jangan salah Bang Po. Kayak misalnya gini, ketoprak itu biasanya kan pakai ketupat ya. Tapi ada juga kalau zaman sekarang mungkin orang udah pada males gitu bikin janur, karena dianggap juga mungkin harganya lebih mahal kalau pakai janur gitu kan. Belinya atau bikinnya juga ribet, digantilah pakai lontong plastik. Jadi gak enak. Jadi bukan ketupat kan. Ketupat itu kan ketupat toge digeprak, jadi ketoprak. Iya kan, kalau pakainya lontong lah bukan jadi ketupat namanya. Jadi apa tuh? Lotupat. Aduh, iya dah. Yang benar gitu. Jadi kalau tukang ketoprak nih, tolonglah para tukang ketoprak nih kalau bikin ketoprak ya, bikin ketoprak pakai ketupat ya, pakai janur, jangan pakai plastik. Ntar jadinya jadi rasa plastik jadi lontong gitu. Gitu dah. Kalau kata Bang Wahyu, lebih lembut ketupat daripada ya, dan juga lebih padat gitu. Ya kita, tapi pagi hari ini kita enggak ngomongin makanan sih ya Bang Po ya, walaupun sebenarnya enak juga sih ya ngomongin makanan. Yang ngomongin makanan mulu tiap hari. Tapi ngomongin soal makanan, ada juga mitos-mitos seputar makanan yang kayaknya ini masih dipercaya sama sebagian orang. Salah satunya adalah, ini ngomong soal makanan ya, belum lama ini Abang Po ya, itu ada berita viral ya di media sosial, saya juga sempat baca. Itu ada seorang bayi yang meninggal gara-gara dicekokin telur mentah sama neneknya. Alasannya katanya ini tradisi turun-temurun buat nurunin demam. Bayangin, telur mentah ya. Kita yang udah dewasa aja makan telur mentah aja kita hati-hati banget ya. Karena apa? Karena di telur mentah itu ada bakteri dan lain sebagainya gitu, yang kalau kita enggak olah dengan benar itu bisa berbahaya buat kesehatan kita. Apalagi bayi yang kondisi fisiknya masih rentan ya, enggak bisa sembarangan, enggak boleh kotor dikit, makanan juga enggak boleh mentah, harus yang matang-matang. Ini ada lagi nenek-nenek ngide ya. Bayinya ya, alias cucunya itu dikasih telur mentah, alasannya karena ini udah tradisi turun-temurun buat nurunin demam. Na'udzubillah min dzalik, meninggal tuh bayinya gara-gara dicekokin telur mentah sama nenek-nenek. Iya kan? Lagian juga kalau misalnya bayi tuh ya, kalau lagi sakit, katakanlah ini bayi masih ASI ya, masih minum air susu ibu. Ya udah, kasih ASI aja, ntar juga ASI itu kan bagus ya buat meningkatkan imun tubuh, ada vitamin mineral yang cukup buat anak-anak. Dari ASI yang diberikan sama ibu ke bayinya itu juga membantu untuk melawan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh bayinya, dan juga bisa meningkatkan imunitas tubuh bayi. Udah itu aja cukup, enggak usah dikasih obat yang macam-macam. Apalagi timbang badan anget doang, ya ngapain sih nurunin demam pakai yang aneh-aneh gitu ya. Dicokokin lagi telur mentah. Ya mendingan telur mentahnya dibuat STMJ ketahuan ya kan. Tambahin telur, tambahin susu, madu sama jahe. Enak buat bapaknya. Ya bapaknya minum jadinya seger badannya. Gitu. Lagian kadang ya ada juga ya di keluarga kita tuh yang macam-macam gitu, orang tuanya percaya ini, percaya itu. Zaman dulu tuh kayak bayi lah ditempelin apa pakai peniti, katanya ntar takut digangguin sama makhluk halus ya. Dipasangin bangle lah di badannya gitu ya, ditusukin pakai peniti tuh, macam-macam dah. Ada lagi sih gue nggak tahu tuh apaan tuh, kalau bayi-bayi kadang ada tuh di beberapa daerah yang dipakein kalung ada kain hitamnya, nggak tahu tuh isinya apa tuh kain hitam ya, agak ngerti dah. Pokoknya kalung-kalung begitu dah ya, yang ada kain hitamnya, kantong hitamnya tuh
dipakein ke bayi-bayi, nggak tahu motivasinya apa, kita nggak

0: Ah udah, ya kan? Sekarang itu memang aneh-aneh sih Bang Poya. Orang zaman udah modern, ya. Teknologi kedokteran, teknologi kesehatan juga udah canggih. Masih aja percaya sama hal-hal yang sifatnya mitos gitu, sesuatu yang sifatnya cuman berdasarkan kepercayaan orang zaman dulu aja gitu, tanpa ada bukti secara empiris, tanpa ada bukti secara medis bahwa memang apa yang dipercaya itu benar-benar terbukti gitu. Kadang cuman keyakinan-keyakinan aja gitu. Kebetulan aja mungkin zaman dulu, kalau misalnya gini, alasannya gini, ah dulu juga lu waktu kecil emak lu yang nyokokin telur mentah, bye-bye aja lu sampai sekarang masih hidup, masih sehat, ya kan? Mungkin aja dulu beruntung telurnya nggak ada bibit penyakit yang berbahaya, atau memang kondisi fisik tubuhnya kita zaman dulu itu lebih kuat ketimbang anak yang sekarang. Ternyata akhirnya meninggal. Gimana coba? Ya, Abang Po pernah nggak nih misalnya ngalamin perdebatan di rumah soal cara ngurus anak atau cucu ya sama orang tua. Nih kan kita berdebat nih kadang gitu ya. Orang tua kita percaya begini gini gini gini gini, padahal itu udah ya udah jadul deh. Enggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Ya, gimana caranya Abang Po nolak tradisi kuno yang berbahaya tanpa harus nyakitin hati orang tua? Ya, kadang kan gitu ya. Orang tua tuh suka sensitif hatinya, gampang baper. Kagak ngerti dibilangin sama anaknya gitu. Cuman pengennya pokoknya apa yang dipercaya, apa yang diyakinin, ya udah harus diturutin. Padahal tradisi itu udah kelewat zaman gitu. Udah enggak ada lagi orang yang ngelakuin itu gitu. Macam-macam dah ya. Tradisi atau mitos atau kepercayaan soal hal-hal yang biasa terjadi di kehidupan keluarga atau di rumah tangga. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih? Ngadepin perbedaan di rumah soal cara ngurus anak, cara ngurus cucu ya. Dan gimana Abang Po kemudian menolak tradisi kuno yang berbahaya tanpa nyakitin hati orang tua? Ditunggu komentar ya Bang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: jajan ini.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Langsung kita buka line teleponnya 0213504510 0812112928. Di setiap keluarga tuh pasti Abang Po ada aja ya. Orang tua yang punya kepercayaan, punya keyakinan terhadap sesuatu yang udah jadul banget lah, udah ketinggalan zaman tapi masih dipercaya sampai sekarang. Kita pengen tanya juga nih, kalau Raffi di keluarga lo ada nggak Raffi yang kayak gitu-gitu tuh, orang tua yang percaya hal-hal yang mitos? Hah? Iya ngomong, masih diem aja sih, bagaimana sih Raffi?
2: Yang hidup yang ini.
1: Yang hidup, iya, mana coba. Mana? Enggak ada, orang kabelnya kendor dia. Oh, nih, mana? Ada enggak suaranya?
3: Satu. Oke.
1: 1 1 2 3. Emang apa? Emang acara 17-an ngetes kamu, ngetes mikrofon 1 2 3. Tapi nah, di keluarga lu ada enggak orang tua yang orang tua yang masih dipercaya gitu, apa kayak mitos kayak apa, atau kepercayaan-kepercayaan kayak tadi tuh buat nyembuhin apa, pakai apa gitu?
3: Kalau di keluarga saya alhamdulillah nggak ada sih, soalnya lebih ke informasi yang ada yang baru kayak sekarang.
1: Jadi kayak lebih percaya sama pengobatan modern.
3: Iya.
1: Jadi udah nggak percaya tuh yang mitos-mitos kayak gitu.
3: Ya alhamdulillah nggak.
1: Aman ya.
3: Aman.
1: Oh oke, okay. Dah kalau begitu, ya udah kelar orang ada. Mau diapain lagi? Kita tanya sama Abang Po ya. Kalau Abang Po kira-kira ada nggak ya di keluarganya yang masih percaya hal-hal jadul gitu? Yang kayaknya udah ketinggalan zaman deh, kayak udah enggak deh orang-orang percaya kayak gitu ya. Kita coba tanya nih, ada yang mati. Tapi di Ciamas Bogor mana sih suaranya, tadi nelpon kok mati? Ye, yeah. Nah, kita tanya nih sama Teh Happy. Assalamualaikum Teh Happy.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya Teh Happy?
4: Alhamdulillah,
1: lagi
4: di mesin jahit.
1: Luar biasa. Pagi-pagi udah ngegoes aja nih.
4: Ya kan, biar nemenin Bang Arif.
1: Oh iya bener. Kemarin gak sempat ketemu, ya hari Minggu sih. Saya lagi ada di Bandung kemarin itu. Minggu kemarin itu saya lagi ada di Bandung. Jadi gak ketemu deh.
4: Jadi merasa berdosa.
1: Kenapa? Kok merasa berdosa? Datang gak bilang-bilang gitu pas, maksudnya?
4: Bukan datang gak bilang-bilang, pas disuruh duduk sama Bang Wawan terus pakai headphone. Aduh, kebayang Bang Arif, kebayang Ponopa.
1: Ya Allah, Masya Allah, luar biasa.
4: Kebayang Potiara, Pak Mariana, Bang Noel, Bang Jojo. Aduh, apa ya, istilah takut iki apa dibilang songong.
1: Oh gitu, enggak apa-apa. Yang penting jangan dipencet-pencet aja apa yang ada di meja. Oke, Teh Epi.
4: Tadinya pengen nanya-nanya itu yang di meja tuh apa namanya gitu. Terus yang di dekat kursi itu yang apa sih, layar BMKG itu apa namanya gitu.
1: Oh gitu. Kalau yang di meja ini talenan combro. Jadi buat ngadonin combro di sini. Biar bagus bentuknya.
4: Masyaallah.
1: Ya gitu dah. Tapi
4: ya,
1: ini kita ngomongin sesuatu yang dipercaya sama orang tua zaman dulu yang kayaknya kalau di zaman sekarang udah apa ya istilahnya? Udah nggak berlaku deh, udah nggak relate gitu sama zaman sekarang. Kira-kira kalau di keluarganya Teh Happy ada nggak tuh?
4: Dulu saya kan anak 70-an ya Bang Arif.
1: Iya.
4: Nah dulu tuh kalau mau ulangan atau mau ujian itu sama mama pasti dicekokin itu telur ayam kampung.
1: Telur ayam kampung mentah juga nih, jangan-jangan nih?
4: Ayam kampungnya dicuci, tapi dicelup dulu ke itu. Jadi di gelas tuh udah ada air panas.
1: Air panas, iya.
4: Jadi si telurnya itu dicelup dulu ke situ.
1: Oh, jadi si telur ayam kampung mentah, ya mentah, iya masih mentah kan, masih ada cangkangnya masih kan, utuh. Masih utuh maksudnya. Itu dicuci bersih dulu kulitnya, ya kan, udah dicuci bersih, terus dicelup ke air panas mendidih yang ada di gelas gitu.
4: Nah udah gitu didiamkan beberapa saat. Terus sama mama diangkat.
1: Diangkat anak. Kirain diangkat anak.
4: diangkat, dipecahin kulitnya, yang diambil kuningnya doang.
1: Kuningnya aja, tapi kan yang matang putihnya kan, yang kena panas kan di luarnya.
4: Nggak tahu, pokoknya saya ngeliatinnya kayak gitu.
1: Oke, yang diambil kuningnya aja, terus diapain tuh kuning telurnya?
4: Dimasukin ke mulut saya, suruh ditelan.
1: Dicekokin pakai telur kuning telur. Padahal nggak lagi demam kan waktu itu kan?
4: Enggak, jadi mungkin kalau penjelasan ilmiahnya kan namanya otak itu kan butuh omega ya.
1: Iya betul.
4: Buku protein, buku mungkin kalau penjelasan ilmiahnya kayak gitu. Jadi kan telur itu kan sumber protein.
1: Karena masih mentah gitu, masih bagus kan, nih, belum rusak proteinnya gitu.
4: Tapi setelah dicekok pakai kuning telur itu, saya langsung disuruh minum susu yang udah dikasih madu.
1: Oh, jadi aman lah, artinya ada madu, ada susu yang menetralisir bakteri-bakteri yang ada di telur mentah tadi gitu ya.
4: Iya.
1: Makanya gitu, alhamdulillah
4: katanya biar kuat, biar apa mikirnya bisa tenang, bisa fokus.
1: Biar fokus. Karena perut kenyang, kan udah keisi makanan, perut kenyang jadi belajarnya fokus. Iya, gitu aja ya.
4: Kan ada istilah cekolot baheula.
1: Cekolot baheula mah gitu, gitu.
4: Jadi ya saya kan nggak berani membantah ya Bang Arif, memang masih kecil, dikasih apa orang tua ya di nurut aja gitu, nggak pakai acara ini apaan sih, itu apaan sih, nggak pakai kayak gitu, enggak.
1: Tapi itu terus kemudian diturunin nggak ke anaknya TFI?
4: Enggak
1: ya. Alasannya kenapa kalau TFI, kenapa nggak mau nurunin itu ke anak?
4: Ya itu dia kan, anak-anak mah udah bisa milih. Itu kadang ngerti, disuruh sarapan aja kadang malas, kadang mesti diuber-uber gitu. Kecuali kalau anak-anak sakit baru. Nggak bisa nawal, harus gimana ibu gitu.
1: Oke, jadi kalau itu mah ya udah, kalau zaman dulu mah harus ngikut aja. Kalau zaman dulu kan tidak ada celah untuk anak itu membantah gitu ya, apa kata orang tua.
4: Kayak anak bayi pakai gurita itu kan, kalau kata dulu kan namanya bayi kan belum kuat ya organ-organnya,
1: betul,
4: masih lemah gitu kan. Kalau misalnya nggak dipakein gurita itu kan goyor.
1: Betul.
4: Kesian, sedangkan pasti anak itu kan diangkat, digendong, diturunin, pasti kan gitu. Terus ada proses apa? Ada proses ganti popok atau loer kan, dulu mah belum ada pempes ya.
1: Iya.
4: Gitu. Terus kenapa harus dibedong? Selain buat menghangatkan tubuh bayi kan, proses bedong itu kan sebenarnya buat bikin lurus struktur tulang, terutama tulang kaki. Kan kelihatan. Mama saya tuh sering komen tuh, kalau misalnya di jalan ketemu orang yang jalan tapi kaki kanannya agak ke kanan, kaki kirinya agak ke kiri gitu. Nah mama tuh pasti langsung komen tuh, itu tuh ciri-ciri tadi bedong ke detik nak gitu. Pasti ngomongnya gitu.
1: Padahal belum tentu. Bisa tadi karena emang faktor genetis ya, emang keturunan, atau juga emang ya ada cacat bawaan gitu.
4: Istilah pakem kalau bayi di bedong tuh jadinya pakem gitu, si apa kaki tuh lurus gitu.
1: Tapi
4: kan di bedongnya kan nggak dibereget banget, enggak.
1: Tapi kan anak-anak bule di Amerika, di Inggris nggak ada yang di bedong, pada tinggi-tinggi, jangkung, bagus-bagus ya, badannya. Kan cukup ya, iya, anak bayi bule nggak ada kenal di bedong, pada bagus-bagus badannya.
4: Tapi pola makannya bagus, apalagi kan. Minyak zaitun itu kan lebih terkenalnya di barat
1: daripada di kita. Nah itu dia, olive oil gitu ya kan.
4: Aduh. Tapi pas apa tuh? Pas saya suka ke bidan tuh periksain anak kan, bu bidan ngasih tahu kalau anak bayi udah nggak boleh pakai gurita, harus pakai kaos dalam gitu. Ya udah ngikutin, terus saya juga kasih tahu ke mama, ini udah nggak boleh dipakai gurita, harus pakai kaos dalam. Ya udah mama sih nggak komen nggak apa gitu, nerima gitu, karena kan perkembangan ilmu pengetahuan kan tiap tahunnya kan berkembang kan.
1: Betul,
4: jadi mengikuti gitu. Yang penting namanya anak bayi mah harus diperlakukan istimewa.
1: Tuh kalau kata Paaan, kata Paaan di Surya Kencana Bogor, dia bilang katanya yang dilakuin sama mamahnya Teh Happy tuh mirip kebiasaan bapak saya, merendam telur ayam kampung pakai air panas. Tapi kalau bapak mah ujung telurnya dibolongin atas sama bawahnya, jadi makannya dikecrok gitu bang, kayak makan sayur tutut. Oh, kayak makan ini tutut. Iya iya iya. Tapi dia sendiri juga nggak tahu manfaatnya apa, katanya gitu. Ngelakuin aja ya, nggak tahu manfaatnya apa, pokoknya dikerjain aja ya gitu.
4: Iya, kecuali kalau misalnya buat bapak. Kalau buat bapak masih kuning telur kecil diaduk ke susu sama madunya.
1: Iya iya iya iya.
4: Itu saya ngelihatnya enak.
1: Iya lagi-lagian kayak gitu bentuknya, ada-ada aja dah. Oke deh kalau gitu, Teh Happy, terima kasih ya Teh Happy.
4: Sama-sama Bang Arif.
1: Sehat-sehat ya Teh Happy.
4: Amin, sawang sulna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Happy di Ciomas Bogor gitu. Pernah makan telur mentah nggak Raffi?
3: Makan telur mentah pernah.
1: Diapain tuh telurnya?
3: Terakhir sih ditambahin susu.
1: Susu apa? Susu kental manis? Susu apa?
3: Kayak abang tau nggak susu bubuk yang biasanya orang minum yang nge-gym? Nah itu dikasih.
1: Tujuannya buat apa?
3: Katanya sih biar proteinnya lebih bagus. Soalnya kadang kalau di telur kalau digoreng jadi lebih rusak, kurang lah, rusak itunya, proteinnya. Iya gitu.
1: Kan katanya juga katanya lebih bagus kalau makan tuh telur ceplok dibanding telur dadar.
3: Kayak gitu.
1: Katanya kalau telur ceplok ame nasi anget sama kecap itu lebih enak dibanding makan telurnya doang.
3: Iya. Benar.
1: Jadi mendingan makan telur pakai
3: Pake nasi.
1: Biar kenyang.
3: Iya, benar. Enak-enak kayak gitu
0: Kabar
3: aja.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812-1124928. Abang Po, kalau Abang Po ya, di keluarganya di Abang Po pasti ada ya perbedaan kepercayaan antara orang tua zaman dulu sama saran medis dari dokter ya, yang udah lebih modern. Pernah gak sih Abang Po ngalamin perdebatan di rumah soal cara ngurus anak atau cucu? Nah, gimana caranya Abang Po menolak tradisi kuno yang berbahaya tanpa harus nyakitin hati orang tua? Kita angkat dulu teleponnya, udah masuk ya. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Kabarnya gini nih.
0: Gimana kabarnya Bang Hasan?
1: Bang Ari, Pak Sehat, Bang Ari. Alhamdulillah. Bang Ari di lantai 6 Medan Merdeka Barat.
0: Iya, kemarin gak ikutan ngumpul tuh hari Minggu kemarin sama pendengar yang lain.
1: Iya, gimana ya? Aduh, saya pengen banget. Kemarin tanggal berapa itu?
0: Tanggal berapa? Hari Minggu dah pokoknya. Saya juga gak apa.
1: Pengen banget sih, cuman ya... Pengen banget sih.
0: Iya.
1: Kapan aja teman-teman gitu pada ngumpul ya?
0: Iya bener, makanya.
1: Tiap tanggal berapa sih?
0: Hah?
1: Tiap tanggal berapa?
0: Mana saya tahu, emang saya hafal sih, emang gak ikut. Itu mah
1: koordinatornya.
0: Itu mah kegiatannya siapa? Bang Dermawan sama Bang Wahyu aja itu dah.
1: Oh, koordinatornya beliau. Bang Mawan sama Bang Wahyu.
0: Bang Hasan, ini waktu kita udah tinggal dikit nih, langsung aja dah.
1: Iya dong, gitu.
0: Kalau di keluarga abang mau gimana bang? Ada gak tuh perbedaan pendapat sama orang tua soal gimana caranya ngurus anak?
1: Oh ya itu, kalau saya sih perbedaan saya mah anak-anak mah biar rapi aja, biar sehat.
0: Gimana?
1: Biar rapi aja, caranya begini, cara begini. Kalau saya mah begini aja, gak usah pakai itu-gitu bang.
0: Oh.
1: Emang kalau di sini sih emang seperti Tepi katakan sih tadi.
0: Apa tuh?
1: Ya kalau bayi emang harus diguritain bener ya.
0: Oh, di bedong.
1: Di bedong emang cuma lurusin badan dia apa.
0: Kata gitu. Orang zaman cuman dulu.
1: Kayak gitu-gitu mah. Aduh, kayaknya ntar udah kalau ya kayak Bang Arto dibacain itu dari awal pembukaan tadi tuh. Iya kalau bayi masih gitu mah ngasih telurnya hati-hati. Tujuannya mah baik, tapi ya kita ya hati-hati juga. Kecuali kalau TFP itu sakit, kalau udah dewasa sih nggak apa-apa. Kayak tadi mau caranya nggak apa-apa. Itu kan udah gede, tapi masih bayi.
0: Oke.
1: Kesian juga.
0: Nih, ini saya nanya itu. Ya. Saya nanya nih, tadi nih, ke Google. Bener nggak sih bayi yang di bedong itu bikin tulangnya bagus? Terus dikumpulin tuh jawaban dari berbagai sumber, ya dari website-website kedokteran dan sebagainya. Anggapan bahwa membedong bayi bisa membuat tulangnya bagus dan kakinya lurus adalah mitos. Karena secara medis gak terbukti ilmiah yang menyatakan bahwa bedong bisa mempengaruhi pembentukan atau pelurusan tulang bayi. Karena kaki bayi yang baru lahir emang wajar kalau terlihat melengkung atau bentuk hurufnya O. Karena itu adalah kondisi normal posisi kakinya yang terlipat meringkuk ketika ada di dalam rahim selama 9 bulan. Tapi seiring bertumbuh kembangnya anak, ya, terutama waktu mereka mulai berlagar, gitu, berdiri, berjalan,
1: cuman
0: itu
1: kan bakalan lurus. Gak tahu, saya tapi ditentang aja dulu.
0: Iya.
1: Ditentang, ketika mandiri itu dilurusin kakinya, ditarik, gitu.
0: Anak saya dua-duanya gak ada yang saya bedong, bagus-bagus aja tumbuhnya, tingginya.
1: Emang pertumbuhannya biar bagus, biar kena udara
0: biar bagus. Bernapas kakinya juga
1: satu itu dan kalau ini dijemur pagi itu bagus juga kan.
0: Betul, saya kalau ngejemur ngebarengin sama emping, saya barengin sama emping.
1: Coba itu
0: iya biar ngebaliknya barengan jadi sama.
1: Benar, cakep.
0: Katanya begitu bang, kalau yang dijemurnya barengan sama emping itu tumbuhnya mekarnya bagus katanya gitu. Coba dah, abang dah.
1: Iya dah, dibalikin dalam ping, ntar jadi.
0: Iya, iya mah, coba aja abang kalau mau abang coba berjemur di sebelah emping. Paling dilalerin kalau abang mah.
1: Lah ya pas, gua mah udah tua.
0: Lah iya ngapain kata tetangga? Kata tetangga. Ngapain nono Bang Hasan berjemur di sebelah emping, mana pakai bedong lagi kata tetangga begitu.
1: Iya lagi
0: ritual apaan katanya
1: gitu.
0: Iya makanya bayi tua nih katanya gitu.
1: Lagi ritual apaan itu?
0: Bayi udah kumisan pakai di bedong.
1: Medet banget katanya.
0: Ada aja dah.
1: Ya begitulah.
0: Iya deh.
1: Itu Bang Arif ya.
0: Oke,
1: itu aja. Mudah-mudahan pada sehat ya.
0: Amin insya Allah.
1: Sekarang zamannya udah modern, hati-hati dalam urus anak. Ya kalau orang tua ini perbedaannya kita menyikapinya bagaimana lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau saya mah kerasanya sih A B B gitu.
0: Walaupun gitu.
1: Orang tua juga. Tapi yang lurus. Tapi jangan sampai kita bentak dulu.
0: Iya benar.
1: Benar. Gitu aja.
0: Oke deh kalau gitu Bang Hasan.
1: Iya. Jangan bikin tersinggung orang tua gitu. Oke, buat semua para pendengar perempat semua yang di seluruh penjuru kemana aja, biar pada saya semua ya.
0: Oke. Gitu.
1: Hati-hati ngurus anak.
0: Iya.
1: Buat Bang Arif, Pak Tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan di Jasinga Bogor.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Ngoblak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapa? Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapa? Orang ngapak, orang kepenak, ser! Bersama Balai Gublak, hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta terus memperkuat komitmennya dalam memprioritaskan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta. Hasilnya, saat ini Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota pelajar di Indonesia mengungguli Yogyakarta. Hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Selain itu, dalam waktu dekat,